0: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
1: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
4: Jangka pendek itu 1 bulan harus hadir kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T yaitu Papua, NTT, dan Maluku yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
3: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
5: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
3: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
7: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
6: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
8: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
6: Platform Satu Data ZIS DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
10: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema PINDAR untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
9: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama pinjamannya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror, bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
10: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
11: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
10: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
12: Laporan khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
13: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
12: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
13: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa. Sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
14: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
13: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
14: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian, dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3. Yang relatif usia tua ada 7,9. Belum menurut ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun. Disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat mandiri.
13: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
15: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka menurut memang disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya, dan itu pun badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
16: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7, jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru, BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Rudy Zain dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: melihat awan yang bentuknya mirip piring terbang? Tenang, itu bukan UFO. Namanya awan lentikular. Fenomena awan yang nyata dan didokumentasikan oleh NASA. Menurut NASA Airborne Science Program, lentikular terbentuk ketika angin kuat bertiup melewati pegunungan atau dataran tinggi, menciptakan gelombang udara di atmosfer. Uap air di udara yang naik dan turun karena gelombang ini kemudian mengembun di puncak gelombang, membentuk awan yang tampak halus dan seperti piring atau tumpukan pancake. Meski tampak indah, awan ini jadi tanda adanya turbulensi kuat di udara, sehingga perlu diwaspadai oleh para pilot. Jadi, kalau suatu hari melihat awan seperti piring terbang di langit, ingat ya, itu bukan makhluk luar angkasa, tapi keindahan alam bernama awan lentikular.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

kebakaran toko atau department store pernah menjadi salah satu tragedi paling mematikan di dunia. Salah satu yang terbesar terjadi di Al Innovation Department Store, Brussels, Belgia pada 22 Mei 1967. Api yang menyebar dengan cepat menewaskan sekitar 251 orang, menjadikannya salah satu kebakaran toko paling tragis di Eropa. Di Osaka, Jepang, 13 Mei 1972, kebakaran di Senichi Department Store menelan 118 korban jiwa. Tidak lama kemudian, di Kumamoto, Jepang, Taiyo Department Store terbakar 29 November 1973, menewaskan 104 orang. Bahkan jauh sebelumnya, di Selandia Baru, Balainet Department Store, Krista Kars, 18 November 1947, menelan 41 korban jiwa, dan di Asia Tenggara, Robinson's Department Store, Singapura, 21 November 1972, menyebabkan 9 orang tewas. Kebanyakan kebakaran ini terjadi karena penyebaran api yang cepat, kurangnya jalur evakuasi yang memadai, dan sistem alarm terbatas. Tragedi-tragedi ini kemudian memicu perubahan besar dalam standar keselamatan bangunan dan perlengkapan pemadaman kebakaran. Jadi, selain menjadi pusat belanja, toko-toko ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan kewaspadaan di tempat umum.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 RRI Sinta. Masih bersama saya, Yop Troya, temani Anda di Sinta Menyapa pagi ini. Pendengar, sudah di jam 7 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca di Sintang saat ini memang sudah sangat-sangat cerah, sedikit berkabut juga. Dan tentunya kami juga menghimbau dan ingatkan juga bagi Anda yang mungkin ada bepergian juga, jangan lupa gunakan masker ya. Karena apalagi di tengah kondisi cuaca yang seperti sekarang juga banyak debu ya, dan juga kabut asap juga kan ya. Tetap jaga kesehatan dan semangat untuk Anda yang melaksanakan apapun aktivitas Anda di hari ini pendengar. Baik bagi Anda yang beraktivitasnya di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, tetap jaga kesehatan di tengah kondisi cuaca yang seperti ini. Dan tetap bersama kami, masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri, dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Hanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Anda masih mendengarkan program 1R dari Sintang. Di Sintang Menyapa pagi ini tentunya masih bersama saya ya Troy, temani Anda mendengar. Dan kembali kita update untuk informasi di Sintang pagi ini, di mana informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id. Damkar Sintang berjibaku padamkan kebakaran di Rawa Mambu dan Jerora. Ya, tim pemadam kebakaran Kabupaten Sintang merespon cepat laporan kejadian kebakaran hutan dan lahan yang melanda dua titik berbeda pada Kamis 6 Agustus 2026. Fokus pemadaman juga dilakukan di kawasan Jerora 2 dan meluas hingga ke area Tugu Jam yang masuk dalam wilayah Kelurahan Rawamabu. Budi, perwakilan petugas pemadam kebakaran Sintang juga menyampaikan bahwa timnya harus membagi kekuatan personel karena kebakaran terjadi secara beruntun. Informasi kebakaran titik kedua diterima oleh pusat panggilan pada sore hari ketika petugas masih berjibaku memadamkan api di titik pertama. Dan untuk mengendalikan kobaran api yang terus merebak, pemadam kebakaran Kabupaten Sintang juga mengerahkan puluhan petugas langsung ke titik api. Petugas memastikan api tidak menjalar lebih luas ke area pemukiman di sekitar Rawa Mambu. Dan upaya pendinginan lahan juga masih terus dilakukan oleh tim gabungan Satgas Karhutla guna memastikan tidak ada sisa bara api di lahan gambut yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Dan tentunya pendengar ya, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: namanya. Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa Praktik.

Memiliki rencana darurat untuk bencana alam sangat penting karena dapat membantu meningkatkan keselamatan dan mengurangi risiko cedera atau kematian. Berikut beberapa alasan mengapa memiliki rencana darurat untuk bencana alam sangat penting. 1. Dengan memiliki rencana darurat, Anda dapat mengurangi risiko cedera atau kematian akibat bencana alam. 2. Rencana darurat dapat membantu Anda dan keluarga Anda untuk tetap aman selama bencana alam. 3. Dengan memiliki rencana darurat, Anda dapat mengurangi kerusakan properti akibat bencana alam. 4. Rencana darurat dapat membantu Anda untuk tetap terhubung dengan keluarga Anda selama bencana alam. 5. Dengan memiliki rencana darurat, Anda dapat mengurangi stres dan kecemasan akibat bencana alam. Beberapa upaya penting untuk kesiapsiagaan yang perlu Anda persiapkan. Memahami bahaya di sekitar Anda, memahami sistem peringatan dini setempat, mengetahui rute evakuasi dan rencana pengungsian, memiliki keterampilan untuk mengetahui situasi secara cepat dan mengambil inisiatif tindakan untuk melindungi diri, memiliki rencana antisipasi bencana untuk keluarga dan mempraktekkan rencana tersebut, mengurangi dampak bahaya melalui latihan mitigasi, dan melibatkan diri dengan berpartisipasi dalam pelatihan.

0: Ya baik pendengar, kita update sedikit ya informasi kualitas udara di mana berdasarkan pantauan stasiun meteorologi tepian BMKG di mana kualitas udara di wilayah pemantauan pada hari Kamis 6 Agustus 2026 sempat mencapai kategori berbahaya. Konsentrasi PM2,5 tertinggi tercatat sebesar 250,6 mikrogram per meter kubik pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, ia masuk dalam kategori berbahaya. Dan tentunya untuk itu masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak mendesak, menggunakan masker juga saat beraktivitas di luar rumah, dan juga menutup pintu dan jendela ya jika kondisi udara sedang memburuk. Dan tentunya segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami sesak napas, batuk atau iritasi mata dan tenggorokan. Dan tentunya pendengar ya, Anda juga masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sudah di jam 8 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan memang cuaca di Sintang saat ini sangat-sangat terik sekali. Tetap jaga kesehatan di tengah kondisi cuaca yang seperti ini. Dan tetap bersama kami pendengar, masih akan kami update informasi-informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1

0: Satu.
1: Penyebab umum kebakaran hutan, api unggun, atau pembakaran lahan yang tidak diawasi, puntung rokok yang dibuang sembarangan, kaca atau benda reflektif yang memantulkan sinar matahari, sambaran petir, atau faktor alam, aktivitas industri, perambahan, dan juga pembukaan lahan dengan cara membakar. Langkah pencegahan, 1. Jangan membakar lahan sembarangan. Gunakan metode pertanian tanpa bakar atau zero burning. 2. Padamkan api unggun dengan tuntas. Pastikan bara benar-benar padam sebelum ditinggalkan. 3. Jangan buang puntung rokok di alam. Bawa kembali sampah rokok ke tempat yang aman. 4. Laporkan aktivitas mencurigakan jika melihat api kecil, asap, atau aktivitas pembakaran ilegal. Segera laporkan ke aparat desa atau dinas kehutanan. 5. Ikut serta dalam edukasi dan patroli warga. Jadilah bagian dari sistem peringatan dini dan juga pelaporan. Jika terjadi kebakaran, segera jauhi lokasi kebakaran ke arah berlawanan angin. Lindungi saluran pernapasan, gunakan masker atau kain basah. Laporkan ke pemadam kebakaran, dinas kehutanan, dan polisi atau aparat terdekat. Ingat, kebakaran hutan merusak lingkungan dan ekosistem, menghasilkan asap berbahaya atau ISPA, menyebabkan bencana kabut asap lintas wilayah.

UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.

Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sinta. Pendengar, kabar siaga hadapi iklim ekstrim, stok pangan dipastikan masih aman, dan mengutip dari laman rri.co.id Pontianak, di mana perubahan iklim yang ditandai dengan cuaca ekstrim, pergeseran musim, hingga ancaman alih fungsi lahan menjadi tantangan serius bagi ketahanan pangan di Kalimantan Barat. Meski demikian, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat memastikan kondisi ketersediaan pangan di daerah masih dalam kategori aman berdasarkan proyeksi neraca pangan tahun 2026. Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Sumber Daya Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Zulkifli SP menjelaskan bahwa ketersediaan pangan tidak hanya bergantung pada produksi dalam negeri, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan luas lahan pertanian. Menurutnya, perubahan pola hujan yang sulit diprediksi menyebabkan petani kesulitan menentukan waktu tanam dan panen sehingga meningkatkan risiko gagal panen. Dan selain perubahan iklim, Zulkifli juga menilai alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan, khususnya kelapa sawit, turut memberikan tekanan terhadap produksi pangan. Berkurangnya lahan sawah berpotensi menurunkan volume produksi beras yang selama ini menjadi komoditas utama penyangga ketahanan pangan masyarakat. Dan tentunya pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Bunda. Huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
2: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan itu tadi rangkaian informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana informasi-informasi tadi juga kami kutip dari laman rri.co.id.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dan pendengar, saatnya kita dicek fakta bersama dengan Pro 1 RRI. Sinta mengutip dari laman komdigi.go.id dengan judul Hoax Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Pos Properti Indonesia. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja pos properti Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trombekhoax.id. Tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisikan formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun resmi Pos Properti pada Maret 2025 lalu, di mana perusahaan juga menegaskan informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman resmi career.posproperty.co.id atau Jobstreet dan LinkedIn PT Pos Properti Indonesia. Dan sekian pendengar untuk cek fakta kita, di mana informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman komdigi.go.id dengan judul ya tautan pendaftaran hoax tautan pendaftaran lowongan kerja pos properti Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ini dari Pak Sekius, ini Manyam Kepuasaku, Desa Mendiri Jaya. Mengapa masyarakat kami ini Manyam
4: itu bukan saya Dika dari Jalan M Saat. Mau melaporkan
5: sampaikan di pasar Tasikang ini bawang merah agak
6: kenaikan. Ada yang Jalan Masuk Kedua. Hari ini masih berbahas.
7: Halo RRI. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, frekuensi 102,5 FM. Hubungi kami di telepon 0565-24774, WhatsApp di 0857-5000-4740.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini juga Anda senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam menjalankan setiap aktivitas. Sudah di jam 9 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat ya. Senang sekali juga ya Pro dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Halo RRI hari ini, tentunya ruang interaktif yang juga menghadirkan suara masyarakat sekaligus juga menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan berbagai pihak atau instansi yang berwenang. Dan tentunya pendengar, melalui Halo RRI pagi ini Anda juga dapat berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, ataupun melaporkan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar Anda, mulai dari pelayanan publik, kondisi infrastruktur, gangguan listrik, distribusi air bersih, harga kebutuhan pokok, hingga berbagai persoalan lainnya yang menyangkut kepentingan masyarakat. Nah, mendengar, informasi yang Anda sampaikan sangat berarti tentunya, sebab apa yang Anda lihat, dengar, atau alami secara langsung juga dapat menjadi informasi yang bermanfaat ya bagi masyarakat lainnya, sekaligus juga menjadi bahan bagi kami juga untuk bisa menghubungi pihak atau instansi terkait guna memperoleh kejelasan ataupun klarifikasi. Dan tentunya pada kesempatan pagi ini ya, kita akan membahas kondisi kualitas udara juga di Kabupaten Sintang ya, belakangan menjadi perhatian masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan, dan bagaimana kondisi di wilayah Anda pagi ini mendengar. Apakah kabut asap juga masih terlihat cukup pekat? Apakah aktivitas sehari-hari mulai terganggu atau justru kondisi udara sudah mulai membaik? Nah, kami juga mengundang Anda untuk ikut bergabung juga dalam Halo RRI pagi ini, tentunya sampaikan informasi, pengalaman, ataupun kondisi yang terjadi di wilayah Anda apabila laporan yang disampaikan memerlukan kejelasan dari instansi terkait. Dan tentunya kami juga akan berupaya ya menghubungi pihak atau instansi yang berwenang agar masyarakat juga memperoleh informasi yang jelas dan berimbang ya, agar laporan yang Anda sampaikan juga dapat ditindaklanjuti dengan baik. Kami juga mengharapkan informasi tersebut juga dilengkapi ya dengan waktu kejadian, lokasi yang jelas, serta kronologi singkat mengenai apa yang terjadi. Dan tentunya sampaikan informasi berdasarkan apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, atau apa yang Anda alami secara langsung. Ya, silakan bergabung ya melalui telepon di 0565247774, atau Anda juga bisa kirim pesan maupun voice note ya ke WhatsApp kami di 0857500470. Tentunya suara Anda kami dengarkan, informasi yang Anda sampaikan juga akan kami teruskan kepada pihak atau instansi yang berwenang untuk memperoleh penjelasan ataupun tindak lanjut sesuai dengan kewenangannya ya. Dan tentunya tetap bersama kami pendengar di Halo RRI pagi ini, masih bersama saya Yatro ya, temani Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: My lovely dari miliknya Shilon Chevan, dan tentunya pendengar kami masih temani Anda di Halo RRI pagi ini ya, masih bersama saya Yetro ya. Dan tentunya semoga aktivitas yang sedang Anda jalani hari ini juga berjalan dengan lancar dan selalu diberikan kesehatan. Dan tentunya kami kembali mengundang Anda ya untuk bergabung juga bersama kami di Halo RRI pagi ini. Tentunya program ini juga menjadi ruang bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi ataupun melaporkan berbagai kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan ya, pendengar, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang mulai berdampak juga terhadap kualitas udara. Ada berdasarkan informasi dari BMKG ya, di mana kualitas udara yang sebelumnya berada pada kategori sedang berubah menjadi tidak sehat akibat meningkatnya asap karhutlah. Dan tentunya kondisi ini juga dipicu oleh asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Manter, Kecamatan Sungai Tebelian. Dan tentunya kami juga ingin mengetahui bagaimana kondisi di wilayah Anda pagi ini, pendengar. Apakah kabut asap masih cukup pekat, atau apakah jarak pandang juga mulai berkurang, atau mungkin aktivitas masyarakat ataupun pekerjaan sehari-hari mulai terdampak akibat kondisi tersebut. Dan selain itu tentunya, apakah Anda atau keluarga merasa keluhan kesehatan seperti mata perih, batuk, tenggorokan terasa kering mungkin ya, sesak napas atau gangguan lainnya akibat paparan asap. Dan tentunya informasi dari Anda akan menjadi gambaran kondisi yang terjadi di berbagai wilayah Kabupaten Sintang. Dan apabila terjadi laporan yang memerlukan penjelasan dari instansi terkait, apabila terdapat ya laporan yang memerlukan penjelasan dari instansi terkait, dan tentunya kami juga akan berupaya juga menghubungi pihak ataupun instansi yang berwenang ya untuk memperoleh informasi ataupun klarifikasi atau perkembangan penanganan, sehingga masyarakat juga mendapatkan informasi yang jelas dan berimbang. Dan tentunya pendengar ya, di Halo RRI pagi ini, agar laporan yang Anda sampaikan juga dapat ditindaklanjuti dengan baik, kami juga masih mengharapkan informasi tersebut dilengkapi dengan waktu kejadian, lokasi yang jelas, serta kronologi singkat ya mengenai apa yang terjadi. Dan tentunya sampaikan informasi berdasarkan apa yang Anda lihat, dengar, atau alami secara langsung. Ya, silakan bergabung bersama kami di Halo RRI pagi ini, pendengar ya, bisa lewat line telepon di 0565 24774, atau kirimkan pesan atau voice note juga ya ke WhatsApp kami, ke WhatsAppnya Pro 1 RRI Sintang ya di 0857 500 4740.
1: Bu Rani, lepasin tuh telepon. Saya duluan yang mau lapor ke Halo RRI.
2: Loh, Pak Gilang, saya udah dari tadi udah standby di sini. Keluhan saya lebih penting. Lampu jalan depan rumah saya mati semua.
1: Tapi jalanan depan rumah saya tuh berlubang, Bu. Motor saya nyaris mau salto tadi pagi.
2: Ya makanya telepon bareng aja yuk, Pak.
1: Gak bisa bareng, Bu. Satu telepon tuh cuma untuk satu orang.
2: Ya udah, sweet aja. Siapa yang menang dia duluan. Sweet. Ha, saya menang.
1: Yah, kalah. Ya udah deh, saya tunggu giliran aja. Tapi tolong sampaikan juga keluhan saya ya, Bu.
2: Siap, Pak. Biar RRI tahu semua keluhan warga Sintang. Kan di Halo RRI, semua suara didengar.
3: Antri boleh, tapi jangan diam. Sampaikan keluhan dan aspirasi Anda lewat Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di RRI Pro 1 Sintang 102,5 FM. Telepon ke nomor kami di 0565 24774, dan kirimkan voice note di 0857 500 4740. Karena di Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita bersama.
4: Pro 1,

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh, grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita, kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih, kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, kak?
2: Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Eh, kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
2: Selamat ya, Sinta. Ponakanku tersayang. Kerja dah bagus. Tunggu apa lagi lah, kan? Carilah.
4: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

Ya baik pendengar, kami masih temani Anda di Halo RRI pagi ini, dan tentunya kami juga masih mengundang Anda ya untuk ikut bergabung juga dalam Halo RRI pagi ini dan sampaikan informasi, pengalaman ataupun kondisi yang terjadi di wilayah sekitar Anda. Dan silakan bagi Anda yang ingin ikutan bergabung juga, dan agar laporan yang Anda sampaikan juga dapat ditindaklanjuti dengan baik. Tentunya kami juga mengharapkan informasi tersebut juga dilengkapi dengan waktu kejadian, lokasi yang jelas, serta kronologi singkat ya mengenai apa yang terjadi, dan sampaikan informasi berdasarkan apa yang Anda lihat, dengar atau alami secara langsung. Dan tentunya silakan ya bergabung melalui telepon di 0565247774 atau kirimkan pesan ataupun voice note Anda ya ke WhatsApp kami di 0857500440. Sudah di jam 9 lebih 35 menit ya waktu Indonesia Barat. Cuaca di Sintang saat ini memang sudah sangat cerah juga, dan tentunya kami menghimbau untuk Anda yang sebelum melakukan perjalanan, jangan lupa ya untuk gunakan masker juga, karena memang kondisi cuaca, dan di cuaca sedang kemarau saat ini ya, sedang tidak baik-baik juga. Jadi jangan lupa gunakan masker, dan pastinya juga banyak debu ya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan juga tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda. Kami masih menantikan bagi Anda yang ingin ikutan bergabung ya bersama kami di Halo RRI pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih di Halo RRI pagi ini, ruang interaktif yang memberikan kesempatan kepada Anda untuk menyampaikan keluhan atau aspirasi, masukan ataupun berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar Anda. Dan tentunya ya, apabila Anda mengalami kendala dalam pelayanan publik, menemukan fasilitas umum yang mengalami kerusakan ataupun menghadapi gangguan listrik, air bersih, jalan rusak atau persoalan lainnya ya menyangkut kepentingan masyarakat, ya jangan ragu juga untuk menyampaikan melalui Halo RRI bersama kami. Dan program ini tentunya hadir sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pihak atau instansi yang berwenang, dan tentunya setiap laporan yang masuk akan kami himpun dan kami teruskan kepada pihak terkait ya, untuk memperoleh penjelasan, klarifikasi ataupun informasi mengenai langkah penanganan sesuai dengan kewenangan. Dan silakan bagi Anda yang ingin ikut bergabung ya, bisa lewat line telepon di 0565247774 atau kirimkan juga lewat voice note ke, dan juga di WhatsApp ya di 0857500470. Ya, agar laporan yang Anda sampaikan juga dapat ditindaklanjuti dengan baik, tentunya jangan lupa untuk lengkapi ya dengan waktu kejadian, lokasi yang jelas, serta kronologi singkat ya mengenai apa yang terjadi, dan sampaikan informasi berdasarkan apa yang Anda lihat, dengar atau alami secara langsung agar informasi yang diterima akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja.

Ya baik pendengar, tidak terasa sudah di jam 9 lebih 55 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan untuk di Halo RRI hari ini kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya yang sudah masih setia ya bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan tentunya bagi Anda yang belum sempat bergabung juga pada kesempatan hari ini, jangan khawatir ya, Anda masih dapat berpartisipasi juga pada edisi Halo RRI berikutnya yang hadir tentunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya di program 1 RRI Sintang. Dan tentunya apabila Anda ingin menyampaikan keluhan, aspirasi, ataupun melaporkan suatu kejadian yang berkaitan dengan pelayanan publik, kondisi jalan dan jembatan, gangguan listrik, distribusi air bersih, harga kebutuhan pokok, dan fasilitas umum maupun persoalan lainnya yang menyangkut kepentingan masyarakat, dan tentunya kami juga siap mendengarkan ya. Dan tentunya Anda juga dapat mengirimkan laporan kapan saja melalui WhatsApp di 0857 500 4740, baik dalam bentuk pesan ataupun voice note ya. Mohon sertakan juga waktu kejadian, lokasi yang jelas, serta kronologi singkat ya, agar laporan yang Anda sampaikan juga dapat kami pelajari dan kami teruskan kepada pihak atau instansi yang berwenang untuk

memperoleh penjelasan ataupun tindak lanjut sesuai dengan kewenangannya. Dan untuk di Halo RRI hari ini kami cukupkan. Terima kasih semuanya yang masih setia bersama kami. Dan tentunya sekaligus siap terharu sekalian ya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar di hari Jumat ini tanggal 7 Agustus 2026 ya. Kami sudah temani Anda dari jam 5 tadi hingga sekarang sebagai informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Dan selanjutnya di jam 10 hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani rekan Yusrin yang akan temani Anda pendengar. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
3: Mana yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: 10 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan selamat bergabung pendengar. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Sintang Siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda bersama saya Yusrin, kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dan hiburan. Dan pendengar, untuk Anda tetap semangat menjalankan aktivitas Anda. Tidak terasa hari ini sudah hari Jumat ya, tanggal 7 Agustus 2026 ya. Apapun aktivitas Anda di hari ini, semoga semuanya bisa berjalan baik dan lancar. Nah, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, berhati-hati dalam perjalanan Anda. Perhatikan juga rambu-rambu lalu lintas, jangan lupa untuk mengecek kondisi kendaraan Anda bagi Anda yang mungkin saat ini ingin menuju ke suatu tempat yang cukup jauh ya, dan tetap jaga keselamatan karena keluarga akan menanti Anda di rumah. Kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dan hiburan di program Satu Rari Sintang. Dan nanti kami juga akan hadirkan Sialang Masjid dari Masjid Agung Anur Sintang.
1: Gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi, udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi, duh malu banget kan. Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja, dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
4: Pendengar Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan BKHIT Kalimantan Barat melalui Satuan Pelayanan Satpel LBN Nangabado bersama Kepala BKHIT Kalimantan Barat Ferdi meninjau jalur tidak resmi di sekitar PLBN Nangabado sebagai upaya memetakan titik-titik yang berpotensi menjadi jalur lalu lintas ilegal media pembawa. Peninjauan dilakukan pada jalur yang berada di bawah pengawasan Pos 3 Kotis Satgas Pamtas RI Malaysia dan didampingi oleh personil Satgas Pamtas RI Malaysia Yon Armen 13 Nanggala. Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi dalam upaya memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan. Kepala BKHIT Kalimantan Barat Perdi menyampaikan pengawasan karantina di wilayah perbatasan mengedepankan konsep kolaboratif. Dan selain pengawasan, BKHIT Kalimantan Barat melalui Satpel PLBN Nangabada juga melaksanakan upaya preemptif melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai media informasi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan karantina. Nah, melalui kegiatan ini, pendengar BKHIT Kalimantan Barat terus memperkuat pengawasan perbatasan bersama para pemangku kepentingan guna melindungi sumber daya hayati Indonesia dari ancaman hama dan penyakit. Ferdi mengatakan atau menegaskan pengawasan di kawasan perbatasan akan terus dilakukan secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan sinergi antar instansi karena menurutnya keterlibatan aparat keamanan dan meningkatnya kesadaran masyarakat ini menjadi faktor penting dalam mencegah masuk maupun keluarnya media pembawa yang tidak memenuhi persyaratan karantina sehingga keamanan hayati dan ketahanan sektor pertanian, peternakan, perikanan serta lingkungan di wilayah Kalimantan Barat ini tetap terjaga. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
5: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar, PT PLN Unit Induk Distribusi UID Jakarta Raya menghimbau masyarakat terkait dengan dekorasi ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. PLN mewajibkan pemasangan dekorasi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berjarak minimal 3 meter dari jaringan listrik udara. Ketentuan tersebut bertujuan melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik selama perayaan kemerdekaan. Imbauan PLN ini terkait pemasangan bendera, kemudian umbul-umbul dan dekorasi lingkungan dengan memperhatikan ketentuan keselamatan kelistrikan. General Manager PLN UID Jakarta Raya, Moh Andi, menegaskan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas selama perayaan kemerdekaan berlangsung. Jaringan listrik udara berisiko menimbulkan sengatan listrik ataupun konsleting listrik ya apabila dekorasi dipasang terlalu dekat. Nah, petugas PLN tetap disiagakan untuk memantau serta mengamankan jaringan listrik secara rutin di berbagai wilayah. Pemasangan tersebut membutuhkan dukungan perangkat kewilayahan bersama masyarakat agar dekorasi tidak menyentuh jaringan listrik. Andi juga mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan selama memeriahkan peringatan kemerdekaan Indonesia. PLN menekankan pencegahan potensi bahaya memerlukan partisipasi seluruh warga melalui pemasangan dekorasi yang aman. Dan PLN meminta masyarakat segera melaporkan dekorasi yang berada terlalu dekat dengan jaringan listrik kepada petugas. Laporan tersebut dapat ditindaklanjuti agar penanganan berlangsung aman tanpa membahayakan warga sekitar. Masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile maupun kontak center PLN 123 selama 24 jam. Nah, layanan tersebut disediakan untuk mempercepat penanganan potensi gangguan keselamatan maupun keandalan jaringan listrik. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pernah nggak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya?

Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2020 namun usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdian Syakrisna.
1: Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejol Drop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Dua kualitas sebagai ekipa setamnya.
2: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen, reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim, membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk ini.

0: Kabar lainnya, pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, a new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
1: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
0: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
3: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
0: Pada putaran selanjutnya, Arina Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026 Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think
2: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without the trophies now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman. Hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti, dan saya sangat berterima kasih. Dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya, dan terutama Bonek Bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya Bonek dan Bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Sintayong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya

0: Satria itu pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang Liga bergulir.
1: Bagus, kaki.

0: bisa melihat kemampuan kemampuan pemain lokal seperti itu.
1: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: The Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030 dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos. Namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Amat.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief de Mission CDM Tim Indonesia Torotua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk mobile physio yang bilang oke, nanti kita support kalau mau gitu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Dan pendengar, nanti kami akan hadirkan siaran langsung silang masjid dari Masjid Agung An-Nur Sintang dengan tema Jujurlah kepada Allah. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, sebelum kami hadirkan silang salat Jumatnya, kami akan hadirkan lagu-lagu Islami berikut ini untuk Anda.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

istiqomah. Ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan, mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan. Ungkapan tersebut agaknya cukup relevan dengan konteks keimanan manusia yang sifatnya berubah-ubah. Manusia biasanya mudah memulai perbuatan baik, tapi di sisi lain sangat sulit untuk tetap istiqomah dalam melakukannya. Maka tak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang memiliki sifat istiqomah. Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir bin Sulaim, "Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya." Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dan Tirmizi nomor 2722. Keistiqomahan akan mengantarkan kita kepada perasaan tenang serta menjauhkan diri kita dari kekhawatiran akan urusan duniawi. Jadi, marilah kita perbanyak doa kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam taat, dalam tilawah, dan dalam kebaikan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal ada masa-masa rajin, dan setiap masa rajin itu ada masa-masa malasnya. Maka siapa saja yang masa-masa malasnya tetap di atas sunahku, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa yang masa malasnya tidak seperti itu, maka dia akan binasa." Tati Umu Azkia.

0: وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر.

aku baru. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

هيا للصلاة.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أما بعد أيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون جماعة سيدان جمعة رحمني ورحمكم الله خطيب berwasiat untuk diri khatib pribadi dan untuk jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketakwaan yaitu adalah kita menjalankan atas apa saja yang Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan terhadap kita, dan juga kita menjauhkan atas apa saja yang Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam larang terhadap diri kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. جماعة سيدان جمعة رحمني ورحمكم الله. Kita sebagai umat muslim hendaknya kita meyakini dan kita tidak ragu sama sekali bahwasannya agama satu-satunya yaitu adalah agama Islam. Agama satu-satunya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innad dina indallahi alislam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka apa yang ia cari tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia di akhirat kelak menjadi orang-orang yang merugi. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita perhatikan manusia di luar sana, tak kala kita melihat mereka maka banyak kita mendapatkan bahwasannya orang-orang di sana banyak yang tidak mendapatkan hidayah, dan juga banyak orang-orang yang tidak beragama dengan agama Islam, yang mana Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr mengatakan, "Law ra'aitumun nasa min hawlika satajiduna anna katsiran minan nasi la yahtadun." Yang mana Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr mengatakan, "Kalaulah sekalinya kalian

Subhanahu wa ta'ala zat yang maha memberi hidayah, dan Allah juga adalah zat yang maha mampu untuk mencabut hidayah tersebut. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengenai hidayah, maka ada beberapa hal yang penting untuk kita ketahui tentang hidayah tersebut. Yang mana hal pertama mengenai hidayah yang harus kita ketahui adalah, hendaknya kita mengetahui bahwasanya hidayah adalah murni karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah murni pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah juga mencabut hidayah dari orang-orang yang Ia kehendaki, tentunya dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Nabi SAW bersabda, "May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada ia hidayah, maka tidak ada yang dapat mencabut atau menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan ia hidayah. Yang mana juga Nabi SAW bersabda dikala perang Khandaq, beliau mengatakan, "Wallahi lannallah mahtadaina wala wala tasaddaqna wala sallaina." Yang mana Nabi SAW tak kala perang Khandaq beliau mengatakan, "Demi Allah, kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Kita tidak bisa bersedekah dan kita tidak bisa untuk salat." Kemudian jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara hal-hal yang harus kita ketahui tentang hidayah, yang kedua yaitu adalah hidayah tidak didapatkan dengan kecerdasan. Hidayah tidak didapatkan dengan kepintaran seseorang. Hidayah tidak didapatkan dengan tingginya jabatan seseorang yang ada di muka bumi ini. Yang mana kita lihat, kalaulah hidayah didapatkan dengan kepintaran seseorang, maka Albert Einstein dan lain sebagainya, orang-orang yang semisal dia akan mendapatkan hidayah. Sedangkan kita lihat sebagian besar dari mereka meninggal dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah. Dan kita tampak juga kebanyakan orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, kalau kita lihat jabatan tersebut bisa memberikan hidayah kepada dia, maka pastilah dia mendapatkan hidayah. Akan tetapi tidak demikian. Kita lihat Fir'aun, kita lihat penguasa-penguasa di luar negara kita sana, banyak sekali di antara mereka yang meninggal di dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah. Lihatlah kaum-kaum Yahudi, yang mana mereka mengenal Nabi SAW sebagaimana ia mengenali anak-anaknya. Akan tetapi tak kala Nabi SAW diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, mereka pun tidak beriman kepada Nabi SAW. Lihatlah orang-orang munafik pada zaman dahulu, mereka beramal dengan amalan yang saleh, mereka duduk di majelis ilmu bersama Nabi SAW, dan terkadang mereka berjihad bersama Nabi SAW. Akan tetapi di dalam hati mereka, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menampakkan keimanan, akan tetapi di dalam hatinya terdapat mereka mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, dan lihatlah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersungguh-sungguh untuk memberikan hidayah kepada pamannya, yaitu adalah Abu Thalib, yang mana beliau terus mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "La astaghfiranna laka ma lam yunha anhu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh aku akan beristighfar
kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirimu.

0: selama hal tersebut belum dilarang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kalian cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa amma ba'd. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara hal-hal yang harus kita ketahui tentang hidayah yang ketiga adalah bahwasanya hidayah adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidayah tersebut merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Maka dari itu kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya, terus menambahkan hidayahnya kepada kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalaulah sekiranya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalaulah kalian kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Kemudian hal-hal yang harus kita ketahui tentang hidayah yang keempat, di antara sekian banyaknya adalah bahwasanya kita dituntut untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan hidayah. Yang mana kita setidak-tidaknya dalam sehari kita berdoa tentang hidayah, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala paling sedikitnya adalah 17 kali, yaitu di dalam salat fardu kita. Yang mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah kita mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr mengatakan, ketahuilah, tak kala seorang hamba mengucapkan hal demikian, maka ia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasakanlah bahwasannya hal tersebut adalah doa. Kemudian di antara doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah Allahumma hdini wa saddidni, yaitu adalah artinya, ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah, dan juga tak kala kami melangkah dengan tepat atau tetap tepat sasaran. Ini adalah doa yang diajarkan oleh baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak ia doakan, munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Karena apa, ikhwani fillah? Qulubal ibad baina asabi'ir rahman. Ketahuilah bahwasannya hati-hati para hamba ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala membalik-balikkannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka dari itu kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, terus menerus menambahkan kita hidayah agar kita bisa berjalan di atas hidayah, dan pada akhirnya kita harapkan agar kita meninggal di atas hidayah. Jamaah sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah, Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga para malaikatnya bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سأل منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة في سوريا في فلسطين في السودان في اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا الله على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
0: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Durus dan rapatkan sofnya.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3179.

Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung pendengar untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Dan pendengar, pasukan pengibar bendera pusaka atau yang disebut dengan Paskibraka merupakan pelajar terpilih yang mendapat kepercayaan menjalankan tugas dalam upacara kenegaraan. Keberadaan mereka tidak hanya identik dengan pengibar bendera, tetapi juga menjadi bagian pembinaan generasi muda berkarakter Pancasila. Dilansir dari Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022, program Paskibraka merupakan program kaderisasi untuk membentuk calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Nah, pelaksanaan program tersebut berada di bawah koordinasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP sebagai penyelenggara tingkat nasional. Dalam peraturan tersebut dijelaskan Paskibraka merupakan pelajar putra dan putri terbaik yang dipersiapkan sebagai kader bangsa. Mereka diberikan amanah melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan duplikat bendera merah putih bendera pusaka pada upacara kenegaraan. Nah, tugas utama Paskibraka adalah mengibarkan dan menurunkan duplikat bendera pusaka saat peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, mereka juga bertugas pada upacara peringatan hari lahir Pancasila yang diselenggarakan setiap tahun. Tidak hanya itu, pendengar, anggota Paskibraka juga dapat memperoleh penugasan dalam acara resmi kenegaraan lainnya sesuai dengan keputusan pejabat berwenang. Nah, setiap pelaksanaan tugas dilakukan menggunakan pakaian dan atribut resmi Paskibraka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, program Paskibraka ini dirancang untuk memperkuat kepemimpinan, keterampilan, kedisiplinan, serta wawasan kebangsaan generasi muda Indonesia. Nah, program tersebut juga bertujuan untuk menumbuhkan semangat patriotisme, nasionalisme, dan membentuk calon pemimpin bangsa berjiwa Pancasila. Selain bertugas, setiap calon anggota Paskibraka juga harus melalui tahapan rekrutmen, seleksi, kemudian pendidikan dan pelatihan hingga pengukuhan. Seluruh proses tersebut dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat kabupaten atau kota, provinsi hingga nasional. Selama mengikuti pendidikan dan pelatihan, peserta dibekali materi mengenai Pancasila, wawasan kebangsaan, kepemimpinan, serta latihan baris berbaris. Mereka juga menjalani praktik pengibaran dan penurunan bendera sebagai bekal menjalankan tugas dan upacara kenegaraan. Setelah menyelesaikan seluruh tahapan pembinaan, calon anggota Paskibraka dikukuhkan sebelum melaksanakan tugas resmi. Nah, pada prosesi ini, pendengar, mereka mengucapkan ikrar putra Indonesia sebagai bentuk komitmen kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui program Paskibraka, pemerintah tidak hanya menyiapkan petugas pengibar bendera dalam upacara kenegaraan, tetapi juga membentuk kader bangsa yang berintegritas. Harapannya, para anggota Paskibraka mampu menjadi teladan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Jumat 7 Agustus 2026. Berita utama siang ini diantaranya, Manggala Agni Kalimantan 11 Sintang masih melakukan pemadaman kebakaran di Desa Manter, Kecamatan Sungai Tebelian Sintang kemarin. Kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang mulai berdampak pada penurunan kualitas udara di Sintang masuk kategori sedang hingga tidak sehat. Inilah berita selengkapnya dibacakan oleh Yusrin Eldani. Manggala Agni Kalimantan 11 Sintang masih melakukan pemadaman kebakaran di Desa Manter, Kecamatan Sungai Tebelian Sintang kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Manggala Agni bersama tim pemadam kebakaran masih melakukan pemadaman kebakaran di Desa Manter, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Kamis 6 Agustus 2026. Sekretaris Daop Manggala Agni Kalimantan 11 Sintang, Laput Anwarudin mengatakan, Juli 2026 sampai dengan 6 Agustus 2026, Manggala Agni sudah melakukan beberapa pemadaman wilayah kerja seperti Kabupaten Sintang, Sanggau, dan Skadau. Untuk Kabupaten Sintang, pemadaman telah dilakukan di Desa Simba, Anggah Jaya, Aksaya, Lundang Baru, Tertung, Mail Jampung, kemudian yang masih dilakukan pemadaman juga di Desa Manter.
3: Manggala Agni Kalimantan 11 atau Daop Sintang terhitung dari Juli hingga Agustus ini memang sudah melakukan beberapa pemadaman, di antaranya itu di wilayah Sintang, Sanggau, dan Sekadau. Bahkan mungkin sampai hari ini kita masih melakukan mopping up. Ya, pemadaman itu bisa kita sampaikan di antaranya itu di Desa Simba, Anggah Jaya, Aksaya, Lundang Baru, Tertung, Mail Jampung, kemudian yang sampai hari ini itu masih melakukan pemadaman di Desa Mantir.
2: Laput menjelaskan proses pemadaman di sejumlah lokasi masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, selain kondisi lahan gambut yang membuat bara api mudah menyala kembali, cuaca panas dan angin juga menjadi faktor yang mempercepat penyebaran api, sehingga petugas harus terus melakukan pendinginan di titik yang masih berpotensi terbakar. Ia menambahkan, Manggala Agni terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, serta masyarakat setempat dalam upaya mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sinergi antar instansi dinilai sangat penting agar proses pemadaman dapat dilakukan secara efektif sekaligus mencegah meluasnya kebakaran ke wilayah lain. Manggala Agni juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama pada musim kemarau yang meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diminta agar segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin sehingga dampak kebakaran dapat diminimalkan. Suryatini melaporkan.
0: Polsek Embalohulu bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Forkopincam Embalohulu menggelar apel kesiapsiagaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di lapangan apel Polsek Embalohulu Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Kecamatan Embalohulu. Apel dipimpin langsung oleh Kapolsek Embalohulu AKP Rajiman dan diikuti personil Polri TNI, Satpol PP, BPBD, serta unsur terkait lainnya. Dalam arahannya, Kapolsek menegaskan pentingnya sinergi antar instansi dalam melakukan langkah-langkah pencegahan sejak dini, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin di kawasan rawan karhutla, hingga kesiapan personil dan sarana pendukung apabila terjadi keadaan darurat. Menurutnya, keberhasilan pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar karena berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Kepala BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan, hasil pemantauan dan investigasi terhadap sejumlah kejadian karhutla menunjukkan sebagian besar kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia, terutama akibat kelalaian saat membakar sampah maupun membuka lahan. Menurut Kusnidar, kondisi cuaca yang sedang memasuki musim kemarau membuat vegetasi menjadi lebih kering sehingga api lebih mudah menyebar. Karena itu masyarakat diminta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. BPBD juga mengingatkan agar masyarakat maupun pelaku usaha tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kusnidar menegaskan, pembakaran untuk kepentingan perkebunan berskala komersial merupakan tindakan yang dilarang karena berpotensi menimbulkan kebakaran dalam skala luas. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering atau ranting yang mudah terbakar. Kusnidar mengungkapkan, luas lahan yang terbakar di Kabupaten Sintang hingga hari ini terus bertambah.
5: Kami menghimbau, yang pertama karena ini masuk cuaca ekstrim kemarau, jadi tolonglah bagi masyarakat kalau dapat jangan dibakar dengan kondisi cuaca ini. Kalaupun harus dibakar, skalanya kecil dan juga harus dijaga dan dimatikan. Yang buka lahan, kalau peladang, mungkin lahannya terbatas. Tapi bagi yang punya kepentingan untuk kebun, kita menghimbau untuk kebun itu janganlah dibakar. Jelas itu dilarang itu karena itu komersial dan itu luasannya kan besar.
6: Kira-kira lahan yang sudah terbakar sejauh ini sudah berapa hektar, Pak?
5: Ya, dari pertama yang kami tangani tidak kurang dari 50 sampai 60 hektar ini sekarang.
4: Menghadapi meningkatnya ancaman karhutla, Kusnidar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan melalui patroli bersama. Pemerintah desa, kecamatan, unsur Forkopimcam hingga perusahaan diharapkan aktif melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang rawan terjadi kebakaran. Lebih lanjut, BPBD Kabupaten Sintang menegaskan, pencegahan merupakan langkah paling efektif dalam mengurangi resiko karhutla. Partisipasi masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran terbuka serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dinilai menjadi kunci dalam mencegah meluasnya kebakaran selama musim kemarau. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Personil Polsek Putu Sibau Selatan, Polres Kapuas Hulu mengintensifkan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla kepada masyarakat di wilayah hukumnya Kamis kemarin. Melalui Babin Kamtipmas, warga diedukasi mengenai dampak karhutla, diingatkan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Kapolsek Putu Sibau Selatan, Ibtu Ismail Sinuraya mengatakan sosialisasi tersebut merupakan langkah preventif untuk mencegah karhutla. Ia mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran lahan agar wilayah Kecamatan Putu Sibau Selatan tetap aman dari ancaman kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang mulai berdampak pada penurunan kualitas udara di Sintang masuk kategori sedang hingga tidak sehat. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
7: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang mulai berdampak pada penurunan kualitas udara. Dampak penurunan kualitas udara tersebut mulai dirasakan masyarakat. Salah seorang warga Sengkuang Sintang, Selvia, mengaku udara di Kabupaten Sintang terasa sudah kurang nyaman untuk dihirup. Kondisi tersebut juga dikeluhkan karena menyebabkan gangguan tenggorokan yang terasa kering hingga menyebabkan radang tenggorokan.
8: Menurut saya nih kualitas udara di Sintang nih udah kayak enggak enak lagi dihirup lah karena udah banyak kabut asap. Dah tuh kadang suka buat itu bah sakit radang tenggorokan.
7: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi menyampaikan, kualitas udara di Kabupaten Sintang pada Rabu pagi hari masih berada pada kategori sedang. Kemudian berubah menjadi tidak sehat di sore hari akibat aktivitas masyarakat yang melakukan pembakaran lahan. Darmawan mengatakan, berdasarkan pemantauan titik panas hingga Rabu, terdeteksi sebanyak 52 titik panas yang terdiri dari 38 titik dengan tingkat kepercayaan menengah dan 14 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
9: Dari hasil pengamatan kualitas udara menggunakan peralatan partikulat meter 2,5 bahwa kondisi kualitas udara wilayah Kabupaten Sintang pada hari Rabu 5 Agustus 2026 dalam kategori sedang, di mana berdasarkan pengamatan titik panas sampai dengan pagi tadi didapati ada total sebanyak 52 titik, di mana 38 titik dengan tingkat kepercayaan menengah dan 14 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
7: Darmawan menambahkan, perubahan kualitas udara yang menjadi tidak sehat tersebut diakibatkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di daerah Manter Sungai Tebelian pada sore hari dan masuk ke dalam titik api dengan kepercayaan tinggi. Untuk itu BMKG menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar ataupun melakukan pembakaran sampah di perkarangan rumah, serta meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Upaya pencegahan dini dinilai penting untuk menekan resiko karhutla dan menjaga kualitas udara tetap nyaman bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, BMKG memperkirakan curah hujan di Kabupaten Sintang masih rendah dalam periode satu minggu ke depan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko meluasnya karhutla apabila tidak diantisipasi sejak dini. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Personil Polsek Binjai Hulu memberikan himbauan kepada masyarakat terkait aktivitas pertambangan emas tanpa izin peti di wilayah hukum Polsek Binjai Hulu, Kabupaten Sintang. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang dapat menimbulkan dampak hukum, lingkungan maupun sosial. Dalam kegiatan tersebut, personil Polsek Binjai Hulu menyampaikan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin resmi dari instansi yang berwenang. Masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mencemari sungai maupun merusak ekosistem di sekitar lokasi pertambangan. Kapolsek Binjai Hulu, Ibtu Rois Erlando mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif, petugas piket Polsek Sungai Tebelian rutin melaksanakan patroli siang dengan menyambangi warga di sejumlah titik keramaian di wilayah Kecamatan Sungai Tebelian. Kapolsek Sungai Tebelian Ibda Aprianus Sabari Tampe menyampaikan kegiatan patroli tersebut dilakukan sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antara polisi dan warga. Dalam patroli itu, petugas berdialog bersama masyarakat sekaligus menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas agar warga tetap menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Kapolsek menambahkan pihaknya juga menghimbau masyarakat agar tetap menjaga kerukunan, tidak mudah terprovokasi isu-isu yang belum tentu benar, serta bersama-sama membantu tugas kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menegaskan pemerintah daerah terus berupaya mengatasi keterbatasan fiskal dengan membangun komunikasi intensif bersama para politisi asal Sintang yang berada di tingkat pusat. Laporan lengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
10: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menegaskan pemerintah daerah terus berupaya mengatasi keterbatasan fiskal dengan membangun komunikasi intensif bersama para politisi asal Sintang yang berada di tingkat pusat. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran pembangunan dari pemerintah pusat dapat lebih banyak mengalir ke Kabupaten Sintang. Bala mengakui kondisi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Sintang saat ini masih mengalami tekanan yang cukup berat. Karena itu, pemerintah Kabupaten Sintang tidak hanya mengandalkan kemampuan keuangan daerah, tetapi juga berupaya memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Menurutnya, komunikasi dengan anggota DPR RI, khususnya Lazarus yang merupakan Ketua Komisi 5 DPR RI yang memang membidangi infrastruktur ini, terus dilakukan untuk memperjuangkan berbagai program pembangunan bagi Kabupaten Sintang.
11: Kita tahu semua fiskal APBD daerah sangat-sangat memukul, tetapi bagaimanapun saya selalu komunikasi dengan kawan-kawan di DPR RI, terutama beliau. Apa yang saya sampaikan dengan beliau? Kalau anggaran ini saya analogikan buah durian, saya tidak akan menjuluknya. Kalau ini buah durian juga saya akan tidak akan membelahnya, dan saya bersedia tidak mencium harum baunya. Tapi saya hanya mohon bagaimana durian itu jatuh di Kabupaten Sintang. Itu yang saya sampaikan dengan beliau. Jadi syarat yang bagaimana duit pusat nyampai ke sini, itu juga yang saya sampaikan dengan jajaran saya di UPD. Apa yang harus dilengkapi, itu yang harus kita lengkapi. Saya bilang anggaran ini tidak bisa pakai gap-gap. Anggaran ini memang kita harus nyembah, harus memenuhi syarat. Kita harus kalah. Kalau aku mau menang, karena Sintang ini sudah lama amat menang. 20 tahun Sintang ini menang. Tetapi ketika Sintang mau menang, di situ juga lah Sintang itu kalah. Karena ketika kita memohon itu sudah tahu pokoknya punya orang, pohonnya punya orang. Tapi kalau kita mau makan lebih kenyang daripada yang punya pokok, buah itu tidak akan jatuh ke Sintang.
10: Bala juga mengingatkan bahwa memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat membutuhkan kesabaran, strategi, dan kesiapan daerah dalam memenuhi berbagai ketentuan. Dengan cara itu, ia berharap semakin banyak program pembangunan yang dapat direalisasikan di Kabupaten Sintang, meski kondisi fiskal daerah masih terbatas. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Jajaran Korem 121 Alambana Wanawai menggelar doa bersama menjelang pelaksanaan latihan operasi terintegrasi TNI tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Masjid Al-Mutakin Korem 121 Alambana Wanawai Sintang. Doa bersama dipimpin oleh Kasrem 121 ABW, Kolonel Infantri Dadang Ismail Marjuki, dan diikuti oleh para kasih Korem serta seluruh prajurit. Dengan penuh khusyuk sebagai wujud ikhtiar spiritual dalam memohon perlindungan dan ridho Allah. Melalui kegiatan ini, seluruh prajurit berharap agar setiap tahapan latihan operasi terintegrasi TNI tahun 2026 dapat berlangsung dengan aman, lancar, tertib, serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kasrem Kolonel Infantri Dadang Ismail Marjuki mengatakan, kegiatan doa bersama ini diharapkan menjadi bekal moral dan spiritual bagi seluruh prajurit dalam menghadapi pelaksanaan latihan. Disduk Capil Kabupaten Sintang menggencarkan pemenuhan target pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA dan bekerja sama dengan pihak sekolah dari jenjang pendidikan anak usia dini PAUD, TK, dan SD. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
12: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang meminta masyarakat untuk mengurus pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA, mengingat untuk capaian target di Kabupaten Sintang masih tergolong rendah. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Disdukcapil Kabupaten Sintang Martumbur Panjaitan mengatakan, pihaknya saat ini menggencarkan target pemenuhan Kartu Identitas Anak atau KIA. Capaian tersebut masih jauh dari target, bahkan secara nasional kepemilikan KIA baru mencapai sekitar 60% dari total anak yang menjadi sasaran. Ia menuturkan untuk kepemilikan KIA, Disdukcapil Kabupaten Sintang bekerja sama dengan berbagai pihak. Program percepatan menyasar sekolah mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP. Selain itu, Disdukcapil juga menggandeng tim penggerak PKK Kabupaten Sintang dan Kejaksaan Negeri Sintang untuk mengedukasi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan di wilayah perkotaan, tetapi juga diperluas ke seluruh kecamatan agar informasi mengenai pentingnya KIA dapat diteruskan kepada pemerintah desa dan masyarakat di wilayah pedalaman.
13: Nah, oleh karena itu, diharapkan semua masyarakat Kabupaten Sintang agar segera mengurus, mendaftarkan anak lahir, membuat akta kelahiran, dan sekaligus diajukan KIA-nya supaya tertib administrasi.
12: Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil Kabupaten Sintang Hasbi Sumardi mengatakan, untuk proses pembuatan KIA sangat mudah. Orang tua hanya perlu menyiapkan akta kelahiran dan kartu keluarga KK. Untuk anak usia 0 hingga 5 tahun, pembuatan kartu identitas anak KIA tidak memerlukan pas foto. Sementara itu, anak berusia di atas 5 tahun wajib melampirkan 2 lembar pas foto ukuran 2x3.
13: KK, akte, anak, dan pas foto. Itu saja persyaratannya, tidak sulit. Kita dari dulu itu yang kita lakukan untuk pelayanan KIA.
12: Ia menambahkan bayi yang baru lahir dan mengurus akta kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Sintang secara otomatis dibuatkan kartu identitas anak bersamaan dengan penerbitan kartu keluarga yang baru. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Demikian Warta Siang edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusrin Eldani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar Anda bersama program Mersatu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagunya sudah disiapkan, Anda tinggal pilih. Ada Tiada Harapan Lagi dari Nada Soraya, Mahadaya Cinta Nasar, Selamat Tinggal Kekasih Nita Talia, Aduhai Irido Roma, Masih Punya Cinta Kristina, kemudian Perpisahan Muksin Alatas, Melati Dini Karlina, Kusalah Menilai Kania, Terlanjur Sudah Leo Waldi. Di line telepon 0565244477, Anda juga bisa bergabung bersama kami di WA 0857504740. 0565244477 untuk penelpon pertama di siang hari ini, kita coba sapa. Halo, selamat siang. Ya. Iya, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Pak Amin Kelam.
1: Pak Amin di Kelam. Oke, ya. Sehat kabarnya Pak Amin?
2: Sehat.
1: Sehat ya, oke. Okay.
2: Kabarnya gimana kabar?
1: Kabarnya sehat juga nih Pak Amin, cuman cuacanya panas banget ya.
2: Lama lagi ya, baru menyer di Pro 1.
1: Oh iya, Pak Amin pas nggak dengar kali, pas Kak Isrin siaran ya.
2: Kak Isrin ini jarang-jarang aku dengar siaran,
1: menyer di Pro 1. Iya Pak Amin. Pak Amin gimana nih di Kelam,

0: apa yang udah di
1: lagunya Tiada Harapan Lagi, Nada Soraya, Mahadaya Cinta, Nasar, Selamat Tinggal Kekasih, Nita Thalia, Aduhai Ridho Roma, Masih Punya Cinta, Kristina, Perpisahan, Muksin Alatas, Melati, Nini Karlina, Ku Salah Menilaikannya, Terlanjur Sudah, Leo Waldi.
0: Dari siapa itu? Ini Nini Karlina
1: kah? Oke, okay, Nini Karlina, Melati.
0: Iya.
1: Oke, okay, baik.
0: Kalau dari sini ini enggak beda-beda suaranya, mau dari dulu tetap merdu terus.
1: Iya?
0: Suara Mbak Esri enggak berubah, tetap suaranya bagus, Mbak.
1: Makasih, Pak Amin.
0: Mbak Esri kan udah lama menyiap di perusahaan ini,
1: iya.
0: Berapa tahun.
1: Iya,
0: dari... Suaranya enggak berubah, Mbak, tetap aja.
1: Oh gitu, merdu. Iya, makasih Pak Amin ya.
0: Nah, itu aja Mbak Esri, selamat siang.
1: Iya, terima kasih juga ada Pak Amin di Kelam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Yang berikutnya di belakang Pak Amin ya, tadi Pak Amin juga mengingatkan ke kita semua ya, untuk jangan bakar sampah atau pokoknya jangan bakar-bakar apapun sembarangan ya, karena memang kondisi panas luar biasa. Yang merokok juga buang puntung rokok jangan sembarangan ya, karena mungkin banyak ya semak belukar yang udah pada kering, jadi kalau misalnya ada puntung rokok ya yang masih nyala, ini juga bisa mengakibatkan kebakaran. Jadi masing-masing kita mengingatkan diri kita sendiri ya untuk menjaga lingkungan kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, kita coba sapa lagi untuk Anda yang ingin bergabung di belakangnya Pak Amin. Kita coba lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Bibi Iem ini, Kak.
1: Bi Iem. Iya, sehat Bi Iem ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Mm-mm. Sehat juga nih Bi Iem, walaupun cuacanya panas banget ya.
2: Iya,
1: Pak.
2: Udah 2 hari ini apa ya? Mukanya kayaknya panas.
1: Beda panasnya ya Bi Iem.
2: Mendung. Panas kuat
1: nih. Panasnya kuat.
2: Belum ada hujan, Kak. Pokoknya belum aja.
1: Iya, betul sekali. Udah apa-apa. Udah beda panasnya ya, Bi Iem.
2: Kalau Bunda tuh bakar sampah beli gorong-gorong, Kak.
1: Mm-hmm.
2: Gorong-gorong tinggi dibelinya, suaminya beli langsung masukkan ke gorong-gorong bakar.
1: Oh, langsung masak dibakar di situ ya.
2: Bakar di mm-hmm. Bakar jauh lah dari rumah.
1: Gitu. Iya, mm-hmm. Tetap itu harus nasi dijaga.
2: Nasi piring tuh nasinya sendiri, ayam garing tuh sendiri,
1: mm-hmm.
2: Ayam bekas nasi itu untuk mupuk segala tanaman.
1: Iya, dipisahin nah, ya Bi Iem ya.
2: Garing tuh dimasukkan ke gorong-gorong,
1: uh-uh.
2: Udah dibakar, langsung kasih seng ditutup gitu kan.
1: Oh iya, jadi aman ya Bi Iem.
2: Saya tuh gitu Bunda,
1: mm-hmm.
2: Dua ada gorong-gorongnya,
1: mm-hmm.
2: Pokok udah dibakar kan ya. Tutup sama seng, aman dia kan.
1: Aman ya, enggak iya. Enggak
2: malah itunya bisa untuk nganuk sayur.
1: Iya.
2: Cabe,
1: buah-buahan. Jadi pupuk iya. Ya Bi Iem ya.
2: Beli berapa ya gorong-gorongnya? Mahal juga Pak.
1: Oh dan iya.
2: Mm-mm. Baru enggak salah tuh 500 satu tuh.
1: Satu gorong-gorong ya Bi Iem ya.
2: Beli dua 1 juta.
1: Mm-mm.
2: Bi Iem pun mau ikut-ikutan nanti ada mobil ke Sintang mau beli juga.
1: Iya, biar aman baru ya Bi Iem.
2: Mau minta yang punya Bunda satu ya.
1: Iya, gorong-gorongnya lumayan tinggi juga kan Bi Iem ya.
2: Iya,
1: ya, jadi berat satu juga cukup.
2: Lagunya okay. Nasar ya.
1: Nasar, oke. Okay.
2: Ya, lagunya dikirim untuk mereka di Betang ya lah.
1: Iya.
2: Biar dia berjoget-joget.
1: Biar makin semangat
2: Dina
1: ya.
2: Dina sama Leman sama Amoy.
1: Nah,
2: itu aja Kak ya.
1: Baik, makasih Bi Iem.
2: Terima kasih.
1: Selamat siang. Ada Bibi Iem di Jetak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Di belakangnya Bibi Iem, kita coba sapa lagi yang lain yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Siang juga, Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
0: Dari Andre di Blitang nih Kak.
1: Andre di Blitang, oke. Panas juga di Blitang Andre?
0: Panas luar biasa.
1: Panas nih, luar biasa.
0: Nah, ini masih di lahan nih Kak.
1: Mm-mm, lagi ada.
0: Jaga api, kemarin dah kebakaran di sini tuh.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ada 10 hektar yang dah kebakaran tuh.
1: Itu lokasi apa itu, Andre?
0: Lokasi gambut.
1: Gambut. Mm-hmm. Ya. Penyebabnya apa? Karena ada yang bakar lahan atau gimana?
0: Tidak tahu tuh Kak. Api itu tiba-tiba.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kami bersama dengan tuh bah, sama anggota dari perusahaan ini.
1: Mm-hmm.
3: jaga api terus nih kak.

0: Gapi, semoga aman ya.
1: Nah, sekarang sudah aman, Mas Kak.
0: Sudah aman ya?
1: Ini masih di lokasi nih.
0: Oke.
1: Okay. Keliling-keliling tengok.
0: Mm-mm.
1: Sayang sama itu bah, perkebunan sawit saya itu.
0: Betul. Harus dijaga ya, Bang Andre ya.
1: Di malam sampai jam 1 malam, Kak, pulang.
0: Baru pulang, ya. Karena panas banget, luar biasa sih ya.
1: Itulah.
0: Mm-mm.
1: Benar kata Wiwi yang tadi kan, harus waspada juga.
0: Iya.
1: Tapi kadang-kadang tuh tiba-tiba kak api itu menjala, dan tahu dari mana.
0: Iya, betul, kita juga nggak tahu ya, Bang Andre.
1: Iya. Kita pun ya apa nama, capek juga jaga api malam-malam.
0: Betul sekali.
1: Iya.
0: Mau lagu apa nih, Bang Andre?
1: Punya masih ada cinta mereka ada kah?
0: Masih ada cinta dari Christina, ya, oke.
1: Iya. Boleh salam sapa kak?
0: Boleh, buat siapa aja silahkan.
1: Salam sapanya buat Pak Jungira ya. Semoga sehat selalu dengan keluarganya di Lombok sana. Buat Wansu juga di Sambat juga semoga sehat selalu. Buat Bu Wilin di keluarga besar di Lempah semoga sehat selalu juga. Lagunya kasih sama Mama Peggy ya kak ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, semoga dia terhibur dan semoga dia sehat selalu berbahagia dengan keluarga anak itu.
0: Oke, baik. Gitu aja Bang Andre.
1: Iya, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih ada Bang Andre di Belitung ya. Tadi juga disampaikan ya ada kebakaran. Ya tetap semuanya wah harus waspada ya kita ya. Masing-masing mengingatkan satu dengan yang lainnya. Untuk tetap menjaga lingkungan kita karena memang cuacanya luar biasa panas, bahkan udaranya juga dikatakan atau dikategorikan sudah mulai tidak sehat ya. Dihimbau kepada masyarakat untuk bisa menggunakan masker juga kalau keluar rumah ya, apalagi yang mungkin punya penyakit bawaan atau sudah lansia juga ya. Jadi tetap menjaga kesehatan, jangan lupa minum air putih yang banyak juga ya untuk kita supaya kita tetap tetap sehat ya di tengah-tengah cuaca yang cukup panas hari ini. Dan kita coba sapa lagi, mungkin ada yang ingin gabung lagi ya di belakangnya Bang Andre. Kita coba sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Orang
0: gigi
2: kak.
0: Ah iya Bu Rosa. Ya. Oke, udah ngangkat pakaian nih kayaknya udah kering kayaknya ya Bu Ros ya.
2: Tapi belum dilipat. Lagi nyiap cucu makan kak Isri.
0: Iya.
2: Cucu baru bangun tidur. Tapi lari lah sana lari sini.
0: Nggak bisa diam ya Bu Ros ya.
2: Kak Isri.
0: Nggak apa-apa, lagi aktif-aktifnya ya.
2: Iya benar.
0: Jadi neneknya yang harus waspada nih kayaknya.
2: Dah kalau udah miminya, dia panggil saya kan Mimi. Kalau miminya dah saya kasihkan kakek, nyusup kakek. Nanti dah mau dengan kakek lari dengan miminya Gi. Nggak disuap kasihan Kak Isri.
0: Betul. Oke. Okay. Mau lagu yang mana nih Bu Ros?
2: Terlanjur sudah ya Kak Isrin.
0: Terlanjur sudah Lewaldi.
2: Iya, terlanjur sudah ya disuap terus cucunya ya Kak Isrin.
0: Iya.
2: Hanya itu Kak Isrin ya.
0: Iya, baik.
2: Terima kasih, selamat siang.
0: Siang juga, terima kasih. Ada Ibu Ros di Dara Juanti ya. Kalau jemuran sih cepat kering ya, karena panasnya luar biasa. Kita coba sapa lagi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama Pro 1 RRI Sintang. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
3: Halo, siang juga Kak Yusrin.
0: Iya, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa ini Mbak Yanti ya?
3: Iya Kak Yusrin.
0: Gimana musim kemarau nih Mbak Yanti, udah mulai belum nyari ikannya?
3: Kalau di sini ikannya enggak ada.
0: Di pasar yang banyak ya.
3: Itu kalau enggak kayak yang tahun kemarin Kak, Yusri enggak ada ikannya.
0: Oh iya gitu.
3: Kayaknya karena enggak ada kata kita pasang tuh kan, ada banjir jadi dia enggak ada masuk kayaknya. Mm-mm. Paling masuk enggak banyak gitu kan ini Kak Yusri. Kalau yang sering dapat kemarin kan karena banjir 2001 tuh.
0: Oh iya mungkin ikannya tersesat di situ ya Mbak Yanti.
3: Kata bahasa keren tepekang.
0: Tepekang.
3: Enggak bisa pulang ya. Tepekang dia bahasa kerennya itu ya benar ya. Kalau paham ya syukur alhamdulillah puji Tuhan kata Kak Erin kalau enggak paham no dah.
0: Bisa ya kayak gitu ya.
3: Iya, kalau paham ya syukur. Alhamdulillah puji Tuhan kata Kak Yusri kalau enggak ya no. Kalau enggak paham bahasa tepekang ya udah.
0: Tapi kan kayak
3: bahasa kerennya itu.
0: Iya, tapi kayaknya banyak yang paham deh Mbak Yanti bahasa tepekang.
3: Tapi kurasa ada gak enggak nih Kak Yanti. Kalau orang Kalbar kurasa tahulah tepekang itu apa. Apa yang kata bahasa uniknya lagi tuh? Apa yang nama teh?
0: Apa ya?
3: Tepekang. Itu bahasa uniknya lagi tuh.
0: Ya kurang lebih sama lah ya.
3: Sebenarnya sama sih. Hanya beda hurufnya aja.
0: Ada yang beda penyebutannya juga kali ya.
3: Iya, nanti kalau biasa yang salah nyebut bisa keleo juga lidahnya. Kayak orang itu lah, Kak Yusrin, bahasa Sambas. Kalau kita kan gak pandai nyebut suka keleo lidah. Gak pandai keleo lidahnya
0: yeah,
3: tuh.
0: Iya, betul.
3: Kalau bahasa Sunda, kan? Gak pandai pun keseleo lidahnya.
0: Iya.
3: Kak Dewi. Iya Kak Dewi ya.
0: Kak Dewi kan orang Sunda ya.
3: Nah itu dia. Tapi pernah aku ajak gini Kak Yusri. Kak Dewi nuan nyebut lagu lubah-lubah apa? Au-am. Bayang Kak Sigat-Sigat nuan nyebut. Kata apa Sigat-Sigat? Ya Sigat-Sigat lah.
0: Dia gak tahu ya Sigat ya.
3: Luba-luba mungkin dia paham kan. Tapi dibilang bayar Sigat-Sigat Anda paham ya. Aduh hai udahlah Kak Yusri. Nah aku request lagu apa tadi itu. Aduhai Kak Yusri.
0: Aduhai okay.
3: Ya kan indahnya aduhai manisnya aduhai dah. Terima kasih selamat siang
0: juga baik. Oke kirain Mbak Yanti mau menyelesaikan lagunya. Baiklah biar enggak enggak ngantuk ya. Kayak sering kali yang ngantuk. Kita coba simak dulu beberapa lagu tadi yang sudah dipilih pendengar. Tetap setia bersama program 1 RRI Sintang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan yang menyebut bahwa masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026 di Istana Negara Jakarta Pusat. Unggahan itu mencantumkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara atau Wamensesnek Juri Ardiantoro saat menggelar konferensi pers agenda bulan kemerdekaan tahun 2026. Yang kemudian dibubuhi narasi berikut, pemerintah udah benar-benar miskin. Masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di Istana harus war tiket, segala dibuat bisnis. Faktanya klaim unggahan tersebut tidak benar atau berita bohong. Setelah dilakukan penelusuran, menurut Wamensesnek RI, Juri Ardiantoro memastikan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Pendaftaran dilakukan secara terbuka, artinya siapa saja boleh mendaftarkan diri mulai tanggal 5 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan tanggal 7 Agustus 2026. Jadi mengingatkan kita semua ya, sebelum membagikan informasi, kita cek dulu kebenarannya dan kita saring dulu sebelum kita sharing atau sebelum kita men-share informasi-informasi yang kita dapatkan di media sosial. Informasi ini kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: Ah, kalah terus nih.
5: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
4: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
5: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, enggak mau.
4: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
5: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Kita lanjutkan kembali pendengar di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Kak Isrin mau bacakan dulu ada beberapa WA yang sudah masuk ya. Ini dari siapa ini? Jangan lupa sebutkan nama dan alamatnya ya untuk Anda yang ingin gabung bersama Pro 1 RRI Sintang. Halo Kak Yusrin, selamat siang. Minta lagu diborong semua untuk menghibur penggemar berat Pro Dangdut semuanya, terkhususnya Empat Serangkai. Semoga terhibur. Untuk Kak Yusrin diucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu dari Pak Rahmat di JD. Terima kasih untuk Pak Rahmat, sehat selalu juga. Untuk Pak Rahmat di JD yang sudah bergabung bersama kami melalui WA Pro 1 RRI Sintang. Yang selanjutnya siapa lagi? Selamat siang Kak, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya dari Irido Roma, Aduhai. Jangan lupa sebutkan nama dan alamat Anda untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program 1 RRI Sintang. Kita coba baca lagi, ini dari siapa ini? Dari oke, kita lihat dulu dari siapa. Oke, selamat siang Kak Isrin, apa kabar? Kabarnya baik, sehat ya. Kalau ini Bu Warsini ya, Bu Warsini gimana kabarnya, sehat juga ya? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, lagunya dari Muksin Alatas, dari Bu Warsini di Ampaci. Makasih Bu Warsini sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Kita lanjutkan kembali di line telepon ya untuk Anda yang ingin bergabung 0565244777 ya, atau di WA 0857-5004740 ya, untuk Anda yang ingin bergabung siang hari ini hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, apa kabar kakak yang cantik?
0: Iya, waalaikumsalam. Kabarnya baik nih pak.
1: Alhamdulillah. Sering sehat keluarganya.
0: Sehat ya. Alhamdulillah. Oke, ini Pak Jumirah ya.
1: Borong habis Kak Yusrin.
0: Oke, baiklah.
1: Boleh salam-salam?
0: Boleh, buat siapa?
1: Salam kembali buat Abang Andri yang ada di SD 5 Blitang. Semoga dia tetap sehat sekeluarga. Walaupun dia jaga api kata tadi kan. Dia tetap
0: sehat sekeluarga. Iya, betul.
1: Buat Abang Adi yang di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat sekeluarga. Udah masuk belum?
0: Belum Bang Adinya.
1: Oh iya, iya.
0: Oke.
1: Tahu nggak saya nih Kak Yusrin?
0: Pak Jumirah.
1: Oh, kukira orangnya lupa.
0: Iya. Belum? Udah barusan habis, barusan habis.
1: Sinilah ngopi.
0: Iya, boleh Pak, dengan senang hati. Kak Isri masih mau ini kopinya.
1: Iya, tapi kalau dekat ya bisa dah Kak Isri.
0: Kalau dekat Pak Jumirah pasti enggak mau traktir Kak Isri nih kayaknya.
1: Bercanda aja kan. Biar enggak terasa tua, Pak.
0: Iya, betul. Biar kita awet muda ya, Pak ya.
1: Dekat-dekat kalau tetangga-tetangga manggil lah ngopinya.
0: Oh iya, Kak Isrin pasti datang ini.
1: Oke lah Kak Isrin, semoga dia tetap sehat keluarga Kak Isrin.
0: Iya, baik. Makasih Pak Jumirah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Jumirah yang ada di Lombok. Sehat selalu buat kita semua. Untuk yang kurang sehat atau sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan ya. Tetap semangat, jangan lupa minum obatnya, istirahat yang cukup juga. Baik, kita lanjutkan kembali ya untuk Anda masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di line telepon 0565244777. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Margareta di Sembam.
0: Margareta di Sembam.
2: Iya.
0: Oke, kabarnya sehat Margareta?
2: Sehat.
0: Sehat juga. Gimana nih cuaca di sana? Panas juga, bedengkang?
2: Aduh, panas sekali. Pak.
0: Panas sekali. Tapi masih aman ya, Margareta ya? Dari aman. Kebakaran dan lain-lain ya. Semoga semuanya aman ya.
2: Iya, tidak ada yang kebakaran.
0: Iya, berarti aman ya.
2: Lagi Lagunya masih apa tadi, Kak?
0: Lagunya masih ada Tiada Harapan Lagi dari Nada Soraya, Selamat Tinggal Kekasih, Nita Talia. Terus ada Aduhai Roma Irama, Perpisahan Muksin Alatas, Ku Salah Menilai Kania, Terlanjur Sudah Leo Waldi.
2: Terlanjur sudah.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Ya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Terima kasih untuk Margareta yang ada di Sembam sudah bergabung bersama kami. Lanjut kembali mendengar masih di 0565244477. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan
0: Bu Mandi Penai. Oke. Bu Man, gimana? Sehat ya?
3: Sehat,
0: puji Tuhan. Ya, aman-aman saja di Penai, Bu Man.
3: Apanya?
0: Aman-aman aja di Penai.
3: Aman-aman aja.
0: Iya.
3: Agak kurang tuh.
0: Agak kurang. Tapi kalau di Penai lagi musim apa sekarang? Lagi musim apa, Bu Man, Penai?
3: Nggak ada musim-musim
0: itu. Nggak ada musim, atau udah mulai buka lahan, mau buka ladang, atau gimana? Belum ya?
3: Iya.
0: Oke, baik. Bu Man mau pilih lagu yang mana?
3: Apa-apa lagu ya tadi.
0: Habis ini kita putar Aduhai dari Ridho Roma, kemudian ada Terlanjur Sudah Leo Waldi, Ku Salah Menilai Kania, Perpisahan Muksin Alatas.
3: Enggak ada lain lagi,
0: Kak. Enggak ada. Kalaupun ada nanti takutnya waktunya enggak cukup. Kasihan Bu Man udah pilih.
3: Lagunya Ngikut Raja.
0: Ngikut Raja. Ya ngikut aja yang penting goyang.
3: Spesial, Kak.
0: Boleh, buat siapa? Buat Kak Isrin.
3: Buat Kak Reslin.
0: Hai.
3: Ayo,
0: selamat. Oke.
3: Buat Adik Ibu,
0: Datin
3: Papa. Yang lain di borong abis aja.
0: Iya, buat semua pokoknya ya.
3: Iya.
0: Buat kita. Iya, terima kasih Bu Man. Siang juga ya. Pokoknya buat kita semua ya. Baik, satu lagi sebelum kita dengarkan lagu di belakangnya Bu Man, masih kita sapa untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, dengan siapa di mana?
4: Pak Adi di Kelam. Ya.
0: Pak Adi di Kelam. Sehat Pak Adi?
4: Sehat.
0: Sehat. Aman terkendali ya di sana ya?
4: Aman-aman
0: aja. Oke. Udah ngopi, udah makan atau gimana nih Pak Adi?
4: Barusan ngopi.
0: Pak Adi suka kopi pahit atau kopi tawar atau kopi manis?
4: Kopi pahit tanpa gula.
0: Oh iya, kita sama Pak Tos dulu Pak dari jauh.
4: Bukan mau kirim kopi katanya.
0: Iya, kirim buat Kak Isrin, aman. Kak Isrin masih siap menampung. Oke, lagunya apa ini Pak Adi?
4: Itu Muksin Alatas itu apa tadi?
0: Perpisahan. Oke lah ya.
4: Siang,
0: iya, selamat siang juga. Ada Pak Adi di Kelam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.

tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Masih di Prodangdutdangdut adalah kita untuk edisi siar hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Kita bacakan untuk WA yang sudah masuk sebelum kita akhiri untuk program Prodangdutdangdut adalah kita. Halo Kak Isrin, ini Andre pendatang baru dari Sintang. Ya terima kasih Andre sudah bergabung. Lagunya Ngekor, salam kenal buat semua pendengar Rari Pro 1 aja, spesial buat Kak Isrin aja. Oke, terima kasih untuk Andre yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Kemudian siapa lagi? Selamat siang Kak Yusrin, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Request lagu Terlanjur Sudah, lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya bang buat Bang Andre di Belitung. Semoga dia tetap sehat selalu. Semoga dia tetap sehat walau lelah memadamkan api. Buat Kak Yusrin, semoga sehat selalu. Terima kasih, ada Ibu Bilin di Lempah sudah bergabung bersama kita. Terus yang berikutnya, halo Kak Yusrin, ini Erna di Tengkajau ya, pendatang baru, pendengar lama Kak. Lagunya Ngekor aja, salam kenal buat semua penggemar RRI aja. Lagunya spesial buat Andre dari Sintang aja Kak. Oke, baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan kita akhiri sampai di sini untuk program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih buat semuanya tadi yang sudah bergabung. Ada Pak Amin di Kelam, kemudian BIM di Jeta, Andre di Belitung, Bu Ros di Darajuanti, Mbak Yanti di Alai, ada Pak Rahmat di JD, Bu Warsini Empaci, kemudian Pak Jumirah di Lombok, Margareta di Sembam, Pak Adi di Kelam, Andre tadi dari Sintang, kemudian Bu Bilin di Lempah, kemudian Erna di Tengkajau yang sudah bergabung bersama kami di hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Terima kasih buat semuanya. Salam sehat untuk semuanya dan tetap semangat, tetap setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Nanti ada Riko akan temani Anda di Sintang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore peringatan Sintang dimanapun Anda berada. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Sore. Hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Pukul 15.04 waktu Indonesia Barat, saatnya kami komandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
4: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar, panas masih sangat terasa menyinari bumi Senentang dan sekitarnya. Bahkan dari awal pagi sekali sudah terasa panas, yang tentunya dirasakan oleh seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya, bahkan di beberapa kabupaten kota juga termasuk di luar Sintang ya. Dan memang kita memasuki musim kemarau sudah cukup panjang, sampai saat ini juga belum ada tanda-tanda terjadinya hujan. Bahkan kebakaran lahan dan hutan juga sudah terjadi di beberapa titik di kota Sintang, seperti tadi malam terjadi kebakaran hutan di arah Tugu Jam Sintang. Nah, hati-hati untuk Anda, kewaspadaan-kewaspadaan sedini mungkin bagaimana cara mencegah terjadinya kebakaran yang dipicu oleh kemarau panjang. Kemudian juga hal-hal kecil yang bisa memicu terjadinya kebakaran seperti membuang puntung rokok api belum padam, lalu juga Anda yang membakar sampah, ini harus hati-hati. Jangan sampai membakar sampah ditinggalkan, terlebih di dekat itu ya, di dekat hutan ataupun lahan yang gampang terbakar. Lebih baik Anda membuang sampah dengan cara tidak membakar. Untuk itu pendengar, kami sampaikan juga perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Sintang dan sekitarnya di 14 kecamatan untuk hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Dan informasi cuaca ini kami kutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. Untuk Kecamatan Sintang dan sekitarnya, kondisi cuaca udara kabur dan kelembapan suhu udara yaitu 25 sampai dengan 23 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Tempunak dan sekitarnya, Kecamatan Sepauk dan sekitarnya, Kecamatan Kayan Hilir dan sekitarnya, lalu Kecamatan Ketungau Tengah dan sekitarnya, Kecamatan Ketungau Hulu dan sekitarnya, kondisi cuaca merata yaitu berawan, kelembapan suhu udara 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Lalu pendengar, untuk Kecamatan Dedai dan sekitarnya, kondisi cuaca hari ini udara kabur, kelembapan suhu udara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Kayan Hilir dan sekitarnya, Kecamatan Kayan Hulu dan sekitarnya, Kecamatan Serawai dan sekitarnya, Kecamatan Ambalau dan sekitarnya, kondisi cuaca sama yaitu berawan dengan kelembapan suhu udara 21 sampai dengan 30 derajat Celcius. Beralih ke Kecamatan Kelam Permai dan sekitarnya, Kecamatan Sungai Tebelian dan sekitarnya, Kecamatan Binjai Hulu dan sekitarnya, kondisi cuaca sama yaitu udara kabur, kelembapan suhu udara yaitu 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Sekali lagi pendengar, kami sampaikan informasi ini kami kutip dari laman BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Sintang.
1: Hening malam ku sendiri.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Ngapain bunyi motormu itu meraung-raung begitu? Ah, sakit sekali kepala bapak ini.
1: Nana. Gaul, Pak. Keren kan, Pak?
0: Aduh, keren-keren. Kepalamu keren. Mengganggu, tahu? Nanti ketahuan polisi. Kena denda kamu. Tetangga kita di depan itu kan polisi. Mau motor barumu itu diambil polisi? Ganti, kembalikan seperti semula.
1: Tapi kawan-kawanku banyak, Pak. Emang keren.
0: Yalah, justru kalau temanmu banyak itu kamu kasih contoh yang baik. Jangan ikut-ikutan. Cepat, sana ganti. Tak cewek kupingmu nih, ya.
1: Aduh, sakit, Pak. Aduh.

Ya, pendengar masih bersama kami di kawasan Jalan Yejio Pengurai. Informasi berikutnya di mana Kapuas Hulu, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau BKHIT Kalimantan Barat melalui Satuan Pelayanan atau Satpel PLBN Ngabadau bersama dengan Kepala BKHIT Kalimantan Barat yaitu Ferdi meninjau jalur tidak resmi di sekitar PLBN Ngabadau sebagai upaya untuk memetakan titik-titik berpotensi menjadi jalur lalu lintas ilegal. Peninjauan dilakukan yaitu pada jalur yang berada di bawah pengawasan Pos 3 Kotis Satgas Pamtas RI Malaysia dan didampingi oleh personil Satgas Pamtas RI Malaysia Yon Armet 13 Nanggala. Kegiatan ini memang merupakan bentuk kolaborasi dalam upaya memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan. Pada kesempatan tersebut, Kepala BKHIT Kalimantan Barat Edi, yaitu Ferdi, maksud kami menyampaikan pengawasan karantina di wilayah perbatasan mengedepankan konsep kolaboratif. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: fresh graduate. Congrats ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Cepat dapat kerja.
1: Eh, Nay. Makasih.
0: Eh, udah ngelamar di mana aja lu? Ada tuh lowongan jadi marketing officer di PT Manja Entertainment. Ngelamar gi, mana tahu rezeki.
1: Santai dulu kali. Baru aja kemarin wisuda. Kasih waktu rehat lah sebentar.
0: Nah, ini nih, yang kayak gini nih, generasi penambah pengangguran. Minta waktu rehat-rehat, ntar keenakan loh. Keenakan nganggur, keenakan ngegame lama-lama, malah merambah jadi kaum berbahan parah. Lama-lama hilang tuh semangat lo buat cari kerja.
1: Nanti aja lah ya, tunggu CPNS.
0: Tur, kerja itu apa aja, di mana aja lah dulu. Sambil nunggu dibuka lowongan yang diinginkan. Asal nggak nganggur, ngelamar nggak lo Tur?
1: Kalau nggak?
0: Ngelamar nggak lo?
1: Kalau nggak?
0: Gue balik juga nih meja nih.
1: Jangan,
0: main game mulu.
1: Iya, sabar.
0: Atau nggak gue balik juga nih dunia.
1: Sabar. Iya.
0: Tur!

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165 Pandawa.

0: Blacky. Ih, kasihannya anjing hitam itu.
1: Arif, jangan. Ayo kita pergi. Kita laporkan aja ke dinas kesehatan.
0: Tapi kasihan itu.
1: Biar mereka aja yang menyelamatkan.
2: Betul. Laporkan jika melihat hewan yang mencurigakan yang menunjukkan gejala rabies ke dinas terkait karena bahaya jika tergigit atau dicakar. Hewan yang dicurigai rabies harus segera diisolasi di kandang khusus untuk menghindari kontak dengan manusia atau hewan lain. Masa observasi biasanya 10-14 hari untuk hewan sehat yang menggigit orang, guna melihat apakah gejala rabies muncul. Tim medis akan mengamati perubahan perilaku, agresif atau sangat jinak, hiperaktif, takut air atau takut suara, kejang, air liur berlebihan, atau biasa disebut dengan hipersalivasi, lumpuh dan kesulitan menelan. Jika gejala rabies sangat jelas atau hewan dalam kondisi parah, eutanasi akan dilakukan. Eutanasi adalah pengakhiran hidup hewan secara manusiawi. Hal ini dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran dan mengurangi penderitaan hewan.
1: Kalau kasihan, biarkan ditangani dengan cara yang tepat oleh orang yang tepat.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roma nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roma.

0: kata Kasatlantas Polres Sintang tentang Knalpot Pro.
1: Saya Kasatlantas Polres Sintang menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Sintang, khususnya pengendara kendaraan roda 2,
2: untuk
1: tertib dalam berlalu lintas
2: Kalimantan Barat.
3: Sari berita penting.
4: Kualitas udara di Sintang masuk kategori tidak sehat.
5: Dari hasil pengamatan kualitas udara menggunakan peralatan partikulat meter 2,5.

0: Sari Berita Penting.
1: Kualitas udara di Sintang masuk kategori tidak sehat.
2: Dari hasil pengamatan kualitas udara menggunakan peralatan partikulat meter 2,5 bahwa kondisi kualitas udara
1: UMKM Pontianak soroti kualitas air PDAM Tirta Katulistiwa.
3: Keruh itu kan lebih berbahaya juga. Lagi ini kan ke makanan. Kalau untuk ke yang lain-lain masih aman lah.
4: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami tengahkan sore ini Jumat 7 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, ekspor komoditas alumina dari Kalimantan Barat kembali berjalan setelah hambatan regulasi berhasil diselesaikan pemerintah. Momentum ini sekaligus menjadi langkah memperkuat hilirisasi industri dan mempersiapkan terminal Kijing sebagai pelabuhan ekspor internasional. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman memimpin pelepasan ekspor komoditas alumina hidroksid dan alumina oksid PT Indonesia Chemical Alumina di Pelabuhan Pontianak. Momentum ini menjadi penanda pulihnya ekspor alumina dari Kalimantan Barat sekaligus memperkuat hilirisasi industri dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dudung menegaskan pemerintah telah menyelesaikan perbedaan interpretasi aturan logam tanah jarang yang sempat menghambat ekspor.
6: Hasil sudah konkret, PT Sukufindo memperoleh kepastian untuk menerbitkan 85 laporan surveyor yang sempat tertunda, lebih dari 100 kapal ekspor yang sebelumnya tertahan mulai kembali saat ini beroperasi dan berisi hampir 400 ribu ton komoditas mineral dengan nilai di atas kapal senilai 124 juta dolar Amerika atau senilai 2,2 triliun rupiah.
5: Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantos Kurniawan berharap Terminal Kijing segera beroperasi penuh sebagai pelabuhan internasional untuk mengatasi kendala pendangkalan alur pelayaran di Muara Sungai Kapuas.
7: Hari ini kita ekspor dengan Sungai Kapuas, Muara Kapuas itu dangkal. Sehingga itu perlu juga kita carikan solusi sesegera mungkin memangkas birokrasi agar pengerukan Sungai Kapuas sudah bisa segera dilaksanakan. Nah, selain daripada itu juga tadi saya minta kepada Pak Staf mohon bantuannya agar pelabuhan Kijing juga segera operasional pun.
5: Pemprov Kalbar juga meminta dukungan pemerintah pusat dalam penataan pertambangan emas tanpa izin agar memberikan manfaat bagi daerah dan negara. Di sisi lain, Direktur Komersial PT Pelindo Farid Padang memastikan persiapan terminal Kijing terus dilakukan. Bulan depan, pelabuhan tersebut ditargetkan mulai melayani pengapalan langsung atau direct call ke Tiongkok.
8: Rencana nanti ada, bulan depan tadi saya bilang Pak Wagub, ada kita melakukan SCCT kapal dari China yang langsung bawa nanti ke China. Tapi laksanakan di Kijing bulan depan.
5: Langkah ini akan meningkatkan efisiensi logistik, memangkas biaya distribusi, sekaligus memperkuat daya saing ekspor Kalimantan Barat di pasar internasional. Seluruh komoditas alumina yang diekspor berasal dari Kalimantan Barat diharapkan mampu meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat daya saing ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hermanta melaporkan.
4: Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kalimantan Barat mulai merasakan dampak musim kemarau terhadap aktivitas usaha, terutama akibat perubahan kualitas dan distribusi air bersih. Sementara itu, Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa memastikan produksi air masih berjalan normal meski sebagian instalasi mulai terdampak intrusi air laut.
9: Pelaku UMKM di Kalimantan Barat mengaku musim kemarau belum berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha. Namun penurunan transaksi mulai dirasakan disertai kendala kualitas dan distribusi air bersih yang memengaruhi operasional khususnya bagi pelaku usaha kuliner. Ketua Umum UMKM Keluarga Katulistiwa Kalimantan Barat Agus Ramlan mengatakan air PDAM yang keruh dapat memengaruhi kebersihan peralatan memasak dan higienitas produk. Karena itu pelaku UMKM berharap PDAM segera memperbaiki kualitas air dan memastikan distribusi tetap lancar.
10: Pengusaha UMKM ini yang betul-betul dia mengharapkan dari air PDAM, kalau memang keruh kan tidak bisa dipakai juga jadinya. Walaupun hanya untuk mencuci sayuran atau bahan-bahan sebelumnya. Karena kalau udah keruh itu kan lebih berbahaya juga. apalagi ini kan ke makanan. Kalau untuk ke yang lain-lain masih aman lah, untuk ke makanan kasihan.
9: Menanggapi hal tersebut, PLT Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Kota Pontianak Agus Darius menjelaskan, dari 4 instalasi pengolahan air yang dimiliki, 3 diantaranya masih beroperasi normal. Sementara instalasi pengolahan air Nipah Kuning mulai terdampak intrusi air laut akibat menurunnya curah hujan dan debit sungai. Meski terjadi peningkatan kadar garam, PDAM tetap memaksimalkan proses pengolahan dengan menyesuaikan kapasitas produksi agar air yang didistribusikan tetap aman digunakan masyarakat. Namun untuk sementara, air dari wilayah terdampak disarankan digunakan untuk mandi dan mencuci, sedangkan kebutuhan konsumsi dianjurkan menggunakan air minum dari penyedia lain.
11: Ya, kita menyikapinya dengan melakukan pengolahan semaksimal mungkin sehingga hasil dari pengolahan itu ya mungkin salah satunya debitnya kita agak sedikit kurangi ya. Kalau biasanya kalau tidak terinsursi air laut mungkin kita akan maksimalkan, tapi karena kadar garamnya sudah mulai masuk yang mempengaruhi kualitas air, kita akan melakukan pengolahan secara maksimal sehingga didistribusikan kepada pelanggan air itu ya masih dalam kondisi aman.
9: Agus Darius menambahkan, hingga kini produksi air bersih masih berjalan normal dan keluhan pelanggan terus ditangani. Sebagai langkah antisipasi, jika musim kemarau berlangsung lebih panjang, PDAM juga telah menyiapkan intake penepat sebagai sumber air baku cadangan yang siap dioperasikan apabila diperlukan. Syarusani melaporkan.
4: Sementara itu, pendengar, BPBD Kabupaten Sanggau mencatat 4 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi dalam sepekan terakhir. Kegiatan dan kejadian tersebut tersebar di sejumlah wilayah dan sebagian masih dalam proses pendataan luas lahan yang terbakar. Berikut laporan selengkapnya.
12: BPBD Kabupaten Sanggau mencatat 4 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam sepekan terakhir. Menurut PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau, Sigit Purnomo mengatakan, lokasi karhutla tersebut terjadi di Desa Suba, Kecamatan Tayan Hilir, Baung, Sungai Mawang, dan Inggis. Dari 4 lokasi tersebut, luas lahan yang terbakar baru terdata di Desa Suba dengan perkiraan mencapai sekitar 3 hektar. Sementara itu, untuk 3 lokasi lainnya hingga kini masih belum terdapat laporan resmi mengenai luas area yang terdampak.
13: Data dalam minggu ini ada 4 kejadian karhutla, yang pertama di Tayan Hilir, yaitu daerah Desa Suba. Selanjutnya kemarin ada di daerah Embau, itu juga kebakaran hutan. Selanjutnya ada di Sungai Mawang. Dan terakhir kemarin tadi malam kawan-kawan menangani di daerah Inggis. Ada 4 lokasi dalam minggu ini yang tercatat dari kami. Untuk luas lahan, untuk yang 3 lokasi kami tidak mendeteksi. Sampai sekarang belum ada laporan. Untuk yang Kecamatan Tayan Hilir, khususnya di Desa Subah itu plus minus 3 hektar untuk lahan terbakarnya.
12: Sigit mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar guna mencegah terjadinya karhutla. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Tri Putri melaporkan.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Masih seputar pemadaman karhutla, pendengar, kali ini Manggala Agni Kalimantan 11 Sintang masih melakukan pemadaman kebakaran di Desa Mantar, Kecamatan Sungai Tebelian, Sintang kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
14: Manggala Agni bersama tim pemadam kebakaran masih melakukan pemadaman kebakaran di Desa Manter, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Kamis 6 Agustus 2026. Sekretaris Daop Manggala Agni Kalimantan 11 Sintang, Laput Anwarudin mengatakan, Juli 2026 sampai dengan 6 Agustus 2026, Manggala Agni sudah melakukan beberapa pemadaman wilayah kerja seperti Kabupaten Sintang, Sanggau, dan Skadau. Untuk Kabupaten Sintang, pemadaman telah dilakukan di Desa Simba, Anggah Jaya, Aksaya, Lundang Baru, Tertung, Mail Jampung, kemudian yang masih dilakukan pemadaman juga di Desa Manter.
15: Manggala Agni Kalimantan 11 atau Daop Sintang terhitung dari Juli hingga Agustus ini memang sudah melakukan beberapa pemadaman, ya, diantaranya itu di wilayah Sintang, Sanggau, dan Sekadau. Bahkan mungkin sampai hari ini kita masih melakukan mopping up. Ya, pemadaman itu bisa kita sampaikan diantaranya itu di Desa Simba, Anggah Jaya, Aksaya, Lundang Baru, Tertung, Mail Jampung, kemudian yang sampai hari ini itu masih melakukan pemadaman di Desa Mantir.
14: Laput menjelaskan proses pemadaman di sejumlah lokasi masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, selain kondisi lahan gambut yang membuat bara api mudah menyala kembali, cuaca panas dan angin juga menjadi faktor yang mempercepat penyebaran api, sehingga petugas harus terus melakukan pendinginan di titik yang masih berpotensi terbakar. Ia menambahkan Manggala Agni terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, serta masyarakat setempat dalam upaya mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sinergi antar instansi dinilai sangat penting agar proses pemadaman dapat dilakukan secara efektif sekaligus mencegah meluasnya kebakaran ke wilayah lain. Manggala Agni juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama pada musim kemarau yang meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diminta agar segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin sehingga dampak kebakaran dapat diminimalkan. Suryatini melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya.
16: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar karena beresiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Kepala BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan, hasil pemantauan dan investigasi terhadap sejumlah kejadian karhutla menunjukkan sebagian besar kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia, terutama akibat kelalaian saat membakar sampah maupun membuka lahan. Menurut Kusnidar, kondisi cuaca yang sedang memasuki musim kemarau membuat vegetasi menjadi lebih kering sehingga api lebih mudah menyebar. Karena itu masyarakat diminta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. BPBD juga mengingatkan agar masyarakat maupun pelaku usaha tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kusnidar menegaskan, pembakaran untuk kepentingan perkebunan berskala komersial merupakan tindakan yang dilarang karena berpotensi menimbulkan kebakaran dalam skala luas. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering atau ranting yang mudah terbakar. Kusnidar mengungkapkan, luas lahan yang terbakar di Kabupaten Sintang hingga hari ini terus bertambah.
17: Kami menghimbau, yang pertama karena ini masuk cuaca ekstrim kemarau, jadi tolonglah bagi masyarakat kalau dapat jangan dibakar dengan kondisi cuaca ini. Kalaupun harus dibakar, skalanya kecil dan juga harus dijaga dan dimatikan. Yang buka lahan, kalau peladang, mungkin lahannya terbatas. Tapi bagi yang punya kepentingan untuk kebun, kita menghimbau untuk kebun itu janganlah dibakar. Jelas itu dilarang itu, karena itu komersial dan itu luasannya kan besar.
18: Kira-kira lahan yang sudah terbakar sejauh ini sudah berapa hektar, Pak?
17: Ya, dari pertama yang kami tangani tidak kurang dari 50 sampai 60 hektar yang sekarang.
16: Menghadapi meningkatnya ancaman karhutla, Kusnidar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan melalui patroli bersama. Pemerintah desa, kecamatan, unsur Forkopimcam hingga perusahaan diharapkan aktif melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang rawan terjadi kebakaran. Lebih lanjut, BPBD Kabupaten Sintang menegaskan, pencegahan merupakan langkah paling efektif dalam mengurangi resiko karhutla. Partisipasi masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran terbuka serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dinilai menjadi kunci dalam mencegah meluasnya kebakaran selama musim kemarau. Dan Indra Sita melaporkan.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang mulai berdampak pada penurunan kualitas udara di Sintang yang masuk pada kategori sedang hingga tidak sehat. Berikut laporan selengkapnya.
16: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang mulai berdampak pada penurunan kualitas udara. Dampak penurunan kualitas udara tersebut mulai dirasakan masyarakat. Salah seorang warga Sengkuang Sintang, Selvia, mengaku udara di Kabupaten Sintang terasa sudah kurang nyaman untuk dihirup. Kondisi tersebut juga dikeluhkan karena menyebabkan gangguan tenggorokan yang terasa kering hingga menyebabkan radang tenggorokan.
19: Menurut saya nih kualitas udara di Sintang nih udah kayak enggak enak lagi dihirup lah karena udah banyak kabut asap. Dah tuh kadang suka buat itu bah sakit radang tenggorokan.
16: Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Tebilan Sintang, Darmawan Wahyu Adi menyampaikan, kualitas udara di Kabupaten Sintang pada Rabu pagi hari masih berada pada kategori sedang. Kemudian berubah menjadi tidak sehat di sore hari akibat aktivitas masyarakat yang melakukan pembakaran lahan. Darmawan mengatakan, berdasarkan pemantauan titik panas hingga Rabu, terdeteksi sebanyak 52 titik panas yang terdiri dari 38 titik dengan tingkat kepercayaan menengah dan 14 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
2: Dari hasil pengamatan kualitas udara menggunakan peralatan partikulat meter 2,5 bahwa kondisi kualitas udara wilayah Kabupaten Sintang pada hari Rabu 5 Agustus 2026 dalam kategori sedang, di mana berdasarkan pengamatan titik panas sampai dengan pagi tadi didapati ada total sebanyak 52 titik di mana 38 titik dengan tingkat kepercayaan menengah dan 14 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
16: Darmawan menambahkan, perubahan kualitas udara yang menjadi tidak sehat tersebut diakibatkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di daerah Manter Sungai Tebelian pada sore hari dan masuk ke dalam titik api dengan kepercayaan tinggi. Untuk itu BMKG menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar ataupun melakukan pembakaran sampah di perkarangan rumah, serta meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Upaya pencegahan dini dinilai penting untuk menekan resiko karhutla dan menjaga kualitas udara tetap nyaman bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, BMKG memperkirakan curah hujan di Kabupaten Sintang masih rendah dalam periode satu minggu ke depan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko meluasnya karhutla apabila tidak diantisipasi sejak dini. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Info cuaca hari ini.
4: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca untuk dari BMKG Supadio Pontianak, Kalimantan Barat bersama dengan forecaster Supriyadi. Selamat sore Supriyadi, silakan laporan Anda.
21: Ya, selamat sore rekan Fatih di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk pantauan kondisi saat ini untuk wilayah Kalimantan Barat terpantau cerah berawan. Adapun untuk perakiraan cuaca untuk esok hari Sabtu 8 Agustus 2026, kami perakirakan untuk wilayah Kalimantan Barat juga dominan cerah berawan. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Telah terdeteksi ada 406 titik panas dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla untuk satu minggu ke depan dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Baiklah, bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media kami Instagram BMKG Kalbar. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
4: Terima kasih rekan Supriyadi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya kualitas udara di Sintang masuk kategori tidak sehat, serta UMKM Pontianak soroti kualitas air PDAM Tirta Katulistiwa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Baik pendengar, untuk Anda di sore hari ini selama bergabung dan kondisi cuaca masih sangat terasa panas menyinari bumi Sentang dan sekitarnya, belum ada tanda-tanda reda ya. Ya, semoga Anda tetap semangat dan ceria meskipun panas menyengat ya, terlebih bagi Anda yang hendak melakukan rangkaian olahraga, aktivitas di sore hari. Ini cocok ya untuk bakar lemak yang berlebihan dengan cara jogging, kemudian bersepeda, senam ya, atau lari cepat. Nah, ini ya. Bisa Anda gunakan, atau juga yang hobi olahraga bola, bisa mini soccer, bisa futsal, bisa bola besar, kemudian yang suka bola tangan ada handball, kemudian ada bola voli, ada basket, tinggal pilih jenis olahraga yang Anda inginkan. Bisa pingpong, bisa tenis lapangan, bisa tenis meja, banyak ya jenis-jenis olahraga yang bisa Anda pilih untuk mengisi waktu yang luang di sore hari seperti saat ini, terlebih ini menuju akhir pekan. Nah, tetap semangat untuk Anda mengunjungi tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat olahraga seperti di Stadion Baning Sintang, kemudian di X Lapter Sintang, juga tempat-tempat lainnya yang bisa Anda manfaatin ya.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tim pemadam kebakaran Kabupaten Sintang merespon cepat laporan kejadian kebakaran hutan dan lahan yang melanda di dua titik berbeda, yaitu pada Kamis 6 Agustus 2026, di mana fokus pemadam dilakukan di kawasan Jerora 2 dan meluas hingga ke area Tugu Jam yang masuk dalam wilayah Kelurahan Rawamambu. Budi, perwakilan petugas pemadam kebakaran Sintang, menyampaikan bahwa timnya harus membagi kekuatan personil karena kebakaran terjadi secara beruntun, dan informasi kebakaran di dua titik diterima oleh pusat, yaitu panggilan pada sore hari ketika petugas masih berjibaku memadam api di titik pertama. Dan pendengar, untuk mengendalikan kobaran api yang terus merembet, pemadam kebakaran Kabupaten Sintang sendiri mengerahkan puluhan petugas secara langsung ke titik api, dan petugas memastikan api tidak menjalar lebih luas ke area pemukiman di sekitar Rawamambu. Upaya pendinginan lahan masih terus dilakukan oleh tim gabungan Satgas Karhutla guna memastikan tidak ada sisa bara api di lahan gambut yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Wow, mantap. Keren banget nih. Sepanjang jalan udah terpasang bendera merah putih. Tapi kok ada yang aneh ya? Kenapa ibu itu pasang bendera yang udah lusuh dan udah sobek? Maaf bu, warna benderanya udah lusuh dan udah pada sobek. Masih dipasang bu?
2: Iya, gak apa-apa kan. Ini kan bukti kecintaan kita, merayakan hari kemerdekaan kita, betul toh?
1: Iya bu, tapi bendera yang warnanya udah pudar dan juga sobek itu dilarang untuk dipasangkan. Gak boleh bu, dan itu dilarang oleh undang-undang negara kita loh bu. Nih, saya kasih ibu bendera yang baru.
2: Wah, terima kasih Ana. Saya akan pasang bendera yang baru ini, warna yang terang dan gak sobek lagi. Waduh, sungguh senang sekali. Terima kasih Ana.

0: bulan Agustus udah tiba. Pasang bendera yuk.
1: Yoi, aku ambil benderaku dulu ya.
0: Nah, udah selesai nih pasang benderanya.
1: Waduh, pasang benderanya kok terbalik bro.
0: Terbalik gimana? Kan udah benar. Kalau merah itu ke bawah, putih itu ke atas, bro.
1: Salah, bro. Yang benar itu merah di atas, putih di bawah. Kalau merah di bawah, putih di atas, itu bendera negara lain, bro.
0: Oh, iya ya. Terima kasih ya, bro, udah ngingatin.

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Ya, mendengar masih informasi-informasi seputar Sintang dan sekitarnya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, informasi berikutnya pendengar, di mana Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala ini menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya untuk mengatasi keterbatasan fiskal dengan membangun komunikasi intensif bersama dengan para politisi asal Sintang yang berada di tingkat pusat. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran pembangunan dari pemerintah pusat dapat lebih banyak mengalir ke Kabupaten Sintang. Bala mengakui bahwa kondisi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Sintang saat ini masih mengalami tekanan yang cukup berat. Karena itu, pemerintah Kabupaten Sintang tidak hanya mengandalkan kemampuan keuangan daerah, tetapi juga berupaya untuk memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Menurutnya komunikasi dengan anggota DPR RI khususnya Lasarus yang merupakan ketua Komisi 5 DPR RI yang memang membidangi infrastruktur terus dilakukan untuk memperjuangkan yaitu berbagai program pembangunan bagi Kabupaten Sintang. Bala kemudian juga mengibaratkan anggaran pemerintah pusat seperti buah durian. Ia menegaskan tidak ingin mempersoalkan siapa yang memiliki anggaran tersebut, melainkan berharap yaitu manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat Sintang. Ia menjelaskan agar dana dari pemerintah pusat dapat diperoleh, seluruh persyaratan administrasi harus dipenuhi secara maksimal oleh organisasi perangkat daerah ataupun OPD. Menurutnya setiap usulan pembangunan harus disiapkan secara lengkap dan sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, peringkat pukul 17:03 waktu Indonesia Barat, program Cek Fakta kembali hadir menyapa ruang dengar Anda. Informasi kami sampaikan untuk Anda di sore hari ini peringkat yaitu tentang pendaftaran upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara wajib bayar. Ya, berita beredar di media sosial Facebook, unggahan yang menyebut bahwa masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus 2026 di Istana Negara, Jakarta Pusat. Unggahan itu pendengar mencantumkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara atau Mensenek, Juri Adrian Toro, saat menggelar konferensi pers agenda bulan kemerdekaan tahun 2026 yang kemudian dibubuhi narasi berikut. Pemerintah sudah benar-benar miskin. Masyarakat yang mau ikut upacara bendera 2017. Maksud kami, masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di Istana harus yaitu war tiket. Segalanya dibuat bisnis. Faktanya klaim unggahan tersebut tidak benar setelah dilakukan penelusuran. Menurut Wamen Senek RI Juri Adrian Toro, memastikan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 dan peraturan dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Pendaftaran dilakukan secara terbuka, artinya siapa saja boleh mendaftarkan diri mulai 5 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan 7 Agustus 2026. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang. Buku Happy Money, karya Ken Honda, mengajarkan kita untuk melihat hubungan dengan uang dari perspektif yang berbeda. Jauh dari sekedar angka atau benda, Honda yang dikenal sebagai guru uang di Jepang menyampaikan konsep bahwa uang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki energi yang dapat mempengaruhi hidup kita. Uang bisa menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, dan keseimbangan atau sebaliknya, jika kita memandangnya dengan ketakutan dan kecemasan. Honda mengajak pembaca untuk merangkul uang sebagai tamu yang datang dan pergi dengan rasa hormat, tanpa adanya rasa dendam atau ketakutan. Ia mengajak kita untuk mempraktekkan memberi dan menerima uang dengan hati yang lapang, serta memperbaiki kecerdasan emosional terhadap uang. Buku ini juga membongkar mitos tentang kelangkaan uang dan mendorong kita untuk mengubah pola pikir tentang keberlimpahan. Intinya dari buku ini bahwa uang bisa menjadi alat untuk menyembuhkan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain, serta untuk mencapai kebahagiaan sejati. Honda menekankan bahwa kita sudah baik-baik saja, dan uang hanyalah cerminan dari perasaan kita terhadapnya. Saat kita mengubah cara kita memandang dan merasakannya, uang akan mengalir dengan cara yang lebih positif. Melalui buku ini, Ken Honda mengajarkan kita menyeimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan kita, menjadikan uang sebagai bagian yang harmonis dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Buku ini diterbitkan oleh Mitra Pelita Internusa, penulis Ken Honda, dan tanggal terbit 20 Januari 2021, lebar 12,0 cm dan panjang 17,0 cm. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar Gamus Sin, informasi-informasi aktual masih terus kami hadirkan untuk Anda, baik dari dalam maupun dari luar negeri, serta informasi dari dunia olahraga dapat terus Anda dengarkan bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, dekorasi HUT RI wajib yaitu berjarak 3 meter dari jaringan listrik, dan ini alasan dari pihak PLN. Yang pertama, PLN menetapkan jarak aman minimal 3 meter karena antara dekorasi HUT RI dengan jaringan listrik udara. Lalu yang berikutnya, petugas PLN bersiaga memantau jaringan listrik bersama dukungan perangkat wilayah serta masyarakat. Lalu yang ketiga, laporan potensi bahaya dapat disampaikan melalui PLN Mobile atau kontak center PLN 123 selama 24 jam. Ya, pendengar, PT PLN Unit Induk Distribusi atau UID Jakarta Raya menghimbau kepada masyarakat terkait dengan dekorasi ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. PLN mewajibkan pemasangan dekorasi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berjarak minimal 3 meter dari jaringan listrik udara. Ketentuan tersebut bertujuan melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjaga kendalaan pasokan listrik selama perayaan kemerdekaan. Himbauan PLN ini pendengar terkait dengan pemasangan bendera, umbul-umbul, dan juga dekorasi lingkungan dengan memperhatikan ketentuan keselamatan kelistrikan. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.
4: Ayo berikutnya, berapa jumlah keluarga yang kamu miliki? Ayo berapa?
5: Satu.
4: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
5: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
4: Kalau kakek, yang penting kamu senang kan, Bibi?

sebuah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perkembangannya.

0: Baik para pendengar, kami informasikan untuk Anda umat muslim khususnya azan maghrib untuk hari ini berkumandang pada pukul 17:47 waktu Indonesia Barat, khusus untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Ya pendengar, masuk kami pukul 17:46 waktu Indonesia Barat, dan saatnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah enggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok, dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Ya

bersama dalam ikatan suci sebuah pernikahan adalah dambaan setiap insan. Tak mudah menciptakan, namun sebenarnya tak sulit untuk diwujudkan. Cinta itulah kunci sebuah keharmonisan. Namun tak tepat memposisikannya akan terjadi banyak ketimpangan. Butuh sedikit evaluasi tentang cinta. Cinta itu memberi bukan hanya ingin diberi. Cinta itu membahagiakan bukan hanya ingin dibahagiakan. Cinta itu bagaimana tiap pasangan memberi perhatian bukan ingin terus diperhatikan. Bila tak segera menyadari keharmonisan akan sulit untuk diwujudkan. Menikmati indahnya cinta bukan hanya ketika hadirnya banyak karunia dan nikmat. Namun dengan cinta, kala perhara makin mendahsyat, cintalah yang akan menghalau segala kesulitan yang menerpa. Kala tertawa karena bahagia saling mempesonakan, dan kala menangis berjumpa cobaan, adanya saling menguatkan. Iya, cinta itu proses. Butuh untuk dirawat, dijaga, dipupuk, dan disiangi dari tanaman liar yang akan mengganggu. Bangun keluarga dengan keimanan dan sandarkan segala masalah kepada Sang Pencipta. Agar tak mudah rapuh maupun goyah kala badai datang ingin memporak-poranda. Niatkan juga kala membangun cinta bukan hanya sekedar untuk bersama di dunia, tetapi juga jauh yang lebih utama dalam meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Saling mengerti, memotivasi, menyemangati, mengisi agar cinta semakin bersemi dalam naungan Ilahi. Rohma Yulika.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Pendengar, pukul 17.46 menit waktu Indonesia Barat dan saatnya kami komandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

dibersihkan dengan air, jiwa dibersihkan dengan air mata, akal dibersihkan dengan pengetahuan, dan jiwa dibersihkan dengan cinta. Jangan pernah menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Ali bin Abi Thalib.

Kebaikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Semakin banyak ilmu, semakin lapang hidup. Semakin kurang ilmu, semakin sempit hidup. Kehidupan itu laksana lautan. Orang yang tidak berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang. Hilang di tengah samudra yang luas, tiada akan tercapai olehnya tanah tepi. Cinta bukan mengajarkan kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajarkan kita menghinakan diri, tapi menghembuskan kegagahan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Salah satu pengerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas. Mendahulukan istirahat sebelum lelah. Yang melemahkan semangat ada dua. Pertama adalah prasangka, kedua adalah hati yang busuk. Buya Hamka.

Apabila sesuatu yang engkau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Ali bin Abi Thalib.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar dari laman rri.co.id, informasi dunia ekonomi di mana harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali melemah pada perdagangan Jumat 7 Agustus 2026 setelah mengalami tren positif. Harga logam mulia tersebut kembali turun Rp29.000 per gram. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia emas Antam, pecahan 1 gram kini diperdagangkan seharga Rp2.650.000. Sementara itu, harga pembelian kembali atau buybacks ditetapkan sebesar Rp2.461.000 per gram. Masyarakat dapat membeli emas Antam dalam beragam ukuran sesuai dengan kebutuhan investasi, di mana produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri. Oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan belak-belakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Informasi dari luar negeri, pendengar, di mana Iran Oman sepakat buka kembali Selat Hormuz 60 hari. Teh Iran, Iran dan Oman dilaporkan telah mencapai kesepahaman mengenai rancangan kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Kesepakatan tersebut bertujuan memulihkan pelayaran di jalur perairan strategis yang menjadi salah satu rute perdagangan energi terpenting dunia. Laporan tersebut mendengar disampaikan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya pada Kamis 6 Agustus 2026, yaitu dengan mengutip sumber tingkat tinggi. Namun kesepakatan tersebut masih membutuhkan persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran sebelum diumumkan secara resmi. Berdasarkan rencana kesepakatan, kapal yang memasuki Selat Hormuz akan menggunakan jalur yang dekat dengan wilayah Iran. Sementara itu, kapal yang keluar dari Selat akan menggunakan jalur yang dekat dengan Oman, dilansir dari Xinhua. Sumber menyebut bahwa tidak akan ada biaya transit maupun biaya layanan yang dikenakan terhadap kapal yang melintas. Pihak-pihak regional juga dapat mengantisipasi dalam proses pembersihan ranjau laut serta prosedur teknis untuk mendukung keamanan layanan. Terdapat 3 poin dalam pertemuan tersebut, di mana Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman tentang rancangan, yaitu rancangan kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari dengan tujuan memulihkan pelayaran di jalur strategis tersebut. Lalu yang kedua, Selat Hormuz merupakan salah satu rute perdagangan energi terpenting dunia yang memiliki signifikan geopolitik dan ekonomi global. Dan yang terakhir ketiga, kesepakatan tersebut masih memerlukan persetujuan resmi dari Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran sebelum dapat diumumkan secara resmi kepada publik. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Ya, pendengar, masih informasi dari luar negeri, di mana Kementerian Sumber Daya Air dan Meteorologi Kamboja mengeluarkan peringatan cuaca pada Kamis 6 Agustus 2026, di mana kementerian tersebut juga akan meminta masyarakat melakukan perjalanan laut meningkat.

angin kencang di provinsi dataran rendah dan juga dataran tinggi di seluruh negeri. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk seperti komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami berinisiatif sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program makan bergizi gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan kepala BGN Sudaryono.
2: Setelah ada keracunan, pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di Gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke Gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bonta dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju Gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. Kelima tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD, terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup dan bagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun rencana anggaran biaya atau RAB.
7: Kan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pembiayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disu untuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba. Karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
14: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumuslah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, diantaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ada jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri pada Xabi Alonso, ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyerap, itu Lali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Baik para pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Warta Berita Sentral Pro 3 jaringan berita nasional telah kita ikuti bersama. Dan hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program Mutiara Malam Kristen bersama narasumber sudah hadir di studio Pro 1 RRI Sintang dan juga live YouTube. Anda bisa menonton secara langsung. Ada Ibu Junawati, betul Bu ya? Junuanti. Oke, Bu Junuanti SPDK, tema yang akan disampai malam hari ini disampaikan ke pendengar dan juga penonton, yaitu Merdeka di dalam Kristus, Galatia 5 ayat 1. Betul. Betul ya? Baik, seperti apa kita akan dengarkan bersama dengan Ibu Junawati. Junwanti. Sorry Bu, selalu salah ya, Junwanti. Baik Bu, silakan.
1: Ya, shalom, selamat malam para pendengar setia Pro 1 RRI Sintang di mana saja berada. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dalam kebersamaan kita pada malam hari ini bersama saya Ibu Junwanti SPDK, yang bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun jauh sebelumnya saya mengajak kita berdoa untuk kita mempersiapkan diri bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena kasih Allah bagi kita semua. Tuhan sudah menyertai, menuntun, memelihara. Bahkan pada kesempatan malam hari ini kita boleh bersama-sama untuk kita dapat mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan melalui acara Mutiara Malam Kristen. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, hamba-Mu bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Biarlah Roh Allah memimpin, memampukan, menolong, memberikan hikmat untuk dapat memberitakan firman Tuhan, untuk dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur menyerahkan waktu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan di mana saja berada, biarlah pada kesempatan malam hari ini kita boleh bersama-sama untuk kita hadir dalam acara Mutiara Malam Kristen. Ya, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan, dari satu teks ayat firman Tuhan yang pada nantinya kita juga akan mengambil referensi ayat dari ayat-ayat yang lain dan dalam kitab yang lain. Ya, Pro 1 pendengar, Pro 1 RRI Sintang di mana saja berada, kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan malam hari ini sidang jemaat Tuhan, Bapak Ibu para pendengar di mana saja berada, saya mengajak kita semua untuk kita belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan tema Merdeka di dalam Kristus. Para pendengar Pro 1 RRI Sintang di mana saja berada, bulan ke-8 ya merupakan bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, kita hidup di zaman yang sedang mengisi kemerdekaan, ya, di zaman yang sudah merdeka. Ya, tentunya bulan ini adalah bulan yang dinanti-nantikan, di mana ada banyak peringatan-peringatan, perayaan-perayaan yang dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia di mana saja berada. Tentunya ada makna tersendiri bagi kita, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, di bulan Agustus ini kita mengingat kembali, ya, tentunya kemerdekaan yang kita peroleh, kemerdekaan yang kita alami saat ini. Tentunya ada yang berjuang, ya, ada yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Nah, kemerdekaan itu membutuhkan keberanian untuk berkorban, ya. Kalau kita lihat bagaimana para pahlawan yang sudah berjeri lelah memperjuangkan kemerdekaan sehingga kita boleh menikmatinya saat ini. Lalu kemerdekaan itu juga membutuhkan, ya, perjuangan daripada para pahlawan tadi, ya. Itu mengajarkan kepada kita dalam konteks iman Kristen pada kesempatan malam hari ini, kita akan belajar dari satu tema, Merdeka di dalam Kristus. Mari kita lihat sama-sama teks firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan malam hari ini. Ya, Galatia 5 ayat 1 berbunyi demikian, Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, manusia untuk merdeka itu membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan ya sudah memberikan kemerdekaan kepada kita manusia melalui darahnya yang tercurah di kayu salib. Ya, kita melihat bagaimana supaya bisa merdeka, ya, supaya bisa merdeka di dalam Tuhan itu di sana dikatakan dalam teks firman Tuhan, ya, dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, teks firman Tuhan ini pada kalimat dari Galatia 5 ayat 1b di sana menjelaskan tentang ya kemerdekaan yang sungguh-sungguh di dalam Kristus itu menekankan kepada kita bahwa kita harus berdiri teguh. Bagaimana supaya kita merasakan kemerdekaan di dalam Kristus, menjalankan hidup merdeka di dalam Kristus, kita harus berdiri teguh ya dalam iman kepada Tuhan. Kita harus berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita lakukan ya, bagaimana kita hidup merdeka ya bersama dengan Tuhan. Ya, kita harus berdiri teguh dalam teks firman Tuhan itu di bagian B-nya. Jangan karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, dari teks firman Tuhan ini kita akan melihat nanti paling tidak ada dua hal ya bagaimana kita bisa menikmati kemerdekaan di dalam Tuhan, di dalam Kristus ya. Juga bagaimana cara kita supaya kita tetap merdeka di dalam Kristus ya. Tadi itu yang pertama, ya kita harus berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan. Orang percaya bagian teks ini memerintahkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa diajak untuk berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan supaya kita tetap mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Karena merdeka di dalam Kristus itu berbicara tentang bagaimana kita hidup ya, meninggalkan dosa ya, tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kita sudah merdeka di dalam Kristus ya. Maka dari itu kita harus berusaha untuk berdiri teguh di dalam Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, berdiri teguh dalam segala keadaan, yaitu mari kita membangun iman kita, ya, bangun cara berpikir yang benar, bangun mental yang benar dalam kehidupan rohani yang benar. Itu makanya kita supaya kita bisa berdiri teguh di dalam Tuhan. Karena ketika kita merdeka di dalam Kristus, ada banyak hal yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Kita harus menjauhkan diri dari kehidupan berdosa. Sidang jemaat Tuhan, Bapak Ibu, para pendengar Pro 1 RRI Sintang di mana saja berada. Ya, merdeka di dalam Kristus berbicara tentang ya, meninggalkan kehidupan dosa, ya, tidak lagi kita hidup terikat dengan dosa. Oleh sebab itulah kita harus bangun iman kita, bangun cara berpikir yang benar, bangun mental yang benar di dalam kehidupan rohani yang benar. Ya, oleh karena itu kita melihat dalam 1 Korintus 16 ayat 13 di sana berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Di tengah-tengah tantangan dunia yang begitu hebat gitu ya, yang banyak hal akan menjadikan kita berpaling daripada Tuhan ya, ketika kita banyak melihat daripada perkembangan dunia ya, tetapi firman Tuhan mengingatkan pada kita semua bahwa dalam 1 Korintus 16 ayat 13 di sana ditegaskan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Teks firman Tuhan ini merupakan perintah kepada setiap kita orang yang percaya kepada Allah bahwa kemerdekaan kita di dalam Tuhan itu merdeka dari perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan dosa. Kalau kita melihat ya dalam konteks teks firman Tuhan ini ya dengan judul perikopnya tadi kemerdekaan Kristen. Lalu bagian teks dari Galatia 5 ini judul perikop selanjutnya itu dari ayat 16 sampai kepada ayat 26. Di sana berbicara tentang hidup menurut daging atau roh. Nah, berdiri teguh di dalam Tuhan supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, ada banyak hal yang kita perhatikan dalam teks firman Tuhan. Ya, dalam Galatia 5 ayat 17 di sana bahwa sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, kalau kita sudah merdeka di dalam Tuhan, ya keinginan roh ya yang harus kita ikuti, gitu ya. Kita harus mengalahkan keinginan daging kita, kesenangan-kesenangan dunia yang tidak membawa atau tidak menjadi berkat bagi hidup orang yang percaya kepada Allah. Oleh sebab itu, para pendengar Pro 1, jemaat Tuhan di mana saja berada, kita harus tetap berdiri teguh untuk kita tetap mengerjakan ya keselamatan di dalam Tuhan, oleh karena kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, berdiri teguh. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita harus bangun iman kita, bangun cara berpikir kita yang benar, bangun mental kita yang benar di dalam kehidupan rohani kita. Ya, kita sudah diingatkan dalam 1 Korintus 16 ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Ya, Tuhan mengingatkan kepada kita tetap berjaga-jaga, karena di tengah-tengah dunia ini ada banyak hal yang akan menjadikan kehidupan kita jauh daripada Tuhan, tidak mencerminkan teladan sebagai anak Tuhan. Oleh karena ya kita lebih mendengar keinginan daging. Namun firman Tuhan menjelaskan secara keseluruhan, saya melihat dalam Galatia 5 dijelaskan tentang bagaimana kehidupan orang yang merdeka di dalam Tuhan, kehidupan orang yang merdeka di dalam Kristus, bahwa kita ya harus mendengar ya Tuhan daripada memperhatikan kepentingan-kepentingan daging kita, keinginan-keinginan daging kita. Di tengah-tengah dunia ini banyak yang menarik keinginan-keinginan daging kita. Namun sebagai orang yang percaya, diingatkan kepada kita bahwa kita harus berjaga-jagalah, tetap berdiri dengan teguh dalam iman. Ya, bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ya, 1 Korintus 16 ayat 13 menjelaskan kepada kita bahwa pribadi laki-laki adalah pribadi yang kuat, gitu kan? Ya. Namun kita melihat ya laki-laki secara dunia gitu ya, kita memperhatikan ya pengertiannya di sana ya, hidup di tengah-tengah dunia itu memang ada banyak hal gitu yang membuat kita dapat goyah. Namun kita diharapkan tetap kuat gitu ya, sebagai atau tetap kuat seperti laki-laki, sebagai laki-laki gitu ya, dijelaskan dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Para pendengar Pro 1 RI Sintang, sedang jemaat Tuhan di mana saja berada, ya, kita memperhatikan teks firman Tuhan ini ya, dalam kita hidup sudah merdeka di dalam Kristus sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di sana ada beberapa pengertian yang dapat dibagikan pada kita semua pada kesempatan ini. Berdirilah dengan teguh dalam iman, itu berpegang teguh pada keyakinan rohani. Jadi iman kita, rohani kita itu betul-betul memang harus kita terus bertumbuh, kita pupuk seperti kita memupuk tanaman ya. Kita harus memiliki keintiman hidup dengan Tuhan sehingga kita boleh ya terus hidup merdeka di dalam Tuhan. Lalu bersikaplah sebagai laki-laki, bertindak dengan berani dan kuat tadi ya, pribadi laki-laki ya, tetap kuat memelihara kekuatan kehidupan rohani kita sehingga kita boleh ya hidup kuat di dalam Tuhan, teguh di dalam Tuhan. Bagian yang berikutnya pada kesempatan ini disampaikan kepada kita bagian yang kedua, yaitu jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Ya, kuk perhambaan kalau kita melihat itu adalah beban gitu ya. Kalau secara fisik beban yang dikenakan kepada hewan gitu ya, itu dikenakan itu menjadi gambaran ya orang yang hidup di dalam dosa, orang hidup dengan beban, dengan penderitaan. Nah, kita yang hidup di dalam Tuhan tidak tidak diperkenankan, tidak diinginkan atau tidak diajarkan kepada kita untuk kita hidup dalam beban, dalam penderitaan, dalam ketantangan, kesulitan hidup. Tetapi marilah kita hidup merdeka, menyerahkan semua beban kita ini, persoalan kita ini kepada Tuhan. Dengan kita mengingat ya hidup bersama dengan Tuhan, ya diingatkan kepada kita tentang bagaimana semua persoalan hidup, tantangan, kesulitan apapun, kita harus menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Maka dalam Filipi 4 ayat 16 di sana berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, di sana menjelaskan kepada kita bahwa segala hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ini kita harus serahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya orang percaya tentunya menjaga keintiman, keharmonisan, kedekatan hidup dengan Tuhan. Ya, apalagi ya kita sebagai orang tua tentunya adalah teladan di tengah-tengah keluarga. Nah, sangat diharapkan untuk kita menjadi teladan anak-anak kita, kita hidup dekat dengan Tuhan secara sungguh-sungguh. Karena itu akan berdampak bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan yang di luaran sana, dan akan melihat kesaksian hidup kita. Ya, sebagai orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan. Jadi kita tidak hidup dalam kesusahan yang berlarut-larut sebagai anak Tuhan, ya. Tentu ada banyak hal gitu ya, tantangan, kesulitan hidup di tengah-tengah dunia ini. Tetapi mari melihat bahwa Tuhan mengatakan kepada kita ya bahwa Tuhan itu ada dalam seluruh kehidupan kita. Dalam Roma 8 ayat 28 di sana berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam seluruh kehidupan kita. Kehadiran Tuhan yang menjadi rema bagi kita bahwa memang bersama dengan Tuhan kita dapat mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, para pendengar Pro 1 RRI Sintang di mana saja berada. Kuk perhambaan ya berbicara tentang dosa yang mengikat kita, ya. Dosa yang selalu ada dalam kehidupan manusia. Tetapi bersama dengan Tuhan kita akan mengalami kelegaan. Bersama dengan Tuhan kita akan mengalami pelepasan, ya. Kita tidak lagi terus larut dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mengapa? Ada damai sejahtera Allah, shalom itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sebabnya ya mari kita bersama-sama menikmati hidup merdeka di dalam Tuhan. Di angkatan, di zaman yang seperti ini, di zaman yang terus berkembang, ya apapun yang bisa menggoda kita, tetap kita harus menikmati kemerdekaan hidup kita di dalam Tuhan. Ada Tuhan yang menjadi kendali hidup kita. Ada Tuhan yang menjadi terang hidup kita, suluh hidup kita, yang menuntun kita untuk kita tetap terjaga, terpelihara dari kehidupan dosa. Artinya kita sudah merdeka, tidak lagi terikat dengan hal-hal, perbuatan-perbuatan yang dijelaskan di dalam Galatia pasal yang kelima, ya ayat yang ke-19 di sana dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, ya sampai kepada ayat yang ke-21 di sana dijelaskan. Tetapi orang yang merdeka di dalam Kristus dapat melahirkan buah-buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 di sana ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ya kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itu yang harus dapat kita senantiasa ada dalam kehidupan kita, belajar kita untuk kita dapat melahirkan buah-buah roh sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, para pendengar Pro 1 RRI Sintang di mana saja berada, marilah kita bersama-sama ya untuk kita senantiasa belajar untuk menikmati kemerdekaan di dalam Kristus, yaitu mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita. Tantangan boleh ada, kesulitan boleh ada, ujian demi ujian dalam hidup kita boleh ada. Tetapi kita harus ingat bahwa ada Tuhan yang terus menyertai, menuntun, memelihara kita, memampukan kita untuk melewati jam, ya, melewati detik, melewati menit waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam kesempatan ini juga saya mengingatkan, ya, untuk anak-anak kita, generasi kita di mana saja berada. Zaman ini boleh maju, ya, perkembangan alat media informasi, ya, teknologi maju berkembang itu adalah suatu anugerah kalau kita boleh menikmati itu semua. Tetapi mari anak-anak kita, generasi kita belajar bahwa bisa memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang tepat, mana yang tidak tepat dalam kita mengakses informasi, mendengar informasi, menikmati informasi. Ya, kalau kita lihat, ya, perkembangan zaman ini sudah luar biasa. Karena memang, ya, kita melihat anak kecil saja sudah pegang HP. Nah, ini sebenarnya anugerah bagi angkatan, bagi keturunan kita. Tetapi juga bencana apabila kita tidak mengawasinya, tidak memperhatikannya dengan baik. Kita melihat anak-anak muda gitu, ya, ada berbagai persoalan-persoalan yang terjadi. Ya, salah satunya adalah apabila salah menggunakan medsos, media informasi, ya, alat-alat teknologi yang sudah semakin canggih. Nah, itu menjadi PR bagi kita semua, orang tua, anak-anak Tuhan, ya, orang-orang percaya, ya. Itu menjadi PR bagi kita untuk kita melihat mana yang baik, mana yang tidak baik bagi generasi kita. Oleh sebab itu, kemerdekaan di dalam Tuhan, ya, harus kita nikmati bersama-sama tatkala kita hidup teguh, ya, tadi hidup teguh di dalam Tuhan, memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Iman yang kuat tidak serta-merta terjadi begitu saja, tetapi ada bimbingan di tengah-tengah keluarga kita, ada bimbingan di komunitas kita, ya, untuk kita tetap kuat memandang kepada Tuhan, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi kita tidak hanya sekedar, tetapi mari kita belajar, memang itu kita praktikkan di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Karena, ya, merdeka di dalam Kristus, ya, harus kita nikmati bersama, seperti kemerdekaan yang boleh dinikmati oleh kita semua saat ini, dengan kita melihat, ya, betapa banyaknya kemajuan, kecanggihan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi marilah kita sama-sama memilah mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang tepat dan mana yang tidak tepat untuk semua generasi kita, untuk kita semua. Ya, demikian firman Tuhan. Para pendengar Pro 1 RI Sintang di mana saja berada, shalom, selamat malam. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Hamba-Mu menyerahkan semua firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan kepada Tuhan. Biarlah boleh menjadi rema bagi kita, biarlah menjadi kekuatan bagi kita, biarlah boleh menjadi pemahaman bagi kita untuk kita dapat hidup merdeka di dalam Tuhan, menjaga hidup kita untuk tetap dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: Anda masih bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kini kami hadirkan acara selanjutnya.

0: Salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
2: Ya, ya.
1: Nih, juga helmnya. Jangan lupa dipakai. Nanti kalau udah sampai di sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu gak khawatir.
2: Iya, Bu. Cerewet banget.
0: Dah.
2: Pasti telepon terus.
3: Hai Ira.
0: Hai juga Nadia. Halo Bu. Apa? Iya. Gak kedengeran nih. Jaringannya kurang bagus. Udah, matiin aja ya teleponnya Bu. Ira lagi sibuk nih.

0: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
1: Gak ada, biasalah. Gak penting.
0: Yuk kita ke kelas. Ayo, ayo.
1: Nadia, pulang sekolah, kita jalan-jalan yuk.
0: Ayo. Gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
1: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa?
0: Siapa sih? Angkat aja dulu. Kali aja penting.
1: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: boxnya gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Om, ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu emang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih. Emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah, siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya Ira. Belum lagi kalau malam sebelum tidur aku harus gosok baju sekolah dulu, biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya kamu tuh harus bersyukur Ira, masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan enggak terjawab.
2: Halo? Ira, kamu kemana aja sih? Ditelepon dari tadi tak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Ra?
0: Ibu aku masuk rumah sakit, Nadia. Aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah, kamu cari tumpangan aja ya.

0: Ira salah, Bu. Nggak pernah ngormatin Ibu. Ira janji nggak akan gitu lagi, Bu. Bangun. Ira nggak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih, Ira. Kalau diteleponnya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja nggak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ibu ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak.
0: Iya, Bu. Ira janji. Ira akan jadi anak yang baik. Ira sayang.

telepon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Relas Panggilan Sidang nomor 62 garing PDT.G garing 2026 garing PN.STG pada hari ini Kamis tanggal 9 Juli 2026 saya Budi Pramono jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 62 garing PDT.G garing 2026 garing PN.STG untuk memanggil nama Asep Iqbal Ralibi alamat dahulu beralamat di Jalan Dharma Putra RT 09 RW 05 Kelurahan Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Kalimantan Barat sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Rosdita Sukmahati sebagai penggugat lawan Ratna Juwita sebagai tergugat 1, Asep Iqbal Laribi sebagai tergugat 2, BPN Kabupaten Sintang sebagai turut tergugat. Demikian, relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia, RRI Sintang, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.
3: Selamat malam mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dan telah kita ikuti juga drama radio persembahan dari RRI Ranai dengan judul Dering Telepon Ibu. Dan mendengar pukul 20 lebihnya 11 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda ragam budaya Tionghoa. Akan kami hadirkan lagu-lagu Tionghoa bersama saya Asri di Sintang malam ini hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.
4: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia Sintang. Judul buku Blake Sauman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama, penulis Keigo Higashino. Blake Sauman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama membawa pembaca ke dalam dunia misteri yang mengguncang sebuah kota kecil. Ditulis oleh penulis misteri terkenal Jepang, Keigo Higashino, sebagai pencipta seri detektif Galileo yang sangat dihormati. Higashino menciptakan karya yang memukau dan mengundang para pembaca untuk memecahkan teka-teki yang rumit. Novel ini memfokuskan pada misteri kematian Kamio Eiichi, seorang mantan guru SMP yang ditemukan tewas tercekik di halaman rumahnya. Cerita ini tidak hanya mengikuti jejak investigasi, tetapi juga menggambarkan kehidupan kota kecil yang terguncang oleh tragedi ini. Latar waktu novel yang mengambil masa pandemi COVID-19 memberikan nuansa baru dan segar pada cerita detektif ini. Keigo Higashino merinci ketegangan dan konflik di antara warga kota kecil, menciptakan gambaran yang realistis dan menarik. Pergolakan di tengah pandemi menambah dimensi dramatis pada cerita, menciptakan suasana yang terasa sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Novel ini berhasil mencapai status bestseller dan direkomendasikan bagi pembaca yang menyukai cerita detektif. Kombinasi teka-teki yang cerdik, karakter yang kompleks, dan latar waktu yang unik membuat Blake Sauman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama menjadi pilihan yang memikat bagi pecinta misteri dan penggemar karya Keigo Higashino. Dengan keterampilannya yang mendalam dalam merinci intrik dan mengembangkan karakter, Higashino sekali lagi membuktikan dirinya sebagai salah satu penulis misteri paling dihormati di dunia sastra Jepang. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Prosatu.
0: Anda masih mendengarkan Prosatu RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Prosatu.
2: Ampun, takut banget deh kalau ambulan udah lewat. Mana mepet banget lagi sama kendaraan lain, bahaya kan? Ih.
3: Iya, udah, biarin aja. Ada pasien tuh di dalamnya, darurat tahu.
2: Kita juga tahu kalau di dalam itu ada pasien darurat. Tapi kan nggak harus mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain.
3: Tapi kamu tahu nggak sih, kenapa ambulan perlu didahulukan saat di jalan? Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 134, ambulan adalah salah satu kendaraan prioritas yang harus didahulukan karena ambulan itu mengantarkan orang sakit. Ada nyawa manusia yang tengah diselamatkan. Aku kasih tahu ya, 7 kendaraan yang harus kita prioritaskan. Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Kedua, ambulan yang lagi ngangkut orang sakit. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kelima, kendaraan pimpinan dan juga pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Yang keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Dan yang terakhir nih, yang ketujuh, konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia.

Janggut, sosok tetua viral penerima penghargaan Gulbenkian Prize for Humanity keempat dari Yayasan Calouste Gulbenkian di Lisabon, Portugal pada 19 Juli 2023. Penghargaan tersebut diperoleh atas kepemimpinan dan kerja keras selama puluhan tahun untuk memulihkan ekosistem penting berupa hutan, daratan, dan ekosistem pesisir, serta melindungi tanah dengan dan untuk kepentingan masyarakat lokal. Bersama komunitas adat Dayak Iban Sungai Uti, Desa Batu Lintang, Kecamatan Embalo, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Apai Janggut setia menjaga hutan dari ancaman penebangan liar, alih fungsi hutan, produksi minyak sawit, dan kepentingan perusahaan. Apai Janggut adalah julukan panggilan sayang oleh masyarakat Dayak Sungai Uti kepada pria bernama asli Bandi Anak Kragai. Apai berarti ayah atau orang yang dituakan. Sementara janggut berarti jenggot atau rambut wajah yang tumbuh di daerah dagu yang menjadi ciri khas Apai Janggut.

0: Nasi gorengnya satu ya, pedes dikit.
1: Siap, Dek. Tunggu sebentar ya, saya buatkan. Ini, Dek, nasi gorengnya.
0: Terima kasih, Pak.
1: Sama-sama, Dek.
0: Wah, aroma nasi gorengnya wangi sekali. Pak, nasi gorengnya enak banget. Nasinya gurih, pulen, wangi, dan bumbunya juga berasa banget, Pak.
1: Makasih ya, Dek. Resep ini turun-temurun dari kakek saya. Saya teruskan usaha ini untuk menghidupi keluarga dan membantu perekonomian keluarga.
0: Wah, saya salut banget sama Bapak. Usaha kecil seperti warung Bapak ini mencerminkan semangat juang dan kreativitas yang bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kita harus terus dukung UMKM.
1: Wah, terima kasih, Dek. Semoga usaha saya bisa terus berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. Amin.
2: Mari dukung UMKM. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka tumbuh dan berkembang. Mari kita tunjukkan bahwa UMKM Indonesia bisa bangkit dan maju.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: ya Tuhan, ngapai jalan dahan cuaman macam tu? Kapan tawam? Lumpur dan berparit. Ih, dah macam sungai. Ih.
1: Aduhai, kita paham kita nak lewat deh.
0: Aneh aku mikir jalan kita tu. Jom kalak lama ngasa jalan baik. Stegal-stegal jeman rosak anco macam tu.
1: Itu, Wam. Tu, kalau ku pantau-pantau rosak kerana muatan kendaraan yang jom masuk akal. Kau lihat tu. Ha, tu, tu. Pantau, Wam. Terak ya bawa barang dah macam dua buah terak. Pemanya-manya.
0: Ya ampun. Pantas, Am. Jalan kita tu saja rosak anco macam tu. Kalau macam tu cara, kita harus bermusyawarah dengan warga.
1: Oh, abang.
0: Nah, itu penting. Biar kita awasi setiap kendaraan yang lewat, harus kita pantau benar-benar. Nah, kalau seandainya tidak membawa barang melebihi kemampuan jalan, kita tegur. Dan kita turunkanlah, biar jalan kita juga gampang rosak macam tu. Parah, hui.
1: Oh, aku setuju, Ju. Boham, kita bepekat dengan warga kita, loh.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu Tionghoa hingga pukul 21 waktu Indonesia.

0: Esensi Buku, Pros 1 RRI Sintang. Judul, Hidup Sederhana, hadir di sini dan saat ini. Penulis Desi Anwar. Buku Hidup Sederhana, hadir di sini dan saat ini. Berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, Desi Anwar. Di buku ini, beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukan dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan. Menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Seringkali kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan, dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini kita hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun. Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

0: langkah pencegahan kebakaran rumah. Periksa instalasi listrik secara berkala. Gunakan jasa teknisi profesional. Hindari penggunaan colokan bertumpuk, berlebihan, stop kontak, paralel. Ganti kabel yang sudah aus atau terkelupas. Matikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Cabut charger, setrika, kompor listrik, dan lain-lain saat tidak dipakai. Jangan biarkan peralatan menyala tanpa pengawasan. Gunakan peralatan berkualitas. Pilih peralatan listrik dengan standar SNI. Hindari barang elektronik murah tanpa jaminan keamanan. Waspadai penggunaan kompor dan gas. Cek selalu regulator dan selang gas. Letakkan kompor jauh dari bahan mudah terbakar seperti tirai atau kain. Sediakan alat pemadam api ringan. Simpan di tempat strategis seperti dapur atau dekat ruang tamu. Pelajari cara menggunakannya. Jauhkan benda mudah terbakar dari sumber panas seperti kain, kertas, alkohol, bensin, atau tisu dekat lilin atau kompor. Jangan merokok di dalam rumah, terutama di kamar atau dekat bahan mudah terbakar. Pasang alarm asap. Pasang di dapur, lorong, atau kamar. Periksa baterainya secara berkala. Tindakan saat terjadi kebakaran. Tetap tenang dan segera evakuasi anggota keluarga. Gunakan jalur evakuasi yang aman. Jangan kembali ke dalam rumah yang terbakar. Hubungi pemadam kebakaran.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
4: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
5: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
6: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
4: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
5: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
6: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
3: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Pernahkah Anda terbayang menerima bunga mawar hitam? Ternyata bunga mawar hitam benar-benar ada dan tumbuh subur di daerah Halfeti, negara Turki. Daerah Halfeti memiliki kondisi tanah yang langka dan berbeda dengan daerah lain. Iklim di sana dipengaruhi oleh Sungai Efrat. Perpaduan ini membuat mawar cenderung berwarna magenta tua atau ungu tua mendekati hitam. Mawar-mawar hitam ini biasanya hanya mekar 2 kali dalam setahun selama 15 hari. Sejarah mawar hitam berasal dari bangsa Yunani kuno dan Roma. Penyebarannya bermula ketika bunga mawar hitam digunakan sebagai simbol kekuatan dan keabadian. Dalam banyak cerita dan mitos, bunga mawar hitam sering dikaitkan dengan ilmu hitam. Ada juga yang mengatakan bahwa bunga mawar hitam adalah simbol cinta mati. Pada abad ke-19 selama era Victoria, mawar hitam semakin populer melalui sastra. Penggunaan mawar hitam sering ada dalam kamus bahasa bunga ketika berkomunikasi menggunakan bunga sebagai kode ataupun simbol. Seiring berjalannya waktu, mawar hitam sempat dimanfaatkan sebagai simbol ilmu hitam dan perlawanan bagi kelompok anarkis maupun anti-otoriter. Daya pikat mawar hitam yang mistis terus berlanjut dalam budaya pop saat ini. Mawar hitam juga digunakan sebagai alat komunikasi untuk menunjukkan rasa penghormatan, empati, dan emosi yang dialami.
1: Pro 1.
2: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual, dan terpercaya hanya

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Pukul 21 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara,

0: dan saudari yang saya hormati. Tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Kebakaran, ih kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih pantesan, itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu, jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang di Ruang Rindu. Kita kali ini silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 0565247774 ataupun juga di 0857504740. Ya, ini sudah ada yang bergabung di telepon. Kita langsung aja coba sapa ada siapa ini. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Adi di Tanjung Bau.
0: Oke, gimana kabarnya Bang Adi?
1: Agak kurang sehat juga Kak Atri.
0: Oh gitu, kenapa nih?
1: Aduh, sakit badan Bang Kak Atri. Mungkin gara-gara cuaca kali.
0: Mungkin.
1: Kalau Kakak Asri keluarga apa kabarnya?
0: Kak Asri sehat.
1: Ya syukurlah.
0: Banyak-banyak minum air putih Bang Adi.
1: Iya Kak.
0: Oke, lagunya apa nih?
1: Apa lagunya bisa boleh sendiri Kak?
0: Boleh.
1: Kalau boleh request sendiri apa nanti ya yang bagus. Review ini apa judulnya? Antara Benci dan Rindu ada enggak?
0: Antara Benci dan Rindu biasanya ada. Dari Rati Perwasi.
1: Rati Perwasi ya. Antara Benci dan Rindu aja ya Kak ya.
0: Oke deh.
1: Nah, lagunya spesial buat kakak keluarga. Semoga sehat selalu bersama keluarganya. Semoga rezekinya berlimpah ruah. Semoga panjang umur. Dan salamnya buat Pak Jumira juga di sana di Lombok. Semoga dia bersih juga sama keluarganya. Semoga panjang umur di Malah Banang wa ta'ala. Nah buat spesialnya buat Ibu Bilian di Lempah Kak Asri lagunya.
0: Oke deh.
1: Buat Kak Asri selamat bertugas dan selalu Tuhan selalu berkati. Pulang hati-hati nanti Kak, selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih. Ada penelpon pertama kita ya, ada Bang Adi di Tanjung Baung. Selanjutnya di belakang Bang Adi. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
2: Memori lewat lagu.
0: Boman.
2: Iya betul.
0: Oke, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Lagi apa ini?
2: Kabar Kak Sri?
0: Kabar baik juga.
2: Syukurlah.
0: Lagi apa ini?
2: Lagi duduk-duduk tuh.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Udah ada hujan belum di sana?
2: Mana ada hujan?
0: Belum ada hujan juga.
2: Iya.
0: Sama lah kalau gitu.
2: Mungkin mau 3 bulan lagi.
0: Itulah lama nih kemaraunya nih.
2: Iya. Habis air kapuasnya.
0: Jangankan air kapuas, air tempat mandi di rumah pun kayaknya bakalan gak ada ini. Kalau ya. Lama bener. Oke, lagunya apa nih?
2: Apa lagunya?
0: Lagunya ada Aku Ingin Pulang Ebit Gade, Kau Bukan Milikku Inka Kristi, kemudian ada Harus Malam Ini Mayang Sari, Akhirnya Kau Pergi Juga Hetikus Endang, Sendiri Lagi Napak Rubak, ada Kisah Sedih di Hari Minggu Kes Plus, sama Kisah Sedih di Hari Minggu aja. Nah, oke, boleh.
2: Spesialnya buat Ayo ada di Semelang. Coba dia menitor. Selamat malam Kak.
0: Oke, selamat malam juga. Terima kasih. Ada Boman di Penai ya yang sudah bergabung. Baik, silakan yang ingin bergabung masih di 0565247774 atau juga bisa melalui WA di 0857504740. Kalau untuk lagunya kalau mau request sendiri juga boleh ya. Kalau mau ikut yang sudah di playlist juga boleh. Untuk lagu-lagunya ada dari Quest Plus ya. Tadi kisah sedih di hari Minggu, kemudian Aku Ingin Pulang Ebit Gade, Kau Bukan Milikku Inka Kristi, kemudian Harus Malam Ini Mayang Sari, Akhirnya Kau Pergi Juga Hatiku Sendang, ada Sendiri Lagi Nafa Urbak ya. Dan yang terakhir ada Rambut Sama Hitam dari Deloitte. Nah, itu lagu-lagunya yang sudah di playlist. Jadi kalau mau request sendiri juga boleh. Oke, selanjutnya di belakang Boman. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang rindu apa ya, Nak? Kelaru.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Sanding Zona Meraya.
0: Dengan siapa?
2: Sanding Zona
0: Sanding.
2: Meraya.
0: Oke, bagaimana kabarnya malam ini?
2: Sehat. Baik, sehat juga.
0: Gimana?
2: Mbaknya sehat juga.
0: Sehat juga.
2: Amin.
0: Udah ada hujan belum di Zona Meraya?
2: Belum ada, Kak Gu.
0: Oh, belum aja juga ya?
2: Iya, hampir satu bulan ini.
0: Airnya gimana, aman untuk air, untuk mandi, semua, minum, mah?
2: Semua buruk, Kak, di sini, Kak.
0: Gitu.
2: Iya, kalau untuk makan, minum itu, kan, galon dari pinang itu.
0: Nggak
2: pernah pakai itu. Pun kalau untuk makan, untuk masak, nggak pernah.
0: Ha,
2: dari
0: gitu.
2: Pinang aja.
0: Nggak
2: ada itunya, apa ya, trayeng, kalau bilang itu. Airnya itu. Kalau di ember itu ada yang merah-merah itu loh.
0: Apa itu yang merah-merah?
2: Kalau di ember airnya itu.
0: Oh.
2: Nah itu nggak berani orang minum.
0: Nggak
2: masak, nggak berani.
0: Jadi beli atau gimana?
2: Beli itu loh.
0: Oh, beli semua berarti ya.
2: Yang untuk masak, untuk minum, beli terus.
0: Nggak
2: pernah sebut-sebut paling mandi,
0: iya,
2: nyuci, itu aja.
0: Tapi masih aman ya, masih ada ya airnya ya?
2: Masih lagi, 32 meter dalamnya aja tuh.
0: Oh, pantasan lah, masih aman lah berarti. Lagunya apa ini?
2: Lagunya dari Hetiko Sendang tadi, Kak.
0: Hetiko Sendang, boleh. Iya. Mau salam mungkin?
2: Salamnya buat, salam kenal buat Pak Jumiran yang ada di Lombok. Terima kasih, Kak, ditunggu lagunya.
0: Oke, baik.
2: Oh, ya, buat Kak Asli, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Iya, sama-sama, Kak.
0: Oke, terima kasih ya, ada Sanding di Zona Meraya ya. Soalnya kalau kita ngomongin masalah kemarau ini udah lama ya, lumayan lama. Itu pun di Sendang sendiri ada beberapa kali hujan, tapi juga enggak bisa gitu ya, hujannya hanya bentar, kemudian intensitasnya juga sedang. Jadi kalau hanya sekali, dua kali kayaknya untuk kembali lagi di Sungai Melawi, Kapuas kayaknya belum ya. Dan rumah di rumah Kak Asri airnya juga, aduh ya, hari ini kita ini air ya nyedot ya, besoknya udah di bawahnya udah lumpur semua, udah warnanya udah berubah warna, jadi warna kayak apa ya, kayak lumpur-lumpur gitu ya. Warna kayak warna teh, aduh ya, tapi gak apa-apa, asal masih ada gitu ya. Oke, selanjutnya, halo, selamat malam. Ruang rindu. Ruang rindu.
3: Pak Jarli ya.
0: Gimana? Halo, selamat malam, ruang rindu. Kok gak ada suaranya ini? Oke, silakan dicoba kembali di 0565247774 atau yang mau kirim pesan melalui WA juga boleh ya, di 0857504740. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Kak.
0: Ruang rindu.
4: Di apa ya, lupa, Kak.
0: Ruang berbagi rindu.
4: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Andre ini, Kak.
0: Dengan siapa?
4: Andre.
0: Oh, Andre, suaranya enggak jelas ini.
4: Iya, mungkin jaringan kali, Kak.
0: Oke, gimana kabarnya Andre?
4: Alhamdulillah baik, Kak. Mau Kakak sendiri apa kabarnya?
0: Baik juga. Lagi apa ini?
4: Lagi nyantai ya, Kak.
0: Oh gitu. Nggak nyari gimana?
4: Boleh request lagu, Kak?
0: Boleh. Mau request lagu apa?
4: Lagunya ada apa aja?
0: Ada Antara Benci dan Rindu, Ratih Purwasih, Kisah Sedih di Hari Minggu, Kos Plus. Kemudian Akhirnya Kau Pergi juga, Hetiku Sendang. Ada Aku Ingin Pulang, Ebit GAD, Kau Bukan Milikku, Inka Kristi, Harus Malam Ini, Mayang Sari, Sendiri Lagi, Nafa Urbak, sama Rambut Sama Hitam, Diloid.
4: Mayang Sari aja ya, Kak.
0: Mayang Sari aja. Oke, masalah mungkin.
4: Salam kenal yang udah masuk, juga yang belum masuk. Soalnya pendatang baru nih kak.
0: Oh gitu. Andre di mana?
4: Di Sintang kak.
0: Oh gitu, kirain Andre yang di Sepauk tadi. Berarti emang asalnya Sintang ya?
4: Iya Sintang.
0: Oke deh.
4: Lagunya spesial buat kakak aja.
0: Oke, terima kasih.
4: Selamat malam kak.
0: Selamat malam juga ya. Kirain Andre yang di Sepauk gitu ya. Biasa kan Andre gitu ya. Oke, selamat bergabung ya Andre ya di Sintang. Dan sudah ada 4 lagu ya. Ada tadi siapa ya? Yang pertama tadi ada Bang Adi di Tanjung Baung, rokesannya antara benci dan rindu. Kemudian Boman di Penai, kisah sedih di hari Minggu, kita dengarkan bersama. Bagi yang ingin gabung, tahan dulu, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ya baik pendengar, sudah dihadirkan ke ruang dengar Anda beberapa lagu yang sudah di-request oleh pendengar kita tadi. Dan silakan yang masih ingin bergabung di 0565247774 ataupun di 0857504740. Halo, selamat malam.
1: Malam, Kak.
0: Ruang rindu.
1: Memori dengar lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Viola, Kak.
0: Viola. Di
1: Pengkadan.
0: Pengkadan. Oke, bagaimana kabarnya malam ini?
1: Puji Tuhan, Kak, baik.
0: Baru gabung atau gimana?
1: Baru gabung lah, Kak.
0: Oh, gitu. Kak Asri, puji Tuhan baik juga.
1: Amin.
0: Gimana?
1: Nanya enggak sih?
0: Gimana?
1: Kalau hari Minggu bisa enggak main-main PR, Kak?
0: Kalau hari Minggu siang boleh.
1: Oh, ibadah ya.
0: Tapi enggak apa-apa sih kalau emang mau main ke RRI, bilang aja nanti sama sapamnya mau main gitu, ketemu sama penyiar-penyiarnya.
1: Ini sama Kak Sherlyn sih.
0: Kalau Kak Sherlyn hari Minggu apa dia ya? Kayaknya hari Minggu Kak Sherlyn pas siang kayaknya.
1: Sekitar jam 12 lah ya.
0: Betul, sampai jam 3 sore.
1: Kak, mau nanya penyiarnya siapa sih, Kak?
0: Penyiarnya ada Bang Riko, ada Kak Dewi, ada Kak Sherlyn, ada Yeptro.
1: Lagunya apa sih?
0: Lagunya ada Mayang Sari, Harus Malam Ini, Aku Ingin Pulang, Ebit G. Ade. Kemudian Kau Bukan Milikku, Inka Kristi, ada Rambut Sama Hitam di Loid, sama Sendiri Lagi, Nafa Urbah. Mau yang mana?
1: Napa aja ya, Kak.
0: Oke, okay, baik.
1: Salam buat Kakak, salam kenal aja ya.
0: Terima kasih.
1: Buat yang udah masuk tuh, salam kenal juga.
0: Baik.
1: Buat Andre tadi ya, dari Sintang ya, Kak.
0: Andre.
1: Salam kenal juga buat dia ya. Lagunya itu aja, Kak ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Spesialnya sih buat yang pendengar-pendengar setia aja ya. Ayo, Kak. Malam, Kak.
0: Oke, selamat malam juga. Terima kasih dari Viola di Pengkadan ya yang sudah bergabung. Oke, selanjutnya ada siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Asri.
0: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Lagi apa ini?
2: Hah?
0: Lagi apa?
2: Lagi duduk-duduk dengar Kakak siaran.
0: Oh, gitu.
2: Kabarnya, Kak?
0: Kabar baik, Mama Tegi gimana?
2: Puji Tuhan, sehat semuanya.
0: Di mana ini posisinya? Di Sintang?
2: Aku di Sintang, Kak.
0: Oh, gitu.
2: Yang barusan masuk tadi, Kak.
0: Gimana?
2: Yang barusan masuk tadi, siapa?
0: Viola di Pengkadan.
2: Oh,
0: kenal ya dengan dia, ya, Kak. Oke deh.
2: Lagunya Ratu Sendiri, ya, Kak?
0: Boleh, apa?
2: Oh, Angin, Ritual Ambisi.
0: Oh, Angin, Ebit GAD, Oh, Angin, Tri Ambisi. Oke, spesial.
2: Ada Bang Andre yang satu baru masuk, kan bergabung.
0: Itulah tadi kirain yang dari Spauk tadi. Ternyata. Betul.
2: Lagunya di situ dengan Bang Andre.
0: Amin, terima kasih. Selamat malam juga ya. Ada Mama Tegi di Sintang. Oke, sama ngiranya Andre itu ya, padahal bukan ya. Oke, terima kasih Mama Tegi. Ya, di belakangnya Mama Tegi nih ada siapa lagi? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Asri?
0: Waalaikumsalam, kabar baik. Pak Jumirah dan keluarga bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, keluarga kita di Lombok ini sehat.
0: Alhamdulillah. Di NTB Lombok gimana Pak Jumirah, kemarau enggak?
3: Sama lah kayak orang di Kalimantan
0: panas. Oh, gitu.
3: Panen padi di Lombok nih.
0: Aduh, gimana lah padinya, berhasil atau gimana?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Biasanya kalau musim kemarau kan kayak biasanya tuh banyak kosong.
3: Ya, tapi air kalau kita di sini nih tetap ngalir kan.
0: Oh iya benar, yang sawah itu ya.
3: Iya.
0: Ini kan
3: kalau di NTB ini kan sawah melulu nih.
0: Aman lah berarti ya.
3: Ya tetap ngalir. Sinilah main-main nih.
0: Aduh, dekatnya.
3: Dekat suara.
0: Itulah.
3: Mau ke sini harus naik pesawat 2 kali.
0: Itulah dekatnya.
3: Iya, ada ngopi belum?
0: Udah habis 1 gelas malahan nah, ini.
3: Itu kata istri. Istri itu suka dengar suara lucu benar. Suara Kak Yusrin Eldani
0: katanya. Itulah kan biasa.
3: Yang paling lucu cuma 2 orang katanya. Diajak ngopi Kak Sri.
0: Ayo mana Ibu?
3: Biar enggak ngantuk katanya.
0: Boleh-boleh ayo kita ngopi sama-sama.
3: Makanya dia suruh main ke sini, Bah.
0: Aduh, kalau dekat boleh, ini jauh banget ini.
3: Sedang panen padi sini.
0: Lagunya
3: pilih sendiri bisa?
0: Bisa.
3: Duri terlindung dari Nyi Kardina kata orang rumah.
0: Oke deh. Mbak Salam mungkin?
3: Ya, semoga keluarga Kak Asri tetap sehat. Keluarganya apa yang cita-cita moga-moga disampaikan oleh Allah yang Maha Kuasa.
0: Amin.
3: Boleh salam-salam Kak Asri?
0: Boleh.
3: Salam buat Abang Andre. Udah masuk di SP5 Belitung tuh?
0: Ada yang dari Spauk Belitung belum?
3: Salam juga buat Pak Jingrah katanya nanti ya. Biar tetap sehat, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
3: Keluarganya buat Abang Adi di Tanjung Baung belum masuk juga kan?
0: Bang Adi udah yang pertama tadi.
3: Udah masuk Pak Adi?
0: Yang pertama nelpon.
3: Bang Adi. Syukurlah, moga dia tetap sehat keluarga. Yo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada Pak Jumira sekeluarga di NTB Lombok ya, sehat-sehat ya di sana ya, musim panen katanya ya. Kalau di Sintang untuk yang apa namanya ya berladang, tapi ladangnya kalau di Sintang ini kebanyakan ini ladangnya memang di ini ya, tanah kering ya. Jadi belum kayaknya belum bisa ini ya, belum bisa berladang karena memang musim kemarau kayak gini. Mau nanam padi pun susah ya. Padinya pun tumbuhnya pun susah nih karena memang tanahnya benar-benar kering ya. Jadi ya mungkin biasanya kalau enggak di September, Oktober lah biasanya seperti itu. Semoga nanti ada hujan lah ya. Karena memang udah kering banget ini. Oke, selanjutnya ada siapa? Halo, selamat malam.
4: Halo. Malam juga, Kak Sri.
0: Ruang rindu.
4: Ruang rindu, memori liwat lagu.
0: Orang Semuluang.
4: Iya, betul, Kak.
0: Kok suaranya sedih sekali?
4: Iya.
0: Udah mau tidur atau gimana ini?
4: Iya, sudah dalam kelam.
0: Waduh, cepat banget.
4: Iya.
0: Sehat ya.
4: Siaran.
0: Gimana sehat?
4: Keriting tangan mencin-mencinnya belum bisa masuk.
0: Untung ini udah bisa ya.
4: Iyalah. Tapi udah pertengahan nih.
0: Enggak apa-apa, masih lama sampai jam 11. Ini baru jam 10 kurang ini. Oke, gimana lagunya?
4: Lagunya kalau bisa request sendiri, saya minta lagu dari Judika, Kak.
0: Judika, judulnya?
4: Cinta Karena Cinta.
0: Cinta Karena Cinta, boleh.
4: Oh ya. Lagunya dikirim Buman dengan Adoy Kibul. Supaya mereka masih mendengar, mungkin belum tidur, Kak.
0: Kayaknya belum lah.
4: Iya. Nah, hanya itu saja, Kak.
0: Baik. Selamat malam juga. Terima kasih. Ada Ayub di Semluang ya yang sudah bergabung. Oke, sudah ada 4 penelpon ya. Kita dengarkan aja dulu beberapa lagu yang sudah di request. Yang pertama ada dari Mayang Sari, Harus Malam Ini. Nanti disusul dengan beberapa lagu lainnya. Untuk Anda ingin gabung, tahan dulu, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kita juga masih dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jadi silakan bagi Anda yang masih ingin bergabung, masih di 0565247774 ataupun melalui WA di 0857-504740. Dan sudah ada beberapa WA yang masuk ya, kita bacakan dulu. Selamat malam Kak Asri, selamat malam juga request lagu dari Betaria Sonata yang berjudul Hati Yang Luka. Buat Kak Asri, terima kasih. Oke, terima kasih kembali dari Leo Diransi Panjang ya. Oke, terima kasih Leo ya sudah bergabung melalui WA. Sudah ada yang bergabung kembali di telepon, kita coba sapa lagi, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Terutama rindu ke penyiarnya.
0: Terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Bandung Timur, pendatang baru saya. Ahmad Irwan.
0: Siapa?
1: Ahmad Irwan.
0: Ahmad Irwan.
1: Kalau lengkapnya Ahmad Irwan Shah Fauzi, biar terlalu panjang Ahmad Irwan aja.
0: Baik. Bagaimana kabarnya malam ini?
1: Lagi dingin mencekam.
0: Oh gitu. Di Bandung gimana nih untuk cuacanya?
1: Ya saya lagi dingin cuaca udah lagi.
0: Oh
1: dingin.
0: Gitu. Tapi ya. Kan Bandung emang dingin ya.
1: Ya kadang-kadang sih nggak tentu tuh kan. Jadi cuaca nggak bisa dibilang nggak bisa tentu. Wah Bandungnya dingin, tergantung. Jadi tergantung cuaca.
0: Jadi sekarang musim hujan di sana.
1: Enggak, belum ada hujan di sini.
0: Ah gitu.
1: Iya, belum ada hujan. Ya juga hujan air mata memang ada.
0: Itu hujan kesedihan itu ya.
1: Hujan air mata.
0: Jangan sampai.
1: Itu Mbak siapa ini?
0: Dengan Kak Asri.
1: Oh, Mbak Asri. Kalau di Bandung mah Teteh, mungkin Teteh Asri.
0: Ya Teteh Asri.
1: Kalau di Bandung, Teteh ini bicara bukan di Bandung, tapi kan di Sintang, di Kalimantan.
0: Betul.
1: maksudnya Kalimantan Barat ya masuknya ya?
0: Kalimantan Barat.
1: Ya makanya sama, waktunya sama WIB gitu kan.
0: Betul.
1: Beda dengan Kalimantan Timur dan Selatan kan, itu maksudnya bagian tengah itu kan. Walaupun satu pulaunya.
0: Tapi beda-beda ya.
1: Badunya coba dengan dekat dengan provinsi Bali, tapi Bali maksudnya ke tengah. Tapi Aceh kan maksudnya Aceh itu maksudnya ke barat, seperti hanya Kalimantan Barat itu aja.
0: Oke.
1: Ini sebagai tanda perkenalan nih lagu Indonesia lama ya.
0: Lagu lama, lagu lawas.
1: Ya.
0: Mau dengar lagu apa?
1: Lagu Laki dan Rembulan aja lah, itu kan Frankie Engine.
0: Dari siapa yang bawanya?
1: Frankie Engine.
0: Frankie Engine.
1: Lelaki dan Rembulan, Rembulan di malam hari, lelaki diam seribu kata, hanya memandang hatinya luka kan gitu.
0: Kayak
1: enggak lagi luka hati gitu kan.
0: Oh, kirain lagi luka hatinya. Tadi katanya nangis. Enggak ada ini lagunya.
1: Enggak ada. Oh ya, aduh enggak ada ya lagunya. Cobalah lagu ini aja itulah, biar enggak kebingungan, ku cari aja jalan yang terbaik ajalah, biar ini ya.
0: Ku cari jalan terbaik.
1: Iya, aku cari aja jalan terbaik kan, daripada gini gitu. Udah cari aja jalan yang terbaik.
0: Oke.
1: Gitu aja.
0: Terima kasih.
1: Alhamdulillah sekarang kan walaupun jauh, beda pulau, beda profesi, waktu juga kan ada RRI digital.
0: Jadi iya betul. Enak, jadi ya. Bisa dengar semua RRI ya. Ya.
1: Tapi ada sedikit kelemahan digital, kalau kuota mati gitu aja.
0: Kalau nggak ada kuota ya nggak bisa denger ya.
1: Iya. Karena di era teknologi seperti sekarang ini bisa dimanapun, tapi kalau tanpa modal tetap tidak bisa. Bagaimana pemerintah menciptakan teknologi yang tanpa bermodal itu gratis? Nggak bisa kan? Tetap ada unsur bisnisnya juga. Gitu. Iya gitu aja.
0: Baik.
1: Karena itu aja? Saya belum pada tahu, belum pada kenal ya. Kirim salamnya buat salam kenal itu kan. Yang sebenarnya Ibu Anusus juga sering dengar masuk.
0: Belum ada masuk malam ini.
1: Belum ada ya. Salam kenal dari saya buat sepupu yang mendengarkan di acara Uang Rindu dari Sintang kan, dari Bandung ke Sintang memang cukup jauh juga, tapi bisa bersatu hanya lewat udara juga.
0: Betul banget.
1: Salam persahabatan, salam persaudaraan, mudah-mudahan sehat semua, kita tetap bersatu kan. Kalau pantai ke Samarinda itu kan, perjalanan tetap ke Jogja itu kan. Kalau partai boleh berbeda, persatuan tetap dijaga gitu aja.
0: Mantap.
1: Dari Tanah Abang langsung ke Angke kan, datang ke kota beli sepatu. Dari Sabang sampai Merauke, mari kita untuk bersatu.
0: Wih, keren.
1: Baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan tetap saya betah, besok bisa berjuang kembali dengan acara yang sama.
0: Terima kasih.
1: Dan juga kan ada juga acara Sunda di Sintang, saya sekarang suka ikut juga.
0: Oh gitu. Ada acara Sunda di Sintang.
1: Iya, acara Sundaan. Terima kasih ya. Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, hatur nuhun gitu ya. Ada ya Ahmad Irwan di Bandung ya. Kayaknya pendengar kita di jauh-jauh ya. Ada dari NTB Lombok, Bandung. Yang waktu itu dari mana ya? Lupa Kak Asri apa nama tempatnya itu ya. Terima kasih dan selamat bergabung ya. Dan terima kasih juga udah mendengarkan kita di RRI Sintang. Oke, selanjutnya ada siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Adi di Kelam.
0: Pak Adi di Kelam, bagaimana kabarnya?
2: Kabarnya baik, Kak.
0: Udah hujan belum di Kelam?
2: Belum ada tanda-tandanya.
0: Tapi air aman ya di bawah bukit ya.
2: Aduh, kekeringan di sini, Kak.
0: Oh gitu. Nah, aduh. Tapi kalau untuk sekedar mandi masih lah ya, mandi nyuci ya.
2: Masih lah kalau untuk mandi.
0: Semoga lah ada hujan ya.
2: Iya, semoga cepat hujan ya.
0: Benar.
2: Apa lagunya, Kak?
0: Lagunya ada Nike Ardila, Duri Terlindung, kemudian Cinta Karena Cinta Judika, Aku Cari Jalan Terbaik Pance Pondang, Aku Ingin Pulang Ebit Gade, kemudian Kau Bukan Milikku Inka Kristi, dan Rambut Sama Hitam Diloid.
2: Ebit Gade aja, Kak.
0: Ebit Gade aja, boleh.
2: Oke lah, Kak. Makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ya. Ada Pak Adi di Kelam. Selamat malam aja semuanya untuk warga Kelam gitu ya. Kemudian juga untuk warga Bandung yang saat ini sedang monitor di RRI Digital bersama RRI Sintang. Kemudian ada siapa ya? Orang mana lagi ya? Orang Lempah, selamat malam semuanya. Ada Ransi Panjang juga ya, ada Semluang, NTB Lombok sekeluarga ya. Ada dari Pengkadan juga, ada dari Sintang, kemudian Solem Raya, Penai, Tanjung Baung, mana lagi nih yang lagi monitor. Melawi ya. Biasanya Melawi ada tapi tumben nih enggak gabung nih. Kemudian dari Sambas, selamat malam aja untuk semua yang dari Sambas yang sedang monitor di Persatu RRI Sintang ya. Ada dari mana lagi ya? Tempunak, Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, kita sapa aja semuanya ya. Ntar ada yang gak kena sapa, habis Kak Asri ya. Oke, kemudian dari mana lagi ya? Dari Kayan Hilir, Nangga Mau ya. Ada Kayan Hulu, Tebidah, Nangga Mau, Nangga Tebidah. Kagak mau ya udah gitu ya. Oke, kemudian dari ya Melawi udah Skadau, Sanggau, Spauk, sebelum malam aja untuk semua yang sedang mendengarkan di Pro 1 RRI Sintang. Dan bagi daerah-daerah yang belum hujan, semoga ya segera hujan begitu ya. Karena memang ada beberapa daerah memang kesulitan air dan lain sebagainya. Kalau kita melihat di Sintang sendiri ya, kalau untuk di Sintang di ini juga udah surut banget ya airnya ya. Kalau kita melihat di bawah jembatan Melawi itu, pasir-pasir di pinggirnya itu udah jadi tempat wisata ya. Jadi semoga ya hujan ya. Ya meskipun kalau tapi biasanya kalau hujan terus sampai banjir gitu ya. Itulah manusia kurang bersyukur. Oke, langsung aja ya kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request. Ada Duri Terlindung Nike Ardila, nanti disusul dengan beberapa lagu lainnya.

0: Dalam kesempatan ini, yang ingin saya sampaikan adalah untuk kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Ada baiknya kita kurangi saja tambang emas di wilayah kita ini. Hasil yang ada alangkah baiknya digunakan untuk modal usaha dan mengembangkan hasil perkebunan, pertanian, peternakan. Sebab lingkungan sudah cukup rusak. Serapan air sudah berkurang.
1: Pak Kades, Bapak sih enak ada usaha dan gaji. Lah kami.
2: Pak Pi, tolong sopanlah sedikit. Pak Kades sedang berbicara di depan.
1: Kau diam, Pak Ikrom. Mereka sih enak ada penghasilan.
0: Pak Pi, ayo naik ke perahu, Pak. Mari saya bantu.
3: Maafkan saya waktu itu, Pak Kades.
0: Sudahlah, Pak. Lupakan saja. Sekarang kita selamatkan diri dan semua tetangga-tetangga kita, ya.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dan kembali kita bacakan WA yang sudah masuk ya. Selamat malam Kak, selamat malam juga. Ini Erna Tengkacau, request lagu Eren Takkan Ada Yang Pisah. Kirim salam buat Andre, kemudian buat Yola, buat yang udah masuk dan juga yang belum masuk. Salam kenal aja dari Erna. Dan lagu spesial buat Andre di Sintang aja Kak. Oke, terima kasih ya Erna di Tengkacau yang sudah bergabung. Dan tadi Leo request lagu apa ya? Leo kayaknya Betaria Sonata ya, dengan judul Hati Yang Luka. Kemudian Bu Bilin tadi request lagu Tangan Tak Sampai kalau gak salah ya. Nanti Kak Asri coba cari lagunya ya, dan kalau ada akan Kak Asri putarkan. Dan bagi yang ingin gabung silakan masih di 0565247774 ataupun di 0857 50474.

0: Ibu-ibu, cacingan itu dapat menyebabkan stunting.
1: Stunting?
0: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun.
1: Iya, Bu. 2 kali dalam setahun, kan?
2: Anda sedang mengikuti Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Bu, bu, mohon maaf, dilarang parkir di bahu jalan, Bu.
1: Aduh, Pak, saya cuma sebentar kok.
0: Tapi, Bu.
1: Awas, awas, awas, gitu aja ribet. Ya ampun, motor saya.
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang berakibat kecelakaan. Mari

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu. Dan selanjutnya akan dihadirkan jazz musik hingga pukul 23 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi, kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

Bersahabatlah dengan secangkir kopi, maka Anda akan mengerti bahwa segala bentuk rupa tak selalu sama dengan keterlihatannya. Cukuplah menjadi apa adanya tanpa berpura-pura agar terlihat istimewa. Kualitas hidup sesungguhnya seperti kualitas kopi dalam cangkir. Apapun bentuk dan kualitas cangkirnya, kopi yang baik tetaplah terasa nikmat bagi siapapun yang menikmatinya.

Mereka pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

0: kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.
1: Satu.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini. Sintang malam ini.

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. Jika kita berdoa, lantas situasi tetap begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah. Bukan berarti doa kita tidak makbul. Boleh jadi Tuhan sedang menguji agar hati kitalah yang berubah terlebih dulu. Tereli.

Jangan pernah menyesali sehari dalam hidup. Hari-hari baik memberi kebahagiaan dan hari-hari buruk memberi pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara.

0: informasi dan inspirasi. Satu.
1: Harapan tinggallah harapan jika tidak disertai tindakan. Impian tinggallah impian jika tidak selaras dengan kemampuan. Terkadang karena terlalu ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, kita lupa apa yang kita butuhkan. Percayalah, ketika satu pintu tertutup untuk Anda, sebenarnya pintu lain selalu terbuka. Untuk mewujudkan hal-hal luar biasa, tidak cukup dengan hanya tindakan, namun harus bermimpi. Tak cukup hanya dengan rencana, namun juga harus percaya. Sesuatu yang baik belum tentu benar, sesuatu yang benar belum tentu baik. Sesuatu yang bagus belum tentu berharga, sesuatu yang berharga belum tentu bagus.

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Terimalah salam nasional dari kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sintang pagi ini bersama saya Riko Saputra.

kebakaran hutan dan lahan beberapa titik beberapa hari yang lalu tentunya menjadi catatan dan perhatian kita bersama. Jangan sampai ketika kemarau, kondisi cuaca yang panas memicu terjadinya kebakaran dan tentu juga berdampak pada kualitas udara yang kita hirup. Program-program acara menarik kami hadirkan untuk Anda hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Saya Riko dan rekan Linda serta Wempi di MCR bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi dari pukul 5 berakhir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan awali dengan Mutiara Pagi Islam, rangkaian lagu-lagu rohani Islam hingga jelang pukul 6 dan pukul 6. Warta Berita Daerah RRI Sintang kami hadirkan untuk Anda. KDK, kabar dari Kalbar, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat hadir pada pukul 6.30 hingga pukul 7. Dan pukul 7, Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional dapat Anda simak dan ikuti bersama kami. Kemudian pukul 8 hingga pukul 10, informasi-informasi aktual yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air dalam dan luar negeri. Selamat pagi, tetap semangat untuk Anda dimanapun Anda sedang menyimak siaran kami di 102,5 MHz. Juga dapat mengakses melalui RRI Digital dengan cara download melalui handphone Anda di Play Store dan App Store. RRI Sintang terus mengudara untuk Anda sepanjang hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

sedekat apa kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Kehidupan seseorang merupakan potret kedekatan kepadanya. Kedekatan seorang mukmin dengan Allah mendatangkan manfaat yang sangat besar. Tidak ada doanya yang tidak dikabulkan, tidak ada dosanya yang tidak diampuni, tidak ada kesulitan yang tidak dimudahkan, tidak ada beban di hidupnya yang tidak diringankan Allah, tidak ada kesusahan yang tidak disenangkan Allah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Persoalannya ternyata, sebagaimana Imam Ghazali dalam bukunya Minhaj al-Abidin mengingatkan, menjaga kedekatan dengan Allah tidaklah mudah. Ini soal keyakinan. Bahkan, keyakinan yang benar, sahihul akidah yang ditandai dengan yakin sepenuhnya hingga hilang rasa ragu, dengan itu hati menjadi tenang. Tiga indikator bahwa kita benar-benar yakin. Satu, keyakinan yang full, utuh, sepenuhnya. Dua, tidak ada keraguan sama sekali. Tiga, ketenangan pun didapatkan. Jujur, bagi mereka yang tidak yakin tidak akan merasakan dampaknya, bahkan tidak ada faedahnya. Bayangkan apa yang akan kau rasakan bila naik kereta api tetapi tidak percaya pada sang masinisnya. Bayangkan apa yang kau rasakan bila menjadi penumpang pesawat tetapi tidak percaya sepenuhnya pada sang pilot. Bayangkan apa yang akan terjadi bila kau menjadi penumpang kapal laut tetapi tidak percaya sepenuhnya kepada sang nahkoda. Sudah bisa dipastikan perasaannya pasti tidak karuan, tidak tenang, stres, pikiran tidak karuan, depresi, penuh rasa khawatir yang luar biasa. Nah, kebayang bila kita hidup di dunia ini, ada pemiliknya, ada yang menguasainya, ada yang mengaturnya, ada yang menjamin rezekinya, tetapi kita tidak yakin. Pasti yang bersangkutan tidak tenang hidupnya. Sungguh ketenangan hidup seorang bisa muncul dengan dua sebab. Pertama, dengan keyakinan yang benar yang menghilangkan keraguan dan berbuah ketenangan. Kedua, bersebab adanya kedekatan antara seseorang dengan Khaliknya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, barang siapa yang mencoba mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Barang siapa yang mendekat kepadaku dengan cara berjalan, maka aku akan menyongsongnya dengan cara berlari kecil. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita merasa sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka segalanya terasa bahagia, mudah dan ringan. Karenanya, kita bisa pahami, jika dalam hidup kita masih tidak tenang, berarti ada keyakinan yang harus dikoreksi. Ada hubungan kedekatan yang harus dievaluasi. Apalagi iman itu yazidu wa yanqus. Di antara sebentuk upaya kedekatan kita kepada Allah yang paling sederhana adalah dengan menghampiri Allah, dengan berdoa dan tadarruk darinya, serta menjaga ibadah dan amal soleh kepadanya, maka dia berikan kepadanya kasih sayang dan karunia-Nya. Rahmatku, karunia-Ku dekat dengan hamba bila dia menghampiri dan memohon kepadaku. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 77. Di masa-masa sulit yang sedang kita hadapi, mari semakin mendekatkan diri kepadanya, agar engkau tenang dan Allah turunkan rahmat-Nya. Karena sesungguhnya kedekatan kepada Allah adalah ciri orang yang bertakwa. Umar Hidayat.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat. Dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda sedang mendengarkan siaran kami, informasi-informasi dan juga lagu-lagu bernuansa islami terus kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan berikut kami sampaikan untuk Anda tentang 7 keutamaan daripada sholat subuh bagi umat Islam, tentunya yang penting untuk diketahui. Nah, jangan sampai lalai melaksanakan ibadah sholat ya. Apalagi kalau memang gak mau sholat, wah itu gak boleh ya, karena meninggalkan ibadah sholat itu adalah sangat-sangat berdosa. Sholat fardu merupakan salah satu ibadah yang paling wajib untuk dilaksanakan ya. Sholat fardu merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Ya pendengar, dalam sehari sholat fardu ini dikerjakan di 5 waktu, yakni subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, setiap sholat fardu ini memiliki keutamaan, salah satunya adalah sholat subuh. Namun pendengar, belum banyak yang mengetahui keutamaan dari sholat subuh ini. Nah, memang pada kenyataannya sholat subuh seringkali terasa berat ya untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena harus melawan rasa ngantuk yang begitu berat. Nah, namun disitulah letak perjuangannya. Sholat yang dikerjakan 2 rakaat ini pendengar memiliki banyak keutamaan yang sangat luar biasa. Dan jika saja setiap muslim tahu keutamaan dari sholat subuh, maka mungkin saja setiap masjid di setiap daerah akan penuh ya, akan ramai oleh para jemaah yang melaksanakan sholat subuh secara berjemaah. Nah, lalu apa saja sih keutamaan dari melaksanakan sholat subuh secara berjemaah? Nah, ini dia penjelasan. Yang pertama adalah senilai sholat malam penuh. Rasulullah SAW bersabda, sholat subuh berjemaah ini bagaikan sholat malam satu malam penuh. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang berikutnya, dijamin masuk surga. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dan asar maka akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang berikutnya, yaitu mendatangkan kebenaran dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ketiga dan yang keempat, dan hal ini peringat dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, barang siapa yang sholat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu peringat, jangan sampai Allah yaitu menuntut sesuatu pada kita semua dari yaitu zamannya. Lalu yang kelima pendengar adalah yaitu disaksikan oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya dirikan salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Sesungguhnya pendengar, sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Al-Isra ayat 78. Dan untuk poin yang keenam pendengar, yaitu terhindar dari sifat munafik. Waduh, ini bahaya ya. Sifat munafik, nah ternyata dengan mendirikan sholat subuh, sholat yang sesungguhnya, maka bisa terhindar dari sifat munafik. Ya, tidak ada sholat yang lebih berat pendengar dilaksanakan bagi orang munafik daripada sholat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalam sholat tersebut, niscaya mereka akan melakukannya kendati dengan merangkak. Nah, sungguh ya, aku telah hendak memerintahkan pada petugas azan untuk iqamat sholat, kemudian aku ambil bara api dan membakar rumah orang yang tidak keluar melaksanakan sholat. Nah, ini diutamakan untuk berjemaah ya, sholat terlebih Anda yang dekat dengan masjid, jangan sampai sholat sendirian dan jangan sampai tidak sholat. Hadis Bukhari Muslim ya, dari Abu Hurairah.
1: Muslim taat tak akan kufur nikmat. Masih ingatkah kalian kisah tentang sebuah negeri yang dianugerahi begitu banyak nikmat? Negeri yang makmur dengan sumber daya yang begitu berlimpah, namun hancur berserakan tak terlalu. tersisa dikarenakan sombong dan kufur nikmat. Itulah dia negeri Saba. Negeri Saba merupakan negeri yang Allah anugerahkan kepada mereka kemakmuran yang berlimpah. Di sana tidak pernah terlihat adanya hewan-hewan yang berbahaya seperti nyamuk, lalat, kutu, kalajengking, ular dan hewan pengganggu lainnya. Ketika nikmat Allah yang banyak itu diberikan kepada suatu negeri, sudah seharusnya dapat membawa negeri tersebut ke dalam ketaatan. Namun kenikmatan yang banyak justru terkadang membuat terlena dan lupa diri. Hal inilah yang terjadi pada penduduk negeri Saba. Mereka enggan untuk bersyukur dengan bekerja lebih baik dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap bendungan yang terbengkalai, sehingga akhirnya bendungan tersebut roboh dan mengakibatkan banjir besar. Setiap kisah pastilah membawa pesan bagi umat selanjutnya. Kisah negeri Saba menjadi cermin bagi kita agar menjadi umat yang selalu bersyukur, umat yang tak pernah kufur, dan umat yang tak lalai akan amanah yang diberikan Allah. Sudah seharusnya kita terus berpacu dengan waktu, memanfaatkan segala nikmat dan karunia Allah untuk kemajuan Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Sejarah pun hadir sebagai penghias diri agar menjadi tonggak dan tolak ukur sebuah negeri. Maka berbenahlah menjadi pribadi yang lebih taat dalam segala aspek kehidupan. Evi Fadilah Nur.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Baik umat muslim, yang berikutnya yang terakhir dan yang ketujuh, yaitu berkesempatan melihat Allah subhanahu wa ta'ala ketika di surga kelak. Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melihat ke bulan di malam purnama itu. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Kalian tidak terhalangi melihatnya. Bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat malam, maksudnya bila kalian tidak meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah pendengar, itulah ya keutamaan sholat subuh yang penting untuk diketahui, harus kita laksanakan begitu ya. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, semua sholat menjadi kewajiban dan harus kita laksanakan. Namun itu tadi keutamaan daripada sholat subuh. Satu hari, satu malam kita melaksanakan sholat lima waktu ya, mulai dari sholat subuh ya. Kemudian setelah subuh itu ada zuhur, ada asar, ada isya, ada maghrib, kembali ke subuh lagi. Ya semoga bermanfaat dan tentunya jangan pernah lalai, tetap semangat melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, terutama daripada sholat yang menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim. Nah dengan sholat yang sesungguhnya maka kita akan terhindari dari hal mara bahaya, musibah, masalah ya. Karena sholat itu adalah perisai yang membentengi kita dari hal-hal yang buruk yang bisa membahayakan diri kita dan juga keluarga. Tetap semangat untuk Anda dimanapun berada yang memiliki agama, tentunya dekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Pencipta agar semua urusan kita di dunia menuju akhirat juga lancar dan mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: 1.
1: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Nah, bulan Agustus udah tiba. Pasang bendera yuk.
3: Yoi, aku ambil benderaku dulu ya.
2: Nah, udah selesai nih pasang benderanya.
3: Waduh, pasang benderanya kok terbalik, bro?
2: Terbalik gimana? Kan udah benar. Kalau merah itu ke bawah, putih itu ke atas, bro.
3: Salah, bro. Yang benar itu merah di atas, putih di bawah. Kalau merah di bawah, putih di atas, itu bendera negara lain, bro.
2: Oh, iya ya. Terima kasih ya, bro, udah ngingatin.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Curah hujan untuk seminggu ke depan, bahwa curah hujan masih kurang di wilayah Kabupaten Sintang.
3: Kalau dia akta perkawinan, ada waktunya, selang waktu lebih dari 30 hari, anak tidak masuk kakak, itu juga denda.

0: Dari kawasan Jalan YC Upang Urai Sintang, inilah Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Sabtu 8 Agustus 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. BMKG Tebelian Sintang memperkirakan curah hujan di Kabupaten Sintang masih rendah hingga seminggu ke depan. Disduk Capil Kabupaten Sintang saat ini mengoptimalkan pelayanan langsung di kantor Disduk Capil Kabupaten Sintang dan Mall Pelayanan Publik serta sistem online. Inilah berita selengkapnya bersama saya Riko Saputra. BMKG Sintang memperkirakan curah hujan di Kabupaten Sintang masih rendah hingga seminggu ke depan. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang memperkirakan cuaca di Kabupaten Sintang masih didominasi kondisi cerah berawan dalam sepekan ke depan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, sehingga masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan berdasarkan prakirawan cuaca periode 5 hingga 11 Agustus 2026, curah hujan di wilayah Kabupaten Sintang masih tergolong rendah.
2: Untuk perakiraan curah hujan untuk seminggu ke depan antara tanggal 5 sampai dengan 11 Agustus 2026 bahwa curah hujan masih kurang di wilayah Kabupaten Sintang, artinya potensinya

0: luar ruangan, terutama pada kondisi udara yang memburuk. Apabila harus beraktivitas di luar rumah, warga dianjurkan menggunakan masker guna mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. BMKG Sintang berharap informasi perakirawan cuaca dan perkembangan kualitas udara diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Dina Triana melaporkan.
1: Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla, personel Polsek Putu Sibau Selatan, Polres Kapuas Hulu, terus melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di wilayah hukumnya. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026. Melalui pendekatan langsung kepada warga, Polri mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar, serta meningkatkan kepedulian terhadap potensi-potensinya kebakaran. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh Babin Kamtibmas Polsek Putu Sibau Selatan dengan menyambangi warga yang ada di desa binaan. Dalam kesempatan tersebut, personil memberikan edukasi mengenai dampak buruk kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan, lingkungan, serta aktivitas masyarakat. Kapolsek Putu Sibau Selatan Ibtu Ismail Sinuraya mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi merupakan salah satu langkah preventif yang terus dilakukan Polsek Putu Sibau Selatan dalam mendukung program Polres Kapuas Hulu untuk mencegah karhutla. Dengan kegiatan yang dilakukan secara rutin, diharapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga potensi terjadinya karhutla dapat diminimalisir. Disdukcapil Kabupaten Sintang saat ini mengoptimalkan pelayanan langsung di kantor Disdukcapil Sintang, di mall pelayanan publik, serta sistem online. Laporan selengkapnya disampaikan Adi Ramli.
2: Disdukcapil Kabupaten Sintang saat ini terus memaksimalkan pelayanan pembuatan KTP elektronik, kartu keluarga, kartu identitas anak, dan juga akta kelahiran anak. Menurut Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Disdukcapil Kabupaten Sintang Martumbur Panjaitan, pihaknya memberikan pelayanan langsung maupun melalui sistem pelayanan online. Ia menjelaskan pihaknya memberikan layanan penerbitan dan perubahan kartu keluarga KK, perekaman KTP elektronik termasuk KTP yang hilang atau rusak, pencatatan perpindahan penduduk atau domisili. Selain itu juga pengecekan nomor induk kependudukan atau NIK, biodata serta cetak dokumen kependudukan.
3: Selagi semua masyarakat itu lengkap dengan datanya,
4: data,
3: kita akan cetak
4: gratis, Pak.
3: Gitu. Terkecuali yang terlambat lah. Ada itu perda.
4: Oh, gitu. Nah,
3: tapi itu tidak berlaku dengan KTP dan KIA.
4: KTP sama KIA tidak itu berlaku.
3: Ya, gratis.
4: Yang
3: gratis.
4: Lain ya. Ada. Berlaku.
3: Misalnya akta kematian. Ya.
4: Ya.
3: Akta kelahiran. Kalau dia akta perkawinan, ada waktunya, selang waktu lebih dari 30 hari, anak tidak masuk kakak, itu juga denda.
2: Martumbur Panjaitan menambahkan dalam pengurusan administrasi kependudukan, warga datang langsung ke Dinas Dukcapil Kabupaten Sintang, alamat di Baning Sintang, atau juga bisa ke gerai layanan di Mall Pelayanan Publik Bumi Senentang. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
1: Wakil Bupati Kapuas Hulu Sukardi melaksanakan kunjungan kerja di aula kantor Kecamatan Jongkong dengan agenda penguatan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dalam kegiatan tersebut, Sukardi memimpin penandatanganan komitmen bersama menyerahkan secara simbolis sarana dan prasarana yaitu kepada masyarakat peduli api yang ada di Desa Ujung Said, Penepian Raya dan Bunut Hulu, serta menyaksikan penandatanganan kerjasama pembangunan Menara Pantau Bersama LPHD Bumi Lestari. Bantuan sarana pengendalian karhutla pendengar juga disalurkan kepada masyarakat di 5 kecamatan dengan dukungan PT Sempinur Bunga Energi, di mana kegiatan ini pendengar dihadiri oleh sejumlah Kepala OPD, Camat Forkopincam, dan Kepala Desa. Dan ini sebagai bentuk penguatan sinergi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mencegah karhutla.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Pembangunan

0: Dan rumah tidak layak huni atau RTLH dalam program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke 129 Kodim 1206 Putus Hibau terus menunjukkan progres yang signifikan. Memasuki tahap penempelan semen yaitu pada dinding rumah, personil Satgas TMMD tetap bekerja dengan penuh semangat untuk mempercepat penyelesaian sasaran fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Anggota Satgas bersama dengan masyarakat bahu-membahu menyelesaikan setiap tahapan pembangunan. Penempelan semen menjadi salah satu proses penting untuk memperkuat struktur bangunan sekaligus juga memberikan hasil akhir yang lebih rapi, kokoh dan nyaman bagi calon penghuni. Menurut Komandan Kodim 1206 Putus Hibau Letkol Andreas Prabowo Putro, semangat gotong royong yang terjalin antara TNI dan warga menjadi kekuatan utama dalam setiap proses pengerjaan. Kebersamaan tersebut tidak hanya mempercepat pembangunan tetapi juga semakin mempererat kemenanggulangan TNI dengan rakyat yaitu sebagai mitra dalam membangun desa. Melalui program TMMD ke 129 Kodim 1206 Putus Hibau berkomitmen menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat. Diharapkan pembangunan RTLH dapat segera rampung sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh warga penerima sekaligus menjadi bukti nyata pengabdian TNI dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perluasan pendataan wilayah ekstransimigrasi diharapkan dapat menambah kucuran dana pemerintah pusat lewat Kementerian Transimigrasi ke Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Benyuda.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang memperluas usulan kawasan ekstransmigrasi yang akan didaftarkan ke Kementerian Transmigrasi. Jika pada tahun lalu usulan hanya mencakup kawasan ekstransmigrasi di Kecamatan Kutongah Hulu, tahun ini cakupannya diperluas menjadi 10 kecamatan. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Hermanus Hadi Purwanto, mengatakan perluasan tersebut bertujuan agar lebih banyak kawasan ekstransmigrasi di Sintang masuk dalam basis data Kementerian Transmigrasi dan berpeluang memperoleh dukungan pembangunan dari pemerintah pusat. Purwanto menegaskan, pendataan tersebut bukan untuk mendatangkan transmigrasi baru ke Kabupaten Sintang. Kawasan ekstransmigrasi yang diusulkan hanya menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam menentukan lokasi pengembangan yang dapat dibiayai melalui anggaran Kementerian Transmigrasi. Menurut Purwanto, keberadaan Kementerian Transmigrasi membuka peluang bagi daerah untuk memperoleh tambahan sumber pendanaan pembangunan, khususnya di kawasan ekstransmigrasi yang selama ini masih membutuhkan peningkatan infrastruktur. Ia menjelaskan, kondisi fiskal Kabupaten Sintang yang terbatas membuat pemerintah daerah harus aktif mencari dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Salah satu peluang tersebut adalah melalui program-program pembangunan yang dimiliki Kementerian Transmigrasi. Dana dari kementerian tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dasar, terutama jalan di kawasan ekstransmigrasi yang tersebar di sejumlah kecamatan.
2: Kan kemarin memang kita kawasan transmigrasi itu hanya di Ketongah Hulu.
3: Sekarang,
2: tapi tahun ini kita coba perluas
3: kembangkan gitu.
2: Dia ada 10 kecamatan yang ada. Punya ekstransmigrasi, ya. Okay. Itu yang akan kita kembangkan.
3: Betul.
2: Artinya karena kita punya Kementerian Transmigrasi, jadi dana-dana mereka bisa masuk ke situ gitu. Itu salah satu karena kita memang di pemerintah Kabupaten Sintang ini kan untuk dana-dana pembangunan kita kurang. Jadi bagaimana kita bisa mendapat dana dari pusat untuk membangun jalan-jalan kita di kawasan ekstransmigrasi gitu.
3: Daerah
2: karena transmigrasi
3: ini,
2: namanya betul. Itu harus punya label. Itu yang mau kita ambil gitu. Pati juga sudah mendorong kita, pokoknya kalau ada dari pusat ambil.
1: Purwanto juga menambahkan, langkah tersebut juga mendapat dukungan penuh dari Bupati Sintang yang mendorong seluruh perangkat daerah agar memanfaatkan setiap peluang pendanaan dari pemerintah pusat. Menurutnya, arahan kepala daerah sangat jelas, yakni seluruh peluang bantuan dan program dari pemerintah pusat harus diupayakan agar dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Sintang. Dian Benyuda melaporkan.
0: Pembangunan jembatan Danau Belatung yang ada di Dusun Belatung, Desa Belatung, terus dikebut melalui program TMMD Reguler Perbatasan atau Rektas ke 129 Kodim 1206 Putus Hibau. Personil Satgas TMMD bersama dengan Polri dan masyarakat masih bergotong royong untuk menyelesaikan salah satu sasaran fisik program tersebut. Jembatan ini pendengar dibangun untuk memperlancar akses transportasi warga menuju lahan pertanian, fasilitas pendidikan, dan pusat pelayanan umum yang ada di Desa Belatung. Dandim 1206 Putusi Bau sekaligus Komandan Satgas TMMD. Rektas ke 129 Letkol ARM Andreas Prabowo Putro mengatakan, sinergi TNI, Polri dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan, dan menurutnya semangat gotong royong tidak hanya mempercepat pekerjaan tetapi juga memastikan hasil pembangunan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan ia berharap jembatan Danau Belatung dapat meningkatkan konektivitas sekaligus mendukung aktivitas dan juga perekonomian warga yang ada di wilayah perbatasan. Pendengar, berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Melawi dan sekitarnya yang berlaku hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 disampaikan oleh perakirawan BMKG Melawi Aziz Nur Effendi. Aziz, silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat Info Cuaca Melawi, bersama saya Aziz Nur Effendi. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Melawi yang berlaku pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2026. Secara umum cuaca di wilayah Kabupaten Melawi diperkirakan akan berpotensi cuaca cerah berawan hingga berawan. Untuk beberapa wilayah seperti wilayah Nangapino, Blimbing, Blimbing Hulu, Pino Selatan, Pino Utara, Tanah Pino, Tanah Pino Barat, Sayan, Sokan, Ela Hilir, dan Menukung. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan.
0: Dan pendengar, informasi perakiraan cuaca dari BMKG Melawi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang Sabtu 8 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: boleh. Ngapain bunyi motormu itu meraung-raung begitu? Ah, sakit sekali kepala bapak ini.
1: Menggaul, Pak. Keren kan, Pak?
0: Waduh, keren-keren. Kepalamu keren. Mengganggu, tahu? Nanti ketahuan polisi. Kena denda kamu. Tetangga kita di depan itu kan polisi. Mau motor barumu itu diambil polisi? Ganti, kembalikan seperti semula.
1: Tapi kawan-kawanku banyak, Pak. Emang keren.
0: Yalah, justru kalau temanmu banyak itu kamu kasih contoh yang baik. Jangan ikut-ikutan. Cepat, sana ganti. Tak cewer kupingmu nih, ya.
1: Aduh, sakit, Pak. Aduh.

0: kata Kasatlantas Polres Sintang tentang Knalpot Pro?
1: Saya Kasatlantas Polres Sintang menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Sintang, khususnya pengendara kendaraan roda 2, untuk tertib dalam berlalu lintas dan tidak menggunakan knalpot yang non standar ataupun knalpot brong, karena penggunaan knalpot brong tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan Pasal 285 Ayat 1 Junto 106 Ayat 3 dengan denda maksimal Rp250.000 serta kurungan selama 1 bulan. Selain daripada itu, penggunaan knalpot brong juga dapat mengakibatkan ketidaknyamanan dan mengganggu ketertiban yang ada di masyarakat yang disebabkan oleh kebisingan dari suara knalpot brong tersebut. Mari kita ciptakan Sintang yang bebas dari knalpot brong. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan nomor 1.

0: Baik, pendengar, kami ajak Anda bergabung dalam program Sindikasi Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Kita menuju Fatih di RR Pontianak.
1: Anda yang ingin bergabung bersama kami, melaporkan situasi terkini di sekitar Anda, dapat melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734987, serta juga dapat menyaksikan live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Untuk mengawali jumpa kita, kami akan update terlebih dahulu bagaimana kondisi dan juga cuaca terkini dari masing-masing satker. Kita ke Bung Riko di Sintang. Bagaimana kondisi terkini di Sintang, Riko?
0: Baik, terima kasih Patih dan juga pendengar serta penonton kita. Kalau kondisi Sintang saat ini masih kemarau ya, panasnya mulai dari pukul berapa tadi ya? Pukul 5 lewat itu sudah tampak ya, matahari mulai muncul. Kemudian meskipun kemarau tapi ini cerah berawan gitu teman-teman ya, cerah berawan. Dan saat ini juga masih terjadi bau asap ya, bau kebakaran terjadi lahan dan hutan. Dan ini kita berharap semoga tidak terjadi kebakaran berlanjut deh, karena Sintang memang sudah mulai darurat nih Fatih dan juga pendengar ya. Untuk pantauan lalu lintas saat ini cukup ramai lancar di akhir pekan, Fatih.
1: Terima kasih Bung Riko ya dari Sintang. Kita ke Entikong bersama rekan Faisal. Bagaimana kondisi terkini di perbatasan, Faisal?
2: Oke, rekan Fatih, kurang lebih sama seperti di Sintang ya, di perbatasan Tikong pada pagi hari ini cerah berawan juga. Dan tadi juga ketika pukul mungkin setengah 6 gitu ya Fatih ya, itu di ufuk timur itu tampak kemerah-merahan begitu ya. Saya kira itu sunset atau senja begitu ya. Ternyata mungkin karena pantulan dari ataupun awan-awan pembakaran gitu ya. Jadi sehingga matahari yang timbul pun efeknya merah jingga gitu ya, kayak mau sunset gitu. Dan tentunya untuk arus lalu lintas di wilayah perbatasan Tikong pada pagi hari ini masih tampak lengang, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal ya. Sunsetnya kawalan sepertinya di Hentikong ya. Jangan dulu ya, jangan dulu please. Kita ke... Iya, belum siap sepertinya ya. Kita ke Sanggau bersama rekan Ceki, silakan.
3: Ya, terima kasih Pati dan pendengar, rekan-rekan juga pada kesempatan pagi ini dari Sabang Merah. Di Sanggau saat ini kalau terkait dengan cuaca sama ya, memasuki kemarau begitu. Kemudian kalau pantauan cuaca pagi hari ini masih berkabut, bercampur dengan asap seperti itu. Kalau untuk pantauan di Sabang Merah saat ini terpantau aman begitu, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Jeki di Sanggau. Kita ke Sambas bersama rekan Eca di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sambas, Eca?
4: Baik Fatih, pendengar dan teman-teman ya, memang ya kayaknya sama deh dengan Entikong ya. Mataharinya juga terlihat kayak kemerah-merahan gitu, ejingga. Itu kayaknya memang agak kuat panasnya juga di Sambas. Karena beberapa hari ini juga cuaca memang terpantau cukup panas. Bahkan pendengar kita juga bilang katanya memang cuacanya di sana juga panas ya. Memang rata-rata kayaknya udah memasuki kemarau, cuaca juga cukup panas. Tapi harapannya mudah-mudahan ya begitu terlalu berbahaya, walaupun ya rasa udaranya mungkin udah terasa kayak ada hint-hint asap gitu sih Patih.
1: Baik, terima kasih rekan Eca atas laporan Anda dari Sambas, begitupun di Kota Pontianak. Pendengar, tadi subuh ya pukul 5, kita sebelum pukul 5 kita berangkat ke studio itu juga memang sudah tercium aroma asap ya, dan juga tampak kabut. Dan saat ini juga suhu di Kota Pontianak 24 derajat Celcius, berawan tapi juga masih tampak berkabut asap, pendengar. Untuk lalu lintas kami lakukan pemantauan di laman CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak, di mana saat ini terpantau situasi kondisi Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Tugu di Gulis, terpantau ramai lancar. Itu dia pendengar informasi awal yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Kemudian informasi kami hadirkan dari RRI Pontianak mengenai Polresta Pontianak yang berhasil mengungkap 5 kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi sejumlah wilayah Kota Pontianak. Dalam pengungkapan ini polisi menangkap 3 tersangka dan mengamankan 11 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian. Kasus-kasus tersebut terjadi di sejumlah lokasi di Kota Pontianak dalam rentang waktu Oktober 2024 hingga Agustus 2026. Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan 3 tersangka berinisial YS, KP, dan MS. Salah satu tersangka YS diketahui terlibat dalam aksi pencurian kendaraan bermotor di 11 lokasi berbeda setelah dilakukan pengembangan penyidikan. Kapolresta Pontianak, Kombespol Endang Tri Purwanto menjelaskan, Para pelaku memiliki modus dengan menyasar sepeda motor yang kuncinya masih tertinggal di kendaraan. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita 11 unit sepeda motor sebagai berbagai merek sebagai barang bukti, dan diantaranya ada Honda Scoopy, Honda Vario, Honda ADV, Honda Beat, dan Yamaha X-Ride yang diduga merupakan hasil pencurian. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Polisi juga masih mengimbau masyarakat untuk tidak meninggalkan kunci yang masih menempel pada sepeda motor guna mencegah terjadinya aksi pencurian. Itu dia pendengar informasi pertama yang dapat kami hadirkan dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke RRI Sintang. Damkar Sintang berjibaku padamkan kebakaran di Rawa Mambuk dan Jerora. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Riko.
0: Baik, terima kasih Pati dan juga pendengar. Betul yang Pati katakan, dalam hal ini seperti yang saya sampaikan juga di awal tadi, terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang, dan ini mendapat respon cepat dari pihak pemadam kebakaran setelah mendapatkan informasi kejadian kebakaran hutan dan lahan yang melanda di dua titik yang berbeda pada Kamis 6 Agustus 2026, di mana fokus pemadam dilakukan itu di kawasan Jerora 2 dan meluas hingga ke area Tugu Jam yang masuk dalam wilayah Kelurahan Rawamambu. Dalam hal ini Budi, perwakilan dari Satgas Pemadam Kebakaran Sintang menyampaikan bahwa timnya ini harus membagi kekuatan personil karena ada dua titik dan semuanya harus segera dipadamkan karena kebakaran ini terjadi secara beruntun ya, di hampir waktu yang sama di dua titik. Dan informasi kebakaran titik kedua ini diterima oleh pusat yaitu panggilan pada waktu sore ketika petugas ini masih berjibaku memadam api di titik pertama yaitu di Jerora 2. Dan pihaknya juga menyatakan untuk mengendalikan kobaran api yang terus merambat, memang pemadam kebakaran Kabupaten Sintang ini mengerahkan puluhan petugas untuk segera menjinakkan si jago merah. Dan pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap hati-hati dan waspada, jangan membakar sampah, kemudian jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Antisipasi sekecil apapun potensi yang bisa memicu kebakaran, seperti halnya juga dianggap sepele tapi ini bisa fatal bagi yang perokok ya, untuk tidak membuang puntung rokok apinya dalam keadaan belum padam. Ya, buang puntung rokok apinya sudah padam dan pada tempatnya, sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi baik di Sintang maupun di luar Sintang. Kita juga berharap jangan sampai musim kemarau justru menjadi persoalan tentang kebakaran, sebaliknya ketika musim hujan harus berkutat dengan banjir. Kita berharap setiap pergantian musim itu tetap adem ayem dan bisa terkendali. Fatih, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita masih menyoroti soal kebakaran hutan dan lahan. Pendengar, respon cepat hotspot TNI Polri tangani karhutla di Tayan Hulu. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami dari Antikong bersama rekan Faisal.
2: Iya, benar sekali rekan Fatih, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Personel Polsek Tayan Hulu bersama Koramil Tayan Hulu dan masyarakat setempat bergerak untuk telit di Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau. Respon cepat tersebut dilakukan untuk memastikan api akibat pembakaran lahan warga tidak meluas menjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kapolsek Tayan Hulu, Ibtu Trisna Mauludi mengungkapkan, pengecekan dilaksanakan setelah sistem pemantauan satelit mendeteksi satu titik panas atau hotspot berkategori medium. Tim gabungan langsung diterjunkan guna memverifikasi kondisi di lapangan sekaligus melakukan langkah pengendalian dini. Kapolsek mengatakan pengecekan lapangan menjadi prosedur wajib setiap kali muncul hotspot. Langkah tersebut tentu bertujuan memastikan sumber panas dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Fatira juga rekan-rekan, dikatakan setelah tim gabungan mendatangi lokasi, petugas memeriksa lahan yang terbakar dengan luas sekitar 1 hektar tersebut. Ini merupakan tanah mineral milik warga yang dipersiapkan untuk penanaman padi. Petugas juga memastikan pemilik lahan telah membuat sekat pembatas, menyiapkan peralatan pemadaman sederhana, dan tetap berada di lokasi selama proses pembakaran berlangsung. Fatih.
1: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong. Dan kemudian masih pendengar ya, sementara di BPBD Sanggau juga catat 4 kejadian karhutla dalam sepekan. Selengkapnya disampaikan rekan kami Jeki.
3: Baik, informasi pertama dari Sabang Merah, di mana terkait dengan BPBD Kabupaten Sanggau mencatat 4 kejadian kebakaran hutan dan lahan Karhutla dalam sepekan terakhir. Menurut PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau Sigit Purnomo, peristiwa Karhutla tersebut terjadi di beberapa wilayah yang menjadi perhatian petugas dalam upaya penanganan dan pemadaman. Selain pada itu juga, ia menyebut keempat kejadian tersebut tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sanggau. Dari seluruh lokasi yang terdampak, BPBD masih melakukan pendataan dan pemantauan untuk mengetahui kondisi serta dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut. Dan selain melakukan pendataan luas lahan yang terbakar, BPBD Sanggau bersama tim gabungan juga terus melakukan upaya pemadaman dan pencegahan agar kebakaran tidak meluas ke wilayah lain. Namun petugas menghadapi sejumlah kendala di lapangan yang memengaruhi efektivitas penanganan Karhutla. Selain itu juga Sigit mengungkapkan meskipun wilayah tersebut sempat diguyur hujan selama 2 hari terakhir, kondisi tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan debit air. Akibatnya, ketersediaan sumber air untuk mendukung proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan masih menjadi kendala utama bagi petugas di lapangan. Demikian informasi pertama dari Sabang Merah atau Sanggau, Pati.
1: Baik, terima kasih rekan JK atas laporan Anda. Kemudian kita ke Sambas mendengar. Tingkatkan kualitas layanan Pemkab Sambas, optimalkan SP4N lapor. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Eca.
4: Baik, dari pemerintah Kabupaten Sambas yang berkomitmen yang meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengoptimalan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat SP4N lapor ya. Dan langkah ini diambil jadi upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, cepat hingga lebih responsif ya terhadap berbagai keperluan warga setempat. Dan komitmen ini diwujudkan dengan partisipasi aktif ya baik juga jajaran Pemkab Sambas ya dalam berbagai kegiatan penguatan pengelolaan SP4 lapor ini baik di daerah, kemudian juga monitoring dan evaluasi si aduan sampai ke sosialisasi indikator penilaian reformasi birokrasi di tahun ini ya, yang sebelumnya juga diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Pan-RB bersama dengan Kementerian Dalam Negeri pada Jumat kemarin ya. Dari Asisten Perekonomian dan juga Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Samekto Hadi Suseno, yang menyampaikan bahwa forum virtual ini memberikan pembaruan arah kebijakan nasional. Jadi pemerintah daerah ini didorong lah untuk memantapkan kelembagaan dan juga mempercepat alur penanganan agar setiap pengaduan yang masuk itu dari masyarakat bisa ditindaklanjuti secara efektif dan juga tepat sasaran. Nah, selain tindak lanjut aduan, pemanfaatan data yang dihimpun melalui kanal dari SP4N lapor ini juga dirancang sebagai basis evaluasi berkala, rekapitulasi laporan masyarakat tidak hanya dijadikan bahan penyelesaian kasus, tapi difungsikan juga sebagai pijakan utama dalam penyusunan kebijakan perbaikan layanan publik di daerah di masa yang akan datang. Dan kegiatan yang dipusatkan di ruang rapat Sekretaris Daerah Sambas ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Sambas Riza Sunanda, dan diantaranya keikutsertaan Pemkab Sambas ini jadi tindak lanjut resmi atas surat arahan Kementerian Pan-RB pada 3 Agustus ya 2026. Dan melalui integrasi sistem pengaduan terpadu, Pemkab Sambas juga bisa lebih optimis ya dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terutama terhadap kinerja pelayanan publik yang semakin terus ditingkatkan. Fatih.
1: Terima kasih Eca atas laporan Anda dari Sambas. Dan pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami masih akan update lagi informasi lainnya pendengar dari Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar. Kali ini informasi kami hadirkan seputar UMKM, di mana UMKM mulai menyoroti kualitas air PDAM ya, yang dipastikan juga layanan tetap berjalan. Dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kalimantan Barat yang mulai merasakan dampak musim kemarau terhadap aktivitas usaha, terutama akibat perubahan kualitas dan distribusi air bersih. Sementara itu pendengar, Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa memastikan bahwa produksi air masih berjalan normal meski sebagian instalasi mulai terdampak intrusi air laut. Ketua UMKM Keluarga Katulistiwa Kalbar Agus Ramlan mengatakan air PDAM yang keruh dapat memengaruhi kebersihan peralatan memasak dan higienitas produk. Karena itu pelaku UMKM berharap PDAM segera memperbaiki kualitas air dan memastikan distribusi tetap lancar. Menanggapi hal tersebut, PLT Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Kota Pontianak, Agus Darius menjelaskan, dari 4 instalasi pengolahan air yang dimiliki, 3 diantaranya masih beroperasi normal. Sementara instalasi pengolahan air Nipah Kuning mulai terdampak intrusi air laut akibat menurunnya curah hujan dan debit sungai. Itu dia pendengar informasi dari Pontianak, dan masih seputar UMKM, kita bergeser ke Ntikong bersama rekan kami Faisal di sana yang akan melaporkan DPRD soroti minimnya UMKM kantongi sertifikasi. Selengkapnya silakan Faisal.
1: Iya, benar sekali rekan Fatih. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Timotius Yance menyoroti masih rendahnya jumlah pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian bersama untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Sementara itu, berdasarkan data di Sperindakop dan UM Kabupaten Sanggau tahun 2025, dari 4.062 pelaku UMKM, baru sekitar 2,5% yang telah mengantongi sertifikat halal. Angka tersebut, Fatih dan juga rekan-rekan, menunjukkan masih besarnya kebutuhan pendampingan bagi pelaku usaha di daerah. Pendengar dan juga pemirsa, Timotius menilai rendahnya kepemilikan sertifikat halal masih dipengaruhi minimnya informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan lokasi pengajuan. Karena itu, di Sperindakop dan UM diharapkan memperkuat sosialisasi serta pendampingan kepada pelaku UMKM. Menurut regulasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan nilai tambah produk. Dengan semakin banyak UMKM bersertifikat halal, produk lokal Sanggau diharapkan memiliki daya saing yang lebih kuat dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Fatih.
0: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Ntikong. Kemudian kita beralih ke informasi lainnya pendengar, mengenai Satlantas Polres Sintang amankan ratusan kendaraan knalpot brong. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Riko Saputra.
2: Iya, terima kasih Patih dan juga pendengar, betul sekali, dan ini menjawab.
0: Riko seperti masih mute ya.
2: Halo Patih.
0: Baik, silakan.
2: Baik. Seperti yang Patih katakan tadi memang benar, dan ini juga menjadi kabar gembira sekaligus juga menertib kebisingan yang selama ini berkeliaran di seputaran kota-kota Sintang ya, sudut-sudut kota Sintang, di mana dalam hal ini Satlantas Polres Sintang ini berhasil menertibkan kebisingan penggunaan knalpot brong. Ya, Kepolisian Resor Sintang terus berupaya untuk menjaga kenyamanan masyarakat dengan menertibkan kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau kita kenal dengan knalpot brong. Dan dalam razia yang digelar selama beberapa hari terakhir hingga 6 Agustus 2026 ini, para petugas ini berhasil menjaring lebih dari 200 kendaraan bermotor ya, sepeda motor yang ditertibkan penggunaan knalpot brong. Dan dalam hal ini juga terbukti rekan-rekan ya, saat ini tidak ada lagi kebisingan di jalan-jalan yang membuat orang lain tidak nyaman dan juga mengganggu ketenangan. Seperti halnya di Jalan J.C. Pongrai, biasanya dini hari, tengah malam, sore, siang itu bising banget. Nah, dalam beberapa hari terakhir itu memang sampai dengan hari ini tidak ada lagi kebisingan-kebisingan, dan pihak kepolisian sendiri mengatakan ini akan terus lakukan secara intens sampai benar-benar Sintang ini aman dari kebisingan penggunaan knalpot racing. Dan setelah terjaring ini, pihak kepolisian juga mengatakan kendaraan bisa diambil tapi dengan aturan main, yaitu harus membawa perwakilan, dalam hal ini orang tua, kemudian juga melibatkan RT setempat dan juga kepala desa setempat untuk membuktikan bahwa tidak boleh lagi menggunakan ini. Ketika memang melanggar maka nanti akan ada sanksi tambahan, dan ini memang keren, didukung oleh masyarakat luas kota Sintang dan sekitarnya, berharap di daerah lain juga sama, tidak ada kebisingan dan mengganggu ketenangan orang lain. Fatih, kembali ke Anda.
0: Terima kasih rekan Rico atas laporan Anda dari Sintang. Setuju sekali ya, kenal potbrong ini polusi pendengar ya. Selain kita lagi sedang polusi udara, ini sekarang polusi suara, jadi semakin
2: bising pusing,
0: gitu, ya. Kita ke Sanggau kali ini bersama rekan kami Jackie di sana akan melaporkan warga serbu operasi pasar murah jelang HUT RI. Selengkapnya silakan Jackie.
3: Baik, informasi kedua dari Sanggau, pemerintah Kabupaten Sanggau menyalurkan 1.000 paket sembako bersubsidi melalui operasi pasar murah di Pasar Seroja menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Program tersebut digelar sebagai langkah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus menekan laju inflasi di tengah meningkatnya tekanan ekonomi masyarakat. Operasi pasar murah menjadi salah satu instrumen intervensi pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Kehadiran sembako bersubsidi diharapkan mampu mengurangi dampak kenaikan biaya hidup yang berpengaruh terhadap kebutuhan rumah tangga. Dan menurut Susana, operasi pasar murah tidak hanya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah. Langkah tersebut sejalan dengan program strategis nasional dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketersediaan bahan pangan. Wabub Sanggau juga menegaskan pemerintah daerah akan terus menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan Sanggau maju, berkelanjutan dan berkeadilan, sekaligus menjaga daya beli warga setempat. Demikian informasi kedua, Pati.
0: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita ke Sambas, di mana jelang soft launching PLB Temaju menuju ke Teluk Melano, kesiapan pos perbatasan mulai dimatangkan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Eca.
4: Baik, menjelang soft launching pos lintas batas PLB Temajuk Indonesia Teluk Melano Malaysia yang terus melakukan berbagai persiapan di berbagai lini juga ya. Nah, penyelarasan sarana fisik sampai ke andalan alur operasional lintas negara sekarang jadi fokus utama agar pintu perbatasan resmi ini siap difungsikan secara optimal ya. Percepatan yang juga difokuskan pada penguatan sinergi hingga komunikasi ya antar instansi vertikal yang memegang wewenang penuh di perbatasan. Nah, jajaran terkait seperti otoritas bea cukai, imigrasi hingga instansi vertikal lain juga merapatkan barisan untuk memastikan kesiapan regulasi ataupun teknis di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Ferry Bergaskar mengkonfirmasi bahwa koordinasi intensif bersama jajaran bea cukai ini terus dilakukan untuk mematangkan alur pelayanan operasional ya, dan juga dirinya menekankan bahwa penyelarasan teknis ya dengan pihak bea cukai ataupun instansi tersebut bisa menjadi hal yang penting untuk menjamin kelancaran fungsi kontrol ataupun sampai ke pelayanan. Untuk pengoperasian pos perbatasan resmi ini diproyeksikan tidak hanya sebatas melayani pergerakan administrasi manusia dan barang antar negara, tapi juga hadir sebagai akses terpadu yang diyakini bakal mendongkrak pengembangan wilayah terluar ya, khususnya menggerakkan potensi wisata pantai di Desa Termajuk, Kecamatan Paluh ya, hingga membuka peluang ekonomi baru. Dan melalui berbagai persiapan ini ya, aspek pelayanan dan juga pengawasan lintas sektor, pelaksanaan soft launching nantinya diharapkan bisa berjalan tanpa adanya hambatan ya. Dan beroperasinya pintu perbatasan nanti juga diharapkan menjadi titik balik strategis untuk memperkuat tata kelola wilayah perbatasan sekaligus juga mendongkrak kesejahteraan masyarakat setempat. Fatih.
0: Terima kasih rekan Eca atas laporan Anda dari Sambas ya. Kita harapkan nanti PLB Temajuk menuju Teluk Melano ini juga menambah pariwisata juga gitu ya.
4: Amin.
0: Dan Kita tahu Temaju itu indah sekali ya Eca ya.
4: Udah senang, udah pernah ke sana ya?
0: Belum, soon ya, segera akan datang sama-sama kita nanti Jeki, Faisal, Rico kita angkut semua ya.
2: Siap, tuan rumah harus siap dong ya. Jamu-jamuannya jangan lupa.
0: Pedas. Dari informasi tersebut pendengar juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Terima kasih rekan-rekan kami ya di Sintang, Tikong, Sanggau dan Sambas. Dan pendengar dapat Anda saksikan kembali nanti di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Baik pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program KDK, Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Untuk Anda yang ingin bergabung nanti pukul 7.30 usai warta berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional, kami akan hadirkan suara warga, di mana suara warga akan memberikan ruang untuk Anda menyampaikan informasi-informasi ringan mungkin atau informasi yang cukup berat di daerah Anda, bisa sampaikan melalui layanan telepon kami di 0565274470 dan di WhatsApp 0857500047 bisa kirim video ya, pesan suara atau voice note bisa juga Anda kirimkan dan kami nantikan nanti pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Jelang pukul 7 kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melarik gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
4: Ini contoh.
3: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
5: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sudah setiap tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca